0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MQ, kami ajak Anda untuk ikut berdiskusi, berbincang berkaitan dengan revisi aturan transportasi umum. Apakah menjadi solusi mobilitas di Kota Bandung? Seperti apa urgensinya? Anda juga silakan bisa berbagi sudut pandang Anda. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan transportasi umum di Kota Bandung saat ini? Apakah terkait dengan regulasinya atau berkaitan dengan penambahan armadanya, sahabat MQ? Mungkin juga terkait dengan penataan ulang trayek dan integrasi antarmodanya. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi sudut pandang Anda, sahabat MQ. Dan insya Allah diskusi pagi hari ini saya juga ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MQ FM. Ada sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Ya, ini pemerintah Kota Bandung memang didorong untuk segera merevisi regulasi terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum. Bahkan salah satunya beberapa waktu kebelakang yang paling dekat ini adalah tentang revisi ataupun juga pengubahan di Terminal Cicahem ya, menjadi untuk BRT, sahabat MQ, Bandung Rapid Trans. Dan kebijakan yang sudah lebih dari satu dekade, wacananya ini dianggap tidak sesuai dengan konteks faktual saat ini kalau melihat dari aturan regulasi yang ada, sahabat Linda.
1: Ya, bahkan anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi 3 Bidang Pembangunan, Nina Fitriana, menjelaskan bahwa kebijakan terkait penyelenggaraan angkutan umum ini selama ini masih mengacu pada Perwali nomor 764 tahun 2014. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perencanaan transportasi, termasuk transportasi angkot, belum bisa dijalankan secara optimal, disampaikan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Touch Base Bandung, Bebenah Transum Numerana, diicap sahabat Jalan Cibadak Bandung, sahabat MQ.
0: Ya, ini menjadi sesuatu yang diwacanakan ya, sistem transportasi yang buruk di Kota Bandung dianggap menjadi penyumbang persoalan kemacetan tinggi. Karena tadi aturannya sudah sejak 2014, sekarang 2026 artinya sudah lebih dari 10 tahun, sahabat MQ, bahkan 12 tahun ya. Dan melihat bagaimana adanya usulan agar segera beralih ke transportasi umum, ini masih menuai kendala karena sistemnya yang juga kurang baik. Sebagai upaya pembenahan, maka telah dianggarkan juga untuk dananya ini sekitar 56 miliar rupiah untuk pembangunan bus rapid trans, sahabat MQ, atau BRT di Kota Bandung. Akan tetapi ternyata publik belum mendapat rincian anggaran tersebut akan digunakan untuk apa saja. Sebagian kemudian ada yang menduga karena ada komunikasi yang kurang lengkap begitu ya dari pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi. Ada juga kemudian disampaikan ini BRT masih ada perlu izin-izin lebih lanjut, sahabat MQ. Bahkan pelibatan warga seperti memastikan perencanaan rute, jadwal operasi, harga tiket, ataupun juga fitur transportasi umum lainnya, ini dinilai penting juga, sahabat MQ, untuk memastikan agar kebijakan yang kemudian nanti akan segera diusung ini bisa relevan dengan kebutuhan di lapangan. Hanya saja kalau kita lihat ya, sahabat Linda, ternyata partisipasi warga ini belum cukup diwadahi ternyata ya.
1: Ya, sehingga proses tersebut, sahabat MQ, butuh kesabaran dan prioritas dari pemerintah. Sebagaimana Jakarta saat ini baru bisa mewujudkan transportasi umum yang baik setelah 20 tahun. Pihak terkait juga menyampaikan bahwa transportasi angkot yang diatur dalam perda masih belum dijelaskan secara konkret. Dan turunnya dari angkot pintar pun belum jelas, sahabat MQ. Sehingga pemerintah perlu memperjelas mekanismenya agar permajaan angkot bisa berjalan sesuai rencana. Angkot masih menjadi moda transportasi umum yang masih berpeluang dikembangkan di Bandung untuk membenahi kemacetan, sahabat MQ.
0: Ya, bahkan kalau kita lihat ya, ini penting juga ternyata partisipasi warga dalam transformasi angkutan kota atau juga angkot, sahabat MQ, sebagai moda transportasi. Anda silakan juga bisa berbagi apakah Anda termasuk tim yang menggunakan transportasi umum atau Anda cenderung lebih memilih transportasi online, sahabat MQ, misalnya karena sekarang sudah zamannya ya, atau mungkin juga lebih memilih transportasi pribadi. Silakan Anda bisa bagikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027 0827. Karena kalau di Bandung sendiri, aturan terkait dengan transportasi umumnya, yang kalau kota Bandung kan dibangunnya sejak era Belanda ya, yang waktu itu estimasi penduduknya sekitar hanya 500 ribu orang, tapi sekarang sudah mencapai 2,5 juta, artinya sudah berkali-kali lipat sahabat MK. Maka jalan-jalan di kota Bandung yang relatif sempit ini kemudian menjadikan transportasi umum, salah satunya angkot, itu opsi transportasi yang paling realistis. Dan kalau kita lihat di lapangan juga ternyata sekarang angkot dan juga bus atau juga BRT tadi ya sebutannya sahabat MK, yang di dalam kota ini kemudian ternyata masih mendapat tantangan tersendiri. Nah, ini ada kendala-kendala yang kemudian masih perlu segera dituntaskan sahabat MK. Kalau Anda sebagai masyarakat seperti apa melihat di lapangan? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah sesaat lagi kita akan diskusikan bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini, pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung bersama dengan Insinyur Ersoni Sulaksono Wibowo, MT PhD, sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan sama-sama mencermati bagaimana kemudian aturan transportasi umum di Kota Bandung. Karena ini kalau ada desakan ya, ataupun juga ada wacana untuk segera merevisi aturan transportasi umum, sahabat MK. Anda sebagai pengguna transportasi umum, silakan Anda bisa berbagi juga bagaimana kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan transportasi umum di Kota Bandung saat ini? Apakah regulasinya perlu lebih adaptif dan terintegrasi, atau penambahan armadanya, sahabat MK? Ada peningkatan kualitas layanan, ini harapan Anda, atau terkait dengan penataan ulang trayek? Karena ada sejumlah titik yang kemudian Anda rasakan perlu akses dari transportasi umum di daerah Anda. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung. Ada Bapak Sony Sulaksono Wibowo yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak Sony.
1: Alhamdulillah deh, ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sony sudah berkenan untuk berbagi, berdiskusi di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Di studio ada saya, Syifa, dan juga rekan reporter, sahabat Linda. Pak Sony, izin kita mencermati ya. Karena kalau dari segi aturan, itu yang masih berlaku adalah aturan di tahun 2014. Pada Perwali 764 tahun 2014. Artinya sudah lebih dari 10 tahun. Kalau dilihat dari aturan yang ada, Pak Sony, sebetulnya masih relevan tidak sih menggunakan aturan tersebut?
1: Ya, sebenarnya kalau aturan-aturan ya, kalau kita bicara aturan yang paling terbaru ya, memang adalah aturan penataan trayek.
0: Aturan di tahun 2014, pada Perwali 764 tahun 2014, artinya sudah lebih dari 10 tahun. Kalau dilihat dari aturan yang ada, Pak Sony, sebetulnya masih relevan tidak sih menggunakan aturan tersebut?

0: perbaikan itu. Salah satunya kenapa itu diperbaiki? Karena trayek angkutan umum yang ditetapkan di tahun 2014 itu adalah trayek angkutan umum yang memang settingnya adalah di tahun 1980-an. Ya, jadi tidak banyak berubah dari tahun 80-an sampai yang ditetapkan di 2014, tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal kita tahu pada tahun 1980-an itu kawasan timur Bandung itu memang belum berkembang, sehingga angkot yang bergerak ke sana pun sedikit gitu. Nah, pada saat penetapan dengan aturan baru rute-rute angkot tahun 2014 pun ya tidak banyak berubah gitu, tetap sedikit layanan angkutan umum ke arah timur. Padahal sekarang konsentrasi masyarakat yang tinggal di kota Bandung sebagian besar timur gitu.
1: Baik.
0: Memang dari sisi aturan trayek ya, memang itu harus dirubah ya. Tetapi terkait dengan aturan pun sebenarnya yang lebih detail lagi adalah kebijakannya gitu ya, bagaimana kebijakan dari pemerintah kota Bandung untuk menjadi pro angkutan umum, untuk menjadi angkutan umum salah satu moda yang diminati oleh masyarakat gitu. Ini yang penting gitu ya, selain dari paling aturan perbaikan dari rute-rute angkutan umum ya untuk angkot
1: ya. Kemudian Pak, dari banyaknya pilihan pihak yang menilai kebijakan transformasi di Bandung ini kerap berubah mengikuti adanya pergantian kepemimpinan. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan transformasi umum tersebut, Pak?
0: Ya, saya hampir lebih dari 30 tahun ya bantu Kota Bandung terkait dengan transportasi ini, dan saya melihat bahwa angkutan umum itu sesuatu yang masih dipandang oleh pemerintah daerah sebagai biang kemacetan. Ya, sehingga mereka masih melihat angkutan umum itu bukan sebagai sarana transportasi untuk warganya, tapi angkutan umum hanya sebagai angkutan komplementer ya, pelengkap dari angkutan-angkutan pribadi. Itu yang di mindset banyak pengambil keputusan siapapun wali kotanya. Ya, kalau kita lihat ya, Sekda waktu itu sangat semangat ya untuk menghapuskan angkot karena angkot sudah tidak bermanfaat.
1: Yeah.
0: Kemudian juga ada pemikiran dari apa, orang-orang di kantor wali kota untuk udahlah angkutan umum dibiarin aja mati karena sudah ada angkutan online.
1: Yeah.
0: Kita dorong saja angkutan online. Belum pernah ada kebijakan untuk mewajibkan ASN menggunakan angkutan online. Jadi memang dari situ terlihat mindset dari pengambil keputusannya bukan orang yang biasa naik angkutan umum. Ya, dan kita lihat itu ternyata penyakit yang sama ya hampir di semua kota di Indonesia. Ya, melihat angkutan umum ya, apalagi yang tidak resmi seperti dianggap tidak resmi seperti angkot, itu hanyalah biang kemacetan. Terakhir ya, awal kemarin ya, bahkan Gubernur Jawa Barat meminta semua angkot berhenti beroperasi pada saat Lebaran. Ya, kemudian semua angkot berhenti beroperasi di puncak. Artinya apa? Mereka melihat angkot sebagai musuh. Ya, sebagai biang kemacetan ya. Nah, dengan cara berpikir seperti itu akan menjadi sulit ketika kita membangun angkutan umum yang baik ya, karena mindset pengambil keputusannya sendiri bukan orang yang biasa naik angkutan umum, kalaupun ada lebih banyak ke seremonial gitu.
1: Iya, ini yang kemudian mindsetnya perlu dibenahi begitu ya Pak Sony, berkaitan dengan regulasi. Dan kalau kita lihat ternyata kan yang memang paling sering menggunakan angkutan umum itu adalah masyarakat. Sejauh mana sebetulnya Pak Sony melihat partisipasi masyarakat perlu dilibatkan, dan sudah seperti apa implementasi partisipasi masyarakat ini untuk kemudian kebijakan terkait transportasi umum ini hadir begitu Pak Sony?
0: Saat ini masyarakat Kota Bandung itu dipaksa ya, dipaksa untuk naik mobil dan motor. Mereka yang naik angkutan umum karena mereka tidak mampu naik motor. Entah itu memang tidak punya motornya ya, satu keluarga anaknya banyak, motor cuma satu ya dipakai bapaknya, ibu dan anak-anaknya naik angkutan umum. Artinya saat ini mereka naik angkutan umum adalah sebagian besar adalah keterpaksaan. Bukan bagian dari kebiasaan untuk menggunakan angkutan umum. Ibu-ibu yang ke pasar naik angkutan umum, ya kalau ada mobil dia akan pakai mobil. Tapi karena terpaksa. Jadi mindset penggunaan angkutan umum saat ini adalah keterpaksaan. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Caranya apa? Bangun angkutan umum yang lebih baik. Ya, minimal ya, ini minimal yang penting, masyarakat itu diberi pilihan. Mau naik angkutan umum bisa, mau naik motor silakan, mau naik mobil silakan, tapi nanti setelah angkutan umumnya cukup baik, yang kekeh pengen tetap naik motor, naik mobil, kita kasih penalti. Parkirnya kita mahalin, parkirnya kita bikin terbatas di kawasan perkotaan sehingga kita semuanya akan

0: angkutan umum. Tapi ini kan tidak terjadi, belum terjadi gitu. Kita dipakai orang naik angkutan umum karena terpaksa gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tadi Teteh bilang ya, memang kebiasaan naik angkutan umum makin maksud kerja makin rendah. Iya. Contoh yang paling sederhana ya, apa instansi yang mengatur angkutan umum adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
1: Betul.
0: Dan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah pegawai yang tidak akan pernah naik angkutan umum ke kantornya. Kenapa? Karena kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak ada jalur angkot yang ke tempat dia.
1: Tempat,
0: Ya, kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung ada di Gede Bage. Jauh. Ya, ada jalur angkot. Kalau mau naik angkot, setelah itu harus jalan sekitar 3-5 km. Ya, karena angkot yang terdekat di Pasar Gede Bage. Nah, bisa dibayangkan, pengambil keputusan yang terkait dengan angkutan umum saja tidak membutuhkan angkutan umum. Harusnya mereka mencontohkan. Ya, tidak, mereka setiap hari ke kantor pasti naik mobil pribadi, pasti naik motor, tidak akan pernah naik angkutan umum. Karena apa? Kantornya nggak ada angkutan umum. Artinya apa? Mindset mereka akan mindset mobil, mindset motor. Makanya selalu mereka pikirkan adalah macet, bukan alternatif angkutan umum. Secara nggak sadar kita melihat ya, banyak keputusan-keputusan di level pemerintahan kota itu sangat pro angkutan pribadi. Angkutan umum hanya sekedar melihat, wah kita, wali kota kita pro angkutan umum, pro angkutan umum. Tapi apa prakteknya? Tidak ada perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir ini.
1: Baik. Ya, Pak. Kemudian melihat dari kondisi Kota Bandung saat ini, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem transportasi umum ini?
0: Intinya adalah berilah masyarakat Kota Bandung adalah alternatif ya untuk bertransportasi. Mau jalan enak, jalan ada pasar pejalan kaki, mau naik sepeda enak, ada jalur sepedanya, mau naik angkutan umum enak, jalur angkutan umumnya ada, terintegrasi, mudah segala macam. Ya ini harus kita dorong gitu. Sekarang oke lah ada momentum yang cukup bagus ya terkait dengan adanya mau ada rencana BRT.
1: Betul.
0: Mau ada rerouting angkot segala macam. Tadi di intro Teteh bilang tentang pemerintah tahun ini sudah menyediakan anggaran 56 miliar. Ya, anggota DPRD juga mengatakan akan sudah menyediakan 56 miliar terkait dengan penataan angkutan umum. Saya tahu, makanya saya beritahu ke masyarakat. Ya biar mereka juga tahu, 56 miliar itu sampai sekarang belum jelas mau dipakai apa. Memang itu sudah dialokasikan di awal untuk penataan angkutan umum. Ya, justru mereka kebingungan, Dinas Perhubungan malah kebingungan ini mau dipakai apa 56 miliar ini. Saya nggak tahu kabar terakhir, tapi awal Juni kemarin ya, itu sudah ada keputusan kalau sampai Juli atau Agustus 56 miliar ini tidak dipakai akan diambil alih untuk hal yang lain. Artinya apa? Kalau memang pemerintah itu serius menatakan angkutan umum, 50 miliar itu sangat mudah gitu. Misalnya untuk transformasi angkutan umum ya menjadi angkutan listrik atau apa, atau menjadikan rerouting atau menjadikan subsidi segala macam, itu sangat mudah. Tetapi kok kayak kebingungan gitu. Ya, dana idle 56 miliar itu sampai tengah tahun pun enggak tahu nih mau buat apa. Kan ironi. Kan
1: betul.
0: Lucu. Ya kan, bilangnya ingin mengembangkan angkutan umum bla bla bla bla, nih dikasih uang, ada alokasi dari DPRD 56 miliar. Bingung sampai tengah tahun. Ya, saya enggak tahu posisi terakhir seperti apa gitu. Ya.
1: Baik, baik.
0: Mudah-mudahan memang benar ya. Mudah-mudahan memang digunakan buat angkutan umum, tapi kok sampai bulan ini belum jelas, sudah pasti ditarik, apalagi kan sekarang banyak pemerintah daerah mengalami defisit ya,
1: betul.
0: Dengan dana pusat daerah yang dipotong, ya ini banyak daerah-daerah yang dana uang dari pusatnya itu dipotong oleh pusat ya, sehingga banyak daerah-daerah kekurangan anggarannya hampir 20-30%. Nah, angka 56 miliar itu cukup signifikan buat Kota Bandung, pasti akan digunakan buat hal yang lain. Istilah bahasa Sundanya mah lapur lagi lah angkutan umum. Ya, padahal kalau pemirsa tahu ya, 56 miliar itu adalah perjuangan dari teman-teman komunitas. Ya, dari sejak tahun 2024-2025 agar mengalokasikan suatu konsep subsidi angkutan umum dengan mentransformasi angkutan angkot menjadi angkot yang bisa supirnya dibayar segala macam seperti itu. Ya, kemudian dengan kita sudah para komunitas sudah menganalisis ya kira-kira 56 miliar itu bisa untuk 6 koridor untuk tahap awal.
1: Baik.
0: Itu sebenarnya angka 56 miliar itu nggak tiba-tiba, itu ada kajiannya dan teman-teman komunitas yang melakukan itu. Ya, itu perjuangan panjang dari tahun 2024 ya. Setelah kita ikut terlibat di situ, ikut mengikutilah ya cerita seperti itu. Jadi begitu uang itu sudah real ada, malah kebingungan gitu.
1: Baik.
0: Dan ingat, kebingungan itu justru ternyata ada di
2: pihak pemangku kebijakan sendiri ya, Pak ya. Pemangkunya
0: sendiri. Gitu. Memang katanya akan dikelola oleh BLUD ya, Badan Layanan Umum Transportasi. Badan Layanan Umum Transportasi pun sampai sekarang kan tidak bergerak dengan bagus. Mudah-mudahan dengar ya para pimpinan di BLUD-nya ya. Contohnya, kenapa BLUD saya katakan tidak mengelola dengan baik? BLUD dikasih kepercayaan untuk mengelola BOSEK. Sepeda sewa itu sangat bagus sebenarnya. Konsep sepeda sewa ini memberikan masyarakat untuk bisa rekreasi lah minimal dengan sepeda di weekend atau ingin jarak-jarak pendek ke apa di pusat kota naik sepeda itu lebih enak lah daripada harus bermacet-macet ria. Bosnya yang dicanangkan di tahun 2018 atau itu sekarang sudah terbengkalai. Ternyata pemerintah bisa melihat ya hampir sekarang tidak ada lagi sepeda bosnya. Itu dibangun dengan APBD dan dikelola oleh BLUD transportasi. Nggak jalan. Bandros, nggak jalan. Sekarang bandros jadi sistem setoran. Ya, padahal dulu diharapkan bandros itu menjadi tempat orang berwisata. Ya, bisa orang bisa belanja kemana dengan mudah segala macam.
1: Nah,
0: ini sangat ilustrasi, kalaupun dikasih uang, belum tentu. Ya. Teman di pemerintahan Kota Bandung mau mengelolanya atau bisa mengelolanya. Kenapa? Kembali lagi tadi yang saya ceritakan di awal, mindset mereka bukan orang yang pernah naik angkutan umum, bukan mereka yang sering naik angkutan umum. Saya bisa bicara gini, saya cukup rajin untuk ya sedikit nyombong nggak apa-apa ya. Saya cukup rajin, saya kebetulan memang banyak di Jakarta saat ini. Saya kalau ada di Bandung, kalau bisa naik angkutan umum, dan saya selalu pamer, ya mungkin beberapa pemirsa pernah lihat ya, saya pamer naik angkutan umum. Bukan pamer yang ingin saya tekankan, bahwa ternyata angkutan umum di Bandung juga dalam beberapa hal cukup bagus. Kalau kita mau memakainya. Nah, edukasi ini pun nggak jalan ya.
2: Iya, baik. Ini yang kemudian perlu didorong juga ya terkait dengan edukasi. Karena ternyata sudah ada kajiannya, sudah ada dana anggarannya, tapi ternyata masih bingung. Berarti ini kan peran kita sebagai masyarakat juga ya, Pak Sony, untuk bisa terus mendorong, untuk mengawal, karena memang sistemnya sekarang ini perlu ada desakan terlebih dahulu baru bisa hadir begitu kebijakan yang lebih utuh dari orang-orang yang di lapangan. Mungkin saran seperti apa, Pak Sony, agar kita masyarakat juga bisa mengawal langkah prioritas apa yang kemudian perlu segera didorong? Apakah dari segi edukasinya sendiri atau supaya pemerintah atau dalam hal ini mungkin Dinas Perhubungan yang pihak terkait yang akan mengelola dana tersebut ini bisa segera mengambil keputusan agar tadi anggarannya tidak hangus atau ditarik kembali nih, Pak Sony? Seperti apa sebagai penutup?
0: Betul ya, kita lagi punya momentum yang cukup bagus ya, kita lagi membangun BRT ya. Jadi Bandung itu dibantu oleh Kementerian Perhubungan ya, itu dikasih bantuan by the service istilahnya ya, untuk mengoperasikan BRT ya. Sayang waktu itu Kota Bandung menolak, akhirnya diambil alih oleh provinsi sehingga layanannya adalah Bandung Raya. Dan kemudian bantuan dari Kementerian Perhubungan ini dikonfirmasi dikonvert menjadi TMJ ya, Metro Jabar Trans ya, Jabar Trans ya, yang dikelola oleh provinsi yang layanannya 80% ada di Kota Bandung. Kemudian ada bantuan dari World Bank ya, ada bantuan dari World Bank untuk dua kota di Indonesia, Medan dan Bandung ya, untuk membuat semacam sistem angkutan massal berbasis bis model Transjakarta. Ya, itu dibantu oleh World Bank dan sekarang yang mungkin sekarang lagi banyak yang dikelola, salah satunya memindahkan stasiun terminal Cicahem yang lebih panjang, itu bagian dari pengembangan BRT yang dibantu dari World Bank. Kemudian dari bantuan kalau nanti BRT itu jalan, maka semua beberapa rute angkot menjadi feeder ya, seperti itu. Nah, ini kan momentum bagus ya yang diharap yang sudah mulai dilakukan di tahun ini dan diharapkan di tahun 2027 sudah beroperasi. Ini adalah momentum bagus untuk kita kawal sama-sama keseriusan pemerintah Kota Bandung untuk membangun ini. Ya, seperti itu. Nanti ya, setelah itu terbangun atau ada, nanti kita juga bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan ini. Ya, seperti itu. Ini hal yang penting gitu. Kita lihat keseriusan pemerintah Kota Bandung untuk bisa menggulirkan, untuk menggolkan proyek ini ya menjadi proyek yang bisa berjalan gitu. Bantuannya dari World Bank, dari pusat ya. Tinggal di Kota Bandungnya bisa dikelola dengan baik enggak? Ya, misalnya haltenya, sistem informasinya, edukasi pada masyarakatnya. Ini dilakukan oleh Kota Bandung dengan baik atau tidak? Feedernya, bagaimana menata angkot biar bisa menjadi feeder dengan di-routing segala macam. Ini hal yang penting. Ya, harusnya 56 miliar ini itu menjadi momentum untuk perbaikan ini di tahun ini.
2: Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Kita kawal, kita lihat. Ya, kita lihat banyak apa kebijakan-kebijakan Pemkot Bandung untuk bisa menuju ke sistem BRT di tahun 2027-2028 nantinya. Ya, apakah memang serius ya, apa hanya sekedar berwacana saja atau bagaimana? Kita lihat saja ya pengawalan ini gitu.
2: Yeah.
0: Media bisa mengawal, dari akademisi juga bisa mengawal. Sama-samalah kita kawal agar program ini bisa jalan minimal, tidak bisa. Jadi gini, penataan angkutan umum tidak serta-merta menghilangkan kemacetan, tidak. Yang namanya macet pasti ada, negara maju pun pasti ada macet. Tetapi sistem angkutan umum yang dikembangkan di Kota Bandung itu adalah memberikan banyak alternatif, memberikan tambahan alternatif bagi masyarakat Bandung untuk bertransportasi. Ini penting, ya, biar mereka nyaman. Mau naik sepeda oke, mau jalan kaki oke, naik angkutan umum oke, gitu. Ya, ini kan menjadi lebih nyaman Bandung itu kalau dihuni, kalau dengan ada alternatif alternatif
2: setuju.
0: Untuk bergerak beraktivitas.
2: Betul. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Soni sudah memberikan arahan ataupun juga nasihat-nasihatnya ya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan transportasi umum. Saya juga salah satu yang sering lihat pamernya Pak Soni nih kalau lagi naik transportasi umum.
0: Terima kasih.
2: Masya Allah, dan memang sangat menginspirasi ya sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Soni, sehat selalu, mudah-mudahan bisa kembali berdiskusi dengan kabar yang lebih baik dari transportasi umum di wilayah Bandung Raya, Insya Allah ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah sahabat Linda dan juga sahabat MK, ini memang menjadi sesuatu yang menarik ya kalau kita bicara tentang transportasi umum, karena sejatinya salah satu perubahan bagaimana kemudian suatu daerah ini bisa dan dapat segala jenis akses itu dari transportasi umumnya, salah satunya sahabat Linda.
1: Ya, dan juga justru ternyata masih banyak sekali stigma negatif tentang angkutan umum ini yang malah menjadi penyebab kemacetan. Padahal dengan dan masih sekali banyak masyarakat yang justru menggunakan angkot ini karena keterpaksaan, bukan jadi kebiasaan.
2: Nah, itu. Nah, ini yang kemudian mindsetnya perlu diperbarui ya oleh kita juga sebagai masyarakat sahabat MK. Kita coba sapa juga ada Ibu Dewi dari Cimahi. Kalau Ibu Dewi ini tim pengguna transportasi umum. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti angkot dan juga kereta api. Katanya kalau untuk kereta api, menurut Ibu Dewi kualitasnya sudah baik ya. Namun untuk angkot ini memang masih ada supernya yang berkendara sambil melakukan aktivitas lain seperti mengasap sehingga ini mengganggu kenyamanan para penumpang. Nah, ini mungkin ada pro SOP ya bagi para pengemudinya. Selain transportasi umum juga suka menggunakan transportasi online dari Ibu Dewi di Cimahi. Terima kasih disampaikan juga untuk narasumber ya sudah memberikan pencerahan, katanya mendengar suara dan melihat wajah Masya Allah yang ada di status WA juga ya Pak Soni ya. Alhamdulillah ini pernah menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Cimahi. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya Ibu Dewi ya. Alhamdulillah. Kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat Rudi dari Cimahi yang sekarang tinggal di Jakarta, katanya ya Masya Allah. Ini bernostalgia kalau dulu di tahun 98 sampai 2007 ketika SMP sampai kuliah itu memang sudah sangat bersahabat dengan angkutan umum. Masih zaman bebas macet kalau dulu ya. 98 sampai 2007 sudah lahir sahabat Linda. Masya Allah ya, berbeda dengan zaman sekarang. Dan sekarang belajar dari Jakarta, ternyata disediakan jalan khusus juga ya kalau untuk Bus Transjakarta alias TJ. Ini ada rute yang kemudian ditembok biasanya ya sahabat MK, supaya kendaraan lain tidak bisa kemudian mengambil alih ataupun juga mengambil rute atau jalan yang disediakan memang untuk transportasi umum seperti Transjakarta tersebut. Jadi kalau sahabat Rudi ini berbagi bisa keliling Jakarta hanya dengan modal 3.500 karena naik transportasi umum. Wah, Masya Allah. Bahkan untuk jalan-jalan kecil ada angkot kecil Jack Linggo ini yang gratis ya. Oh, Masya Allah. Ini tadi yang disebutkan kalau di Bandung bisa inovasinya berupa feeder ya, tadi angkot-angkotnya berubah menjadi feeder sahabat MG. Dan harapannya ini pemerintah Kota Bandung bisa tadi duduk bersama dengan pihak yang berkepentingan membuat mapping transportasi Kota Bandung yang terintegrasi, apalagi kalau berkaca dengan kota tetangga di Jakarta ya, pelan-pelan dulu saja katanya sahabat Rudy dari Cimahi. Terima kasih sahabat Rudy, ini pengalaman ya ketika merasakan langsung bagaimana di Bandung kemudian tinggal di Jakarta, memang ini cukup memudahkan sahabat MG. Kemudian juga terima kasih Umu Syamu, sekarang sudah kembali ya siaran MKFM. Alhamdulillah. Sahabat Mahadi juga terima kasih banyak sudah berbagi atensi. Dan terima kasih juga sahabat Tinta sudah menemani perbincangan di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya di tim Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, mari kita kawal bersama bagaimana kemudian transportasi umum ini ya. Terima kasih juga Ibu Parilah. Kalau Ibu Parilah seringnya pakai kendaraan pribadi alias motor, karena angkotnya jarang ya Ibu Parilah ya. Masya Allah. Bahas sahabat Reni dari Soreang, kali ini pemakai kendaraan umum ya dibagikan. Masya Allah, ada dari Soreang Bandung 2 kali bus, itu 2 kali ya setiap naik sekitar hampir 5.000 rupiah ya. Jadi cukup terjangkau sahabat MK. Namun memang dalam kondisi Bandung yang padat kendaraan, ini juga akibat banyaknya kendaraan pribadi sebetulnya. Dan seperti yang tadi disampaikan, kemacetan ini memang pasti akan ada. Akan tetapi dengan hadirnya fasilitas ataupun juga opsi lain untuk bisa mengakses berbagai tempat, sahabat MK, ini akan menjadi sebuah solusi yang mungkin bisa juga jadi mengurangi transportasi pribadi yang banyak menumpuk di jalan-jalan kecil di Bandung ya, meskipun sekarang sudah banyak juga jalan besar sahabat MK. Terima kasih inspirasinya sahabat Reddy dari Soreang. Karena kalau saya juga suka pakai transportasi umum ketika di Jakarta sahabat MK, karena kalau di Bandung tadi ya rute kemudian juga ada titik-titik yang tidak terjangkau dengan angkutan umum ya, harapannya ketika bisa kemudian pelan-pelan berbenah Kota Bandung bisa seperti Jakarta, jadi akses untuk transportasi umum bisa kemana saja. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak. Insya Allah nanti kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini di segmen berikutnya dalam segmen Dialog Umat sesaat lagi setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini. Dan dalam segmen Dialog Umat, kita akan kembali mencermati bagaimana kemudian lingkungan sekitar kita, di mana dalam Islam sendiri sebagai khalifah, ya, kita manusia sahabat MK ini memang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga apa yang sudah diciptakan di bumi ini. Bumi sejatinya hadir untuk tidak hanya memuaskan ataupun juga memenuhi kebutuhan manusia, tapi juga untuk hidup bersama, berdampingan, dan tentunya untuk sama-sama bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat MK. Tapi seperti apa kondisi lingkungan di sekitar Anda? Anda mungkin saat ini sambil menyimak bisa juga melihat bagaimana kondisi di sepanjang jalan Anda, sahabat MK. Anda yang sedang berkendara misalnya, apakah Anda temukan tumpukan sampah? Atau mungkin sedang melewati hutan-hutan dan Anda merasakan ada perbedaan dari pohon-pohon yang mungkin sekarang sudah ditebang, sahabat MK? Atau mungkin Anda yang sedang berada beraktivitas di dalam rumah, seperti apa kemudian sampah-sampah yang ada di dalam rumah, seperti sampah organik dan non-organik ini yang ternyata masih dicampur. Nah sahabat MK, ini yang kemudian ikhtiar-ikhtiar kita bisa diupayakan dari yang terkecil, semudah memisah sampah untuk yang organik dan juga non-organik, sahabat MK. Karena dalam Islam tadi, ya, pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Dari hal yang terkecil, ini menjadi ikhtiar untuk menyelamatkan lingkungan kita. Dan Anda silakan juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Umat kita akan berbincang berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Bersama dengan narasumber kita, Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Dudung Abdul Rahman MAG, sahabat MK. Anda silakan bisa bergabung, menurut Anda apakah dakwah lingkungan ini menjadi sesuatu hal yang penting? Apakah sudah dilaksanakan di daerah Anda? Seperti apa polanya? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan segera simak sajian ilmu bersama dengan Ustadz Dudung Abdul Rahman berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa'alu ta'ala bi kitabil karim ma'ud bil sanan min asyaitonir rajim. Wajib keluar bukan lima hari kating jangan sambil polifah polu atau alupiah malik sintiaus pikir bima wanak misal mur dan kita untuk kondisi sulako lagi mengalami malat alamun sahabat MK yang berahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya pada kesempatan ini, pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita masih diberi kesempatan dan diberi umur panjang. Juga mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini seperti sudah disampaikan, yaitu tentang pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Mengapa ini perlu dibahas dan perlu diangkat? Tentunya pertama bahwa suka atau tidak suka, ya, kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang ini lingkungan di sekitar kita, atau katakanlah lingkungan hidup itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya bahwa kita semua dalam dalam kehidupan ini tentunya mesti memperhatikan lingkungan, dalam hal ini lingkungan sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa ramah lingkungan dan bisa memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya dakwah berwawasan lingkungan penting untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus juga penyadaran kepada umat, kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga melestarikan lingkungan hidup. Karena kita memang hidup ya dalam lingkungan ini. Kalau lingkungannya itu sudah tidak baik atau tidak ramah, nah berarti ini akan mengganggu kualitas atau kelangsungan hidup kita manusia di dunia ini. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Islam, ya, sebagaimana kita pahami bahwa ternyata Islam sangat peduli, sangat memperhatikan tentang kelestarian lingkungan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, banyak yang berbicara tentang lingkungan, tentang alam semesta ini. Nah, kemudian juga yang berikutnya, bahwa apabila kita melihat tentang tujuan atau maksud diciptakan manusia, itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Walikumkali malaikat ini jailung biladi khalifah. Nah, khalifah di sini menurut ahli tafsir, semasa seperti yang disampaikan oleh Profesor Paul Shihab, bahwa salah satu maknanya adalah bahwa manusia sebagai khalifah itu bertugas untuk memakmurkan bumi. Nah, memakmurkan bumi ini berarti bagaimana memanfaatkan bumi ini sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia itu dalam memanfaatkannya ini tidak sewenang-wenang, sehingga ada larangan wala tusyriku fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia bisa memerankan seoptimal mungkin sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Nah, ini yang paling krusial, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa bagaimana Islam memperhatikan tentang lingkungan hidup di sekitar kita itu, misalkan dalam beberapa kitab hadis disebutkan bahwa kita itu harus memanfaatkan air secukupnya, harus menjaga kebersihan, bahkan atau hurus satu iman. Jadi kita itu sebagian dari iman. Nah, sehingga dengan dakwah yang mengajak, ya, menyadarkan masyarakat umat, yang mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk menjaga, melestarikan lingkungan, karena ini bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, dan insya Allah ini akan bermanfaat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu sebagai pengantar, ya, pada pembahasan ini. Jadi memakmurkan bumi ini pertama karena bumi ini diciptakan oleh Allah Taala itu secara seimbang. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan bumi dan alam semesta ini tentunya, ya. Nah, jangan sampai dalam Al-Quran disebutkan itu jangan sampai berbuat kerusakan. Nah, atau disebutnya itu al-fasad, ya. Sekalipun al-fasad di sini bisa dipahami baik kerusakan secara material maupun secara moral, yang itu sebetulnya berakumulasi kepada ya kecelakaan atau malapetaka dalam kehidupan umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, bahwa alam semesta atau bumi wabil khusus ya yang kita tempati ini diberikan, ya, diperuntukkan bagi manusia. Nah, oleh karena itu diperuntukkan bagi manusia bukan berarti dimanfaatkan secara sewenang-wenang, tapi dikelola, ya, dikelola kemudian dimakmurkan. Nah, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan hidup manusia. Jadi pertama menjaga keseimbangan, kemudian yang kedua bagaimana memanfaatkan, karena memang bumi dengan sumber daya alam ini diperuntukkan untuk manusia. Kemudian yang ketiga, ya, bumi dan sumber daya alam ini sebagai sumber rezeki, ya. Jadi sumber rezeki itu artinya manusia itu ya sangat memiliki keterikatan, ketergantungan dengan alam ini. Nah, sehingga sebagai sumber rezeki, nah, apabila ini terganggu berarti akan terganggu juga rezeki yang didapatkan oleh manusia. Nah, dengan demikian bagaimana manusia yang hidup di alam di bumi ini bisa betul-betul melestarikan alam ini, dan ini tentunya bagi kelangsungan, kemanfaatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini. Barangkali itu. Nah, di sini barangkali pertama menyangkut kepada mindset ya, mindset atau pemahaman, pemikiran yang ada dalam diri kita atau dalam diri manusia. Ya. Yang pertama bahwa seakan-akan lingkungan itu sebagai objek. Nah, sebetulnya kan itu juga sebagai subjek juga. Nah, yang kedua tentunya kita juga harus ramah ya, harus ramah terhadap lingkungan, termasuk juga kepada sampah ya. Jadinya sekarang itu kan istilahnya itu bukan bukan membuang sampah tapi ya membuang sampah pada tempatnya, tapi ya menempatkan lah, menempatkan sampah termasuk memilah dan memanfaatkan. Nah, jadi pertama itu ya tentang mindset barangkali ya, kemudian juga tentang kultur ya, kebiasaan. Nah, sehingga menjadi semacam gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga juga tentang barangkali ini pemahaman juga ya. Jadi seakan-akan kita melestarikan lingkungan itu bukan perintah agama. Nah, jadi sebetulnya dalam agama Islam itu sudah jelas tadi itu banyak disampaikan tentang bagaimana kita itu harus aware gitu kan, harus peduli terhadap kelestarian lingkungan ini, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan kehidupannya. Dan ini bagian dari perintah agama, berarti beribadah dan beramal soleh. Dan apabila kita tidak peduli, nah berarti kan itu akan membahayakan, akan menyengsarakan. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan ya, sekarang kan yang masalah sampah itu luar biasa ya permasalahannya. Tapi apabila semua bergerak untuk mengolah sampah ya, dari mulai ya individu, kemudian keluarga, masyarakat, termasuk pemerintah, saya pikir ini akan bisa ya diatasi ya dengan baik, termasuk barangkali untuk mengurangi penggunaan ya, penggunaan bahan-bahan yang memang ini istilahnya itu sulit ya untuk didaur ulang dalam masalah pengolahan sampah ini. Nah, ini salah satu barangkali yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang penting ini bagian dari perintah agama, ajaran Islam, dan apabila melaksanakan ini bagian dari ibadah dan amal soleh.
2: Menjaga lingkungan sahabat MK ini menjadi bagian dari amal soleh.
0: Menjaga lingkungan sahabat MK ini ternyata menjadi bagian dari amal soleh yang seringkali masih dipisahkan ya dari masyarakat kita. Padahal tadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya manusia sebagai khalifah tentu punya kewajiban untuk melindungi lingkungannya, sahabat MK. Dan silakan Anda juga bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda pernah terpikir bahwasannya sampah yang bisa jadi waktu itu kita buang sembarangan atau gaya hidup boros energi sehari-hari itu sebetulnya berdampak langsung pada pertanggungjawaban ibadah kita, sahabat MK? Atau menurut Anda menjaga kelestarian bumi ini sudah seharusnya jadi bagian fondasi iman, bukan sekedar urusan ikut-ikutan tren go green? Nah, seperti apa Anda melihat fenomena yang terjadi sekarang? Silakan Anda bisa berbagi pandangan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Menurut Anda sejauh mana isu lingkungan hidup ini perlu diangkat dalam topik dakwah sehari-hari? Apakah sangat penting, cukup penting, atau terasa belum perlu, sahabat MK? Dan kalau di daerah Anda sudah ada belum dakwah bertema lingkungan? Anda silahkan bisa berbagi pengalaman ataupun juga inspirasinya di kesempatan pagi hari ini di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya, sahabat MK, setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Agustus, 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Alhamdulillah sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat, ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Pagi hari ini kita berbincang mengenai pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Kalau menurut Anda, sahabat MK, sejauh mana isu lingkungan hidup ini perlu diangkat dalam topik-topik dakwah sehari-hari? Apakah sangat penting? Atau cukup penting? Atau Anda merasa belum perlu, sahabat MK, karena lingkungan Anda masih cukup terjaga? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi pandangan ya, kalau menurut Anda ketika menjaga lingkungan ini menjadi bagian dari ibadah pertanggungjawaban itu seperti apa? Ikhtiar Anda sudah sejauh mana sahabat MK dalam menjaga lingkungan sekitar? Silakan Anda bisa bagikan juga di 0811-224-1027. Karena tadi ya di termin sebelumnya disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Dudung Abdul Rahman yang menyebutkan bahwasannya tujuan ataupun diciptakannya bumi ini, lingkungan hidup, itu memang untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ketika khususnya menghasilkan makanan, sahabat MK, makanan itu adalah energi manusia untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi ternyata ada hubungannya ya, Masya Allah. Dan ini juga menjadi pengingat kita bahwasannya lingkungan yang sudah Allah titipkan sejatinya ada dalam kondisi seimbang. Dan bagaimana kita sebagai umat, sebagai khalifah, ini bisa menjaga keseimbangan tersebut, sahabat MK. Apakah Anda sudah berikhtiar untuk memakmurkan bumi, khususnya lingkungan sekitar Anda? Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya, sajian ilmunya bersama dengan narasumber kita, Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Dudung Abdul Rahman MAG, berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan.
1: Ya, kalau saya perhatikan sebenarnya sudah menentu. Mm-hmm. Nah, tapi barangkali volume atau ya penekanan ya. Nah, sehingga ini bagaimana menjadi gerakan bersama, ya bagaimana menyadarkan atau memberikan literasi dan edukasi kepada umat, kepada masyarakat, apakah melalui mimbar-mimbar pengajian atau jumatan ya, termasuk juga media-media digital, itu tentang bagaimana Islam sangat peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan hidup. Nah, dan itu bagian dari amal ibadah dan amal soleh. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkan dengan aktivitas dakwah, nah, jadi kan dakwah itu sebetulnya merupakan kegiatan untuk apa? Untuk merubah ya, merubah masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, merubah di sini bisa pertama itu kan kognitif, afektif atau psikomotorik ya, termasuk perilaku. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan goal ya atau tujuan dari dakwah ini, misalkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu kan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami kata Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menjadi rahmat. Nah, rahmat di sini sangat luas pengertiannya dan tentunya ini juga menyangkut seluruh makhluk ya, termasuk alam sekitar ini. Bagaimana kita menerapkan kasih sayang atau ramah terhadap makhluk dan alam sekitar, karena itu juga berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah yang memamerkan bumi itu. Kemudian juga yang kedua berkenan dakwah ini, kalau kita perhatikan dalam ayat dakwah, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu sudah dikatakan dalam akhir ayatnya itu wa ulaika hum muflihun ya, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak, dengan dakwah itu akan mewujudkan, menciptakan masyarakat yang muflih. Muflih itu masyarakat yang bahagia ya, jadi mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, Nah, jadi bagaimana dakwah ini bukan hanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, di antaranya kan dengan bagaimana melestarikan lingkungan hidup ini. Nah, kemudian yang ketiga, berkenaan dengan mengapa ini penting dakwah, yang juga ditekankan dalam pelestarian lingkungan. Nah, dengan dakwah ini kan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa tujuan dakwah itu watakum minkum kuntum khair ummah, ya. Jadi kita itu ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan, berikan contoh bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan tindakan. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya dakwah ini penting, dan tentunya bukan hanya tugas para dai dalam arti di atas mimbar atau yang suka ceramah. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Supa, jadi yang berhubungan juga dengan semua, ya, semua kalangan, ya, terpanggil sesuai dengan tentunya kapasitas dan profesi yang dimiliki, ya, minimal memberikan keteladanan yang baik. Mungkin barangkali sebagai gambaran. Jadi sebetulnya kan ini bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil, ya, yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bagaimana kita menjaga kebersihan misalkan, ya. Kemudian juga kita menjaga lingkungan, ya. Kemudian juga bagaimana kita itu misalkan, ya, melakukan penanaman pohon misalkan, ya. Dan tentunya bagaimana kita nanti juga ada hubungannya dengan, ya, katakanlah ketahanan pangan juga, ya. Tadi apabila misalkan ada ruang-ruang atau spis-spis di sekitar kita, halaman depan, halaman belakang atau samping rumah kita, ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk apakah menanam warung hidup, apotek hidup, ya, itu yang katakanlah berkontribusi juga kepada ketahanan pangan juga, ya. Nah, kemudian juga lebih luasnya lagi sebetulnya kan ada lahan-lahan semacam lahan pertanian atau mungkin lahan hutan dan seterusnya, dan itu ada beberapa lahan yang berdekatan dengan pendudukan oleh pemerintah itu diberikan hak untuk pengolahan, ya, hutan desa misalkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon-pohon dan yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi dalam pemenanaman pohon ini bagian juga untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi, abrasi misalkan, ya, apalagi kesananya misalkan longsor dan seterusnya. Nah, kemudian juga itu kan udara, ya, udara menjadi bagus. Nah, itu. Nah, kemudian juga kalau hubungannya dengan dengan katakanlah komunitas-komunitas, ya, misalkan ada komunitas di pesantren, kemudian bagaimana komunitas di jamaah, di masjid. Nah, bagaimana itu pun bisa, ya, bisa dimulai misalkan dengan menciptakan penghijauan atau penanaman atau pemberdayaan lingkungan yang memang itu sangat sangat bermanfaat, ya. Nah, ini salah satu upaya-upaya barangkali yang bisa dilakukan dari mulai hal yang kecil, ya, mudah-mudahan juga berdampak. Dan tentunya kalau kita memang memiliki kemampuan dan ada semacam lembaga, ya, itu bisa dikembangkan, ya, untuk pengolahan-pengolahan yang lebih besar lagi, ya. Itu mungkin salah satu aplikasi yang bisa dilakukan. Artinya kita semua memiliki kesadaran dan gerakan bersama untuk pelestarian lingkungan ini, karena ini sangat bermanfaat dan anjuran dari agama Islam. Jadi dari sejak awal anak-anak kita bisa diperkenalkan bagaimana untuk menanam tanaman, memelihara tanaman, ya. Kemudian juga yang kedua misalkan mengolah sampah, ya. Kemudian berikutnya itu bagaimana juga tentunya itu menjaga kerapihan, ya. Mm-hmm. Ada jumsi kan misalkan, ya, bersama-sama jumaah bersih misalkan, ya. Kemudian juga penghematan air, penghematan energi dan seterusnya. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang itu kan ada juga sudah dicoba lembaga-lembaga pendidikan yang apa namanya berbasis ekoteologi ya.
0: Betul.
1: Jadi ya ekoteologi, jadi keren kampus, keren pesantren ya, keren madrasah atau sekolah. Nah sehingga dengan demikian mereka memiliki kesadaran sehingga ya tanpa disuruh juga mereka itu ya melakukan untuk pelestarian lingkungan ini, ya, dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan lembaga pendidikan dan seterusnya. Sehingga dengan demikian menurut saya dengan kesadaran gerakan bersama ini mudah-mudahan pelestarian lingkungan yang merupakan tugas dan kewajiban semuanya, nah ini bisa dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Barangkali seperti itu. Nah sekarang sebetulnya kalau di lapangan sudah mulai ya, macam sudah mulai pengolahan apa namanya limbah ya, pengolahan limbah, kemudian juga pokai ya, kotoran hewan misalkan ya, sudah mulai itu bagaimana. Dan ternyata sebetulnya itu kalau dikelola dengan baik itu ya sangat bermanfaat ya. Di satu sisi misalkan dipandang sebagai limbah yang mencemarkan, tapi ternyata apabila dikelola baik itu bisa bermanfaat ya, apakah menjadi pupuk, apakah menjadi energi dan seterusnya. Nah sekarang ini sedang diupayakan dan insya Allah ya, tentunya di sini memang kita itu mesti menggunakan ya teknologi ya, karena kalau kita perhatikan juga hubungan antara ayat Al-Quran yang kedudukan manusia sebagai khalifah membakar bumi itu dalam ayat sesudahnya itu disebutkan wa'allamal adamal asma, jadi sebagai bekalnya itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang akan menjadi khalifah tentunya dengan anak keturunannya itu al-asma. Al-asma itu ya artinya itu pengetahuan tentang benda-benda. Nah lebih jauhnya lagi dalam beberapa tafsir disebutkan al-asma itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sehingga dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi ini bisa mengolah tadi ya hal-hal yang berhubungan dengan alam ini untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kemudian juga ayat sebelumnya berbicara tentang waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia seluruhnya. Nah, berarti di sini bagaimana memanfaatkan dengan ya kemampuan dan ditambah dengan teknologi yang tentunya tepat ya. Nah, sehingga ini bisa mengolah hal tersebut dan ini memang sedang dilakukan juga termasuk ya ke depan itu memang kita itu memiliki ya semacam apa ya percontohan-percontohan lah ya, percontohan-percontohan misalkan bagaimana masjid atau jamaah di lingkungan Persatuan Islam itu yang sangat peduli terhadap pemeliharaan lingkungan ya, pondok pesantren, lembaga pendidikan ya, kemudian juga keluarga. Nah salah satunya saya perhatikan sudah dimulai oleh ya Persatuan Islam Istri ya, UPS Istri itu sudah mulai ya mengedukasi bahkan memanfaatkan. Jadi misalkan sampah-sampah plastik ya dibuang tapi dikumpulkan kemudian ya dimanfaatkan, apakah dirajut jadi kerajinan, jadi kantong yang seterusnya dan tentunya kan ini bermanfaat. Nah ini hal yang harus terus didorong dan tentunya hal ini harus ya ada semacam kerjasama bersama kan, ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Nah di sini penting menurut saya bersinergi dan berkolaborasi lah. Jadi karena masyarakat Indonesia itu maju beragama Islam kemudian juga agamis ya, jadi artinya nilai-nilai ajaran agama termasuk ajaran Islam ini bisa menjadi semacam moral for ya, atau gerakan moral atau gerakan spiritual supaya mereka itu melakukannya itu dengan penuh kesadaran. Ini perintah agama biasanya lebih kuat gitu ya. Nah termasuk sebetulnya kultur atau ya budaya yang sudah ada itu harus terus dipelihara dan dikembangkan ya, semacam tadi gotong royong, kemudian Jumat bersih kan gitu ya, kemudian juga penanaman penghijauan dan seterusnya. Ya saya pikir ini harus terus dikembangkan. Jadi intinya itu bersinergi, berkolaborasi ya, kemudian nilai agama ini menjadi semacam landasan teologi lah gitu ya, yang mendorong sehingga mereka itu memiliki apa namanya motivasi agama yang kuat juga. Nah, dengan demikian buat saya ini akan lebih apa namanya, akan lebih mendasar dan akan lebih mungkin bisa membangun kebersamaan yang kuat. Nah, itu salah satunya ya. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini harus berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan ya tadi pihak-pihak, apakah mereka itu yang peduli terhadap lingkungan, kan ada ya semacam apa komunitas-komunitas yang ya peduli terhadap lingkungan, yang kemudian juga barangkali ada semacam lembaga, kemudian juga ya tadi disebutkan pemerintah juga ya. Mm-hmm. Itu sudah apa, mungkin ada program-program, sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan hal ini betul-betul bukan hanya sekedar ya wacana, tapi betul-betul ini terusnya dalam kehidupan, dan ini dasarkan manfaatnya untuk oleh semua. Nah, seperti itu.
0: Baik.

Masya Allah sahabat MK, sudah kita simak ya di termin yang kedua ini dalam segmen Dialog Umat, pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Kalau Anda melihat sejauh mana isu lingkungan hidup perlu diangkat dalam topik-topik dakwah sehari-hari sahabat MK. Silakan Anda sudah bisa bergabung juga, berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau kita lihat tadi ya, kita simak sajian ilmunya sahabat MK, bahwasannya dakwah ini memang agar bisa kemudian terus mengingatkan, menciptakan masyarakat yang bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan salah satunya adalah dari lingkungan yang nyaman kita tinggali, dari lingkungan yang kemudian terjaga. Karena kalau kita scroll di sosial media misalnya sahabat MK, ini menemukan ada sebuah konten yang sedang berkelana, kemudian menemukan tempat yang masya Allah eksotis ya, yang indah, itu rasanya ingin juga ikut berkunjung. Tetapi fenomena yang terjadi ketika mulai ramai banyak orang yang berkunjung, tidak kemudian menjaga lingkungan tersebut, hal yang tadinya indah, sebuah konten yang sedang berkelana, kemudian menemukan tempat yang masya Allah eksotis ya, yang indah, itu rasanya ingin juga ikut berkunjung. Akan tetapi fenomena yang terjadi ketika

0: Seperti kali ini kita sapa ada sahabat Miftah dari Cilaku Cianjur ya. Alhamdulillah ini berbagi dan menyampaikan pandangannya kalau di Indonesia sendiri nampaknya kita perlu berkaca ya, mencontoh negara tetangga, negeri Sakura, yang tertib lingkungan dengan memberikan sanksi tegas, seperti dalam hal membuang sampah sembarangan. Walaupun sedikit sampahnya, ini tetap disanksi, sahabat MK ya. Dan ini mengubah pola pikir manusianya, warganya, ini dengan disosialisasikan sampai dengan RT-RT-nya. Masya Allah, jadi memang dari lingkungan yang terkecil ya. Kalau di Bandung sendiri, sahabat Miftah, ini ada sebetulnya sebuah pola di yang sedang diusung begitu ya, sedang diikhtiarkan terus bersama dengan komunitas pegiat lingkungan atau juga peduli sampah. Ada kemudian menghidupkan lahan-lahan halaman rumah dengan buruan sae, tanaman-tanaman yang bisa kemudian memasok kebutuhan pangan rumah tangga. Kemudian juga hadir bank sampah, meskipun ini masih, kalau dibandingkan dengan negara Jepang, masih perjalanannya masih cukup panjang ya. Nah, ini disampaikan juga oleh sahabat Miftah, pentingnya menjaga lingkungan seperti menanam tanaman, pohon-pohon, menata lingkungan juga. Karena kalau Indonesia manusianya, masyarakatnya sudah terbiasa terkait dengan disiplin, maka Indonesia emas ini akan bisa dicapai beberapa tahun ke depan, bahkan tidak perlu menunggu 2045, terlalu lama katanya. Masya Allah. Bismillah ya, kita ikhtiarkan bersama sahabat Miftah dari Cianjur. Ini sudah berbagi semangat, motivasinya juga untuk menjaga lingkungan. Anda juga silakan sahabat MK yang sedang menyimak, baik itu melalui frekuensi 102,7 atau juga sedang menyimak melalui streaming di berbagai platform sosial media, Instagram, TikTok, Facebook @MKFM Bandung, atau bisa juga disimak melalui YouTube MKFM Live Kajian. Silakan Anda bisa bagikan atensi Anda kalau menurut Anda, sahabat MK, seberapa penting, sejauh mana isu lingkungan hidup ini perlu diangkat dalam topik dakwah sehari-hari. Dan biasanya kalau di kehidupan sehari-hari, Anda mengangkat isu lingkungan ini dalam hal apa? Ikhtiarnya seperti apa? Sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini. Kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan 60 hari

0: Rp1.000. Kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung. Kami masih dalam segmen Inspirasi Pagi Dialog Umat Sahabat MK. Silakan Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, berbagi inspirasi tentang dakwah lingkungan ini, Anda silakan bagikan kalau di lingkungan Anda, di sekitar daerah Anda, apa ikhtiar dakwah lingkungan yang dilakukan. Apakah sudah ada bank sampah misalnya sahabat MK, atau seperti apa ikhtiarnya? Dan menurut Anda, apakah dakwah lingkungan ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa terus disampaikan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting untuk menjaga bumi bagian dari iman dan juga bentuk kepedulian pada sesama, atau belum perlu sahabat MK karena isu lingkungan lebih cocok ditangani aktivis atau pemerintah, bukan penceramah? Menurut Anda seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan, baik itu melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau bisa langsung tuliskan di kolom komentar yang menyimak melalui YouTube MK FM Live Kajian, atau juga melalui berbagai platform sosial media kami di @MKFM Bandung. Kita akan simak sajian ilmu di termin yang terakhir bersama dengan Ustadz Dudung Abdul Rahman selaku Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis berikut ini. Baik, kali ini ada sahabat kita yang bertanya Ustadz. Ada sahabat Andi di Cimahi yang bertanya, Ustadz, kalau mencintai lingkungan ini adalah bagian dari ibadah, maka apakah membuang sampah sembarangan bisa dikategorikan sebagai dosa juga dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Seperti apa Ustadz Tudung? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang kita itu suka menyepelekan ya. Jadi pertama, perintah agama itu adalah menjaga kebersihan. Salah satu implementasinya itu membuang sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya. Nah, apabila kita melakukan yang sebaliknya, artinya itu membuang sampah di mana saja, nah berarti ini perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa yang harus dihindari dan harus diingatkan ya, harus diingatkan, karena ini kan nantinya itu akan berdampak negatif ya. Misalkan begini, kalau kita membuang sampah misalkan di selokan ya, atau kita terjun hujan, kan itu akan mampet, nah sehingga air menjadi berkejaran dan akhirnya bisa saja akan terjadi ya semacam ya banjir. Kemudian yang kedua, membuang misalkan kita makan makan pisang ya, kemudian dikupas, kemudian dibuang misalkan di jalan ada orang yang lewat, akhirnya istilahnya itu jatuh ya, terpeleset kan, itu kita itu ya, yang orang yang seperti itu kan bisa dikatakan ya berbuat dosa. Nah makanya dalam beberapa keterangan pun itu disebutkan ya, termasuk terutama di tempat-tempat yang memang betul-betul itu harus harus steril ya, harus bersih, misalkan tempat ibadah ya, tempat ibadah. Nah ketika orang itu misalkan membuang sampah di mana saja di tempat ibadah atau katakanlah meludah, nah misalkan ya, itu kan di kata Rasul itu berdosa. Nah sehingga dia bisa hilang dosanya itu ketika membuang ya, membuang hal tersebut Pak. Kemudian orang yang membersihkan, ya orang yang menjaga kebersihan, termasuk tempat-tempat ibadah yang tadi itu, pahalanya sangat besar. Nah di sini pentingnya dakwah yang sifatnya itu dari hal yang kecil, nah sehingga bagaimana orang itu ya jangan sampai melakukan perbuatan yang dianggap sepele, padahal itu dampaknya sangat besar, dan itu ya termasuk perbuatan dosa yang harus dicegah dan harus dijauhi. Seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan kemudian kami sapa juga sahabat MK yang bergabung. Ini ada sahabat dari Subang Ustadz, hamba Allah. Ustadz mohon pencerahannya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat yang masih abai? Karena saya tinggal di desa, dan di desa ini punya budaya atau kebiasaan untuk membakar sampah. Padahal kalau membakar sampah itu kan tidak baik ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana ini sarannya? Silakan Ustadz.
1: Ya baik. Nah di sini karena ini merupakan tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab individu. Nah bagaimana misalkan antara anggota masyarakat, komunitas masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat itu berkumpul misalkan, ini baiknya seperti apa mengolah sampah ini supaya tidak membahayakan juga bermanfaat ya. yang selama ini kan biasanya itu ditarik mungkin ya, diangkut ya kemana dan seterusnya. Nah, atau sekarang itu sebetulnya sudah mulai ada bank sampah ya, terutama ya bank sampah yang artinya yang bisa didaur ulang ya, semacam plastik itu. Nah, sehingga dengan pengolahan sampah yang baik, kemudian juga tentunya dengan kesadaran semua, ya saya pikir ini insya Allah akan bisa diatasi. Ya intinya karena ini permasalahan bersama ya, bukan individu. Nah, alangkah baiknya ini juga dibicarakan, dimusyawarahkan, kemudian dicarikan solusi yang terbaik ya. Kemudian juga barangkali itu ada semacam ya lembaga atau orang yang siap, yang sanggup untuk mengelola ya. Sehingga ya tadi itu memang dibakar itu ya akan mengganggu juga tadinya. Memang itu dianggapnya sangat praktis, tapi sebetulnya itu tidak baik ya. Nah, sehingga ya itulah. Jadi menurut saya itu diupayakan untuk bisa bermusyawarah semuanya. Kemudian ini bagian dari tanggung jawab dan peduli terhadap pengolahan sampah. Dan insya Allah saya pikir apabila dimanfaatkan itu bisa bermanfaat ya. Itu mungkin saran dari saya, salah satunya termasuk tadi edukasi yang berdasarkan ajaran agama ini sangat penting ya, sehingga masyarakat punya kesadaran, sehingga ini bagian dari perintah agama yang bernilai ibadah dan amal soleh.
0: Masya Allah, sinergi ya Ustaz ya, ini dari berbagai pihak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan kemudian kita sapa kembali, ada dari Garut, kali ini ada Ibu Siti di Garut. Ustaz, bisa diceritakan tidak Ustaz, apakah ada contoh dari Rasulullah terkait kepedulian terhadap lingkungan, contoh-contoh yang kemudian bisa kita terapkan di zaman sekarang Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya baik. Jadi saya perhatikan misalkan yang pertama ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang untuk bersikap isrof ya. Disebut itu artinya berlebihan. Berlebihan. Nah, sehingga kan dengan berlebihan itu bisa menyisakan ya, menyisakan ya mungkin sisa-sisa yang dianggap tidak bermanfaat itu akan menjadi sampah ya. Nah, berarti kita bertindak secara hemat, tidak isrof, tidak berlebihan, atau tidak bertindak mubazir ya. Dan ini tentu dilarang oleh agama anak. Kemudian yang kedua, Rasulullah misalkan sangat hemat dalam menggunakan air misalkan ya. Menggunakan air, jadi kata Rasulullah jangan sampai kamu misalkan berwudu atau mandi itu ya istilahnya itu menggunakan air secara berlebihan, tapi itu mohon dihematkan itu ya, dihematkan. Jadi penghematan dalam pemanfaatan ini pun ya saya pikir bagian dari kontribusi bagaimana kita menjaga lingkungan hidup ya di sekitar kita. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya Rasulullah SAW itu dalam hadis itu menyebutkan at-tahuru satrun minal iman ya, atau kita lebih dikenal an-nadafatu minal iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang orang yang menjaga kebersihan ya, kemudian juga implementasinya tentunya adalah memelihara, menjaga lingkungan. Nah, itu pun bagian dari panggilan iman ya, dan itu perintah agama. Kemudian yang terakhir, saya pun mendapatkan satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang menyingkirkan duri di jalan ya itu, maka itu bagian dari pahala yang besar dan itu bisa menyelamatkan orang. Ya di sini kan berarti bagaimana kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ya membuang atau menempatkan sampah pada tempatnya, bahkan lebih dulunya itu mengolah sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan tentu masih banyak lagi. Dan intinya itu bagaimana Islam sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan ini. Mungkin itu ya, bagi gambaran.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan kemudian kali ini kita menyapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini bertanya juga Ustadz terkait dengan peduli pada lingkungan. Kalau di Bandung sendiri ini kan kemarin sempat ramai Ustadz di salah satu kebun binatang yang ternyata ada hewan sampai meninggal. Apakah dengan merawat ataupun juga memiliki hewan peliharaan, mengembangkan tadi ya di kebun binatang ini, menjaga itu juga termasuk dalam dakwah lingkungan Ustadz terhadap satwa barangkali Ustadz, seperti apa ini kira-kira Ustadz?
1: Ya betul ya, apalagi kalau binatang tersebut memang kita dipelihara, berarti kita punya kewajiban ya, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut ya. Ya tadi dari aspek apa namanya ya, makan ya. Makannya gitu kan, termasuk mungkin pemeliharaan kesehatannya. Nah sehingga apabila membiarkan itu pun ya bisa dikategorikan berdosa juga ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW ya, misalkan dalam beberapa hadis disebutkan ketika ada seorang perempuan dia kehausan, kemudian sampai ngambil air itu ke sumur ya dengan sepatunya, pas ke atas dia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah sama kehausan. Nah kemudian dia turun lagi ke bawah ya, mengambil air ya, memberikan apa namanya memberikannya kepada anjing tersebut. Maka kata Rasulullah, perempuan itu dengan perbuatan menolong anjing tersebut ya diampuni dosanya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW juga misalkan memberikan peringatan kepada sahabat yang dia melihara kucing, tapi kucingnya dibiarkan sampai mati kan gitu ya. Nah maka kata Rasulullah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu perbuatan dosanya. Barangkali bagaimana kita juga ya, apalagi punya binatang peliharaan, berarti punya kewajiban juga untuk memelihara sebaik-baiknya, termasuk mungkin ya tadi tidak memelihara dari aspek kenyamanannya, jangan sampai kotorannya kemana-mana dan seterusnya. Dan ini sebetulnya Islam juga memberikan ya tuntunan moral untuk hal seperti itu, supaya ya betul-betul sesuai ya apa yang dilakukan itu, dan tentunya tidak membahayakan baik pihak pribadi maupun orang lain ataupun alam sekitar. Jadi sebagai apa namanya kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jadi intinya kita itu sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama Islam harus menjaga harmoni ya, harmoni dalam kehidupan, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu dengan berimbang dan seimbang ya. Nah ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga harmoni ini. Pertama, harmoni dengan Tuhan sebagai pencipta kita ya. Nah di sini berarti menjaga hubungan baik dengan kita itu ya, memiliki akidah yang bersih, kemudian juga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harmoni dengan Tuhan atau dengan pencipta kita, dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu harmoni dengan sesama manusia ya. Jadi hablum minannas, kita bagaimana membangun hubungan sosial, relasi yang baik dengan sesama manusia, saling membantu ya, kemudian juga tentunya saling peduli, saling memperhatikan ya. Nah ini sangat penting juga sehingga terjadi keseimbangan harmoni antara kita selaku manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga harmoni dengan alam ya, dengan alam sekitar atau dengan lingkungan hidup sekitar kita, karena kita hidup di bumi ini dan bumi ini diperuntukkan manusia, berarti harus betul-betul nyaman. Nah bagaimana kita menjaga harmoni ya, jangan sampai misalkan kita itu berbuat semena-mena atau bersemenang-menang, atau misalkan tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan. Nah sehingga itu akan mengakibatkan ya ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Nah dengan tiga aspek ya, menjaga harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, insan, dengan alam, ya mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewujudkan kehidupan Islam yang rahmatan lil alamin, yang rahmat bagi semesta alam. Karena itu tujuan dari ajaran Islam dan bagian dari dakwah yang mesti dilakukan oleh semuanya, sehingga semuanya berkontribusi untuk penciptaan Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali itu sebagai penutup ya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. kita akhiri dengan doa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu dan tanya jawab yang sudah kita simak ya di term ini yang terakhir dalam segmen Dialog Umat. Mudah-mudahan dengan hadirnya ilmu yang sudah kita simak ini sahabat MK, kita semakin peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena semakin kita menjaga maka alam pun juga akan menjaga kita sahabat MK. Allah sudah mengamanahi kita sebagai khalifah, maka sudah sepatutnya sebagai hamba sahabat MK ini menaati apa yang sudah diperintahkan. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa ada Ibu Rus di Garut yang bergabung. Kalau menurut Ibu Rus, ini alhamdulillah alam lingkungan ciptaan Allah ini cukup penting untuk dihadirkan dakwahnya. Karena kita semua cinta, kalau kita semua cinta lingkungan untuk melindungi, jangan sampai merusaknya, insya Allah nanti juga akan dilindungi ya oleh alam itu sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus di Garut. Dan terima kasih juga Nenek Salman yang sudah berbagi dari Ujung Berung, Kang Ari dari Padalarang juga yang sudah menyapa. Insya Allah di termin berikutnya sahabat MK, kami masih temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti dalam segmen spesial, yaitu segmen MK Berkah. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan penawaran terbaik Anda di 0811-224-1027. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi ya, menilai sangat penting untuk hadir di kehidupan sehari-hari dakwah berwawasan lingkungan ini. Insya Allah kita akan sambung dalam segmen MK Berkah sesaat lagi sahabat MK.
1: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MQ Berkah. Sahabat MQ, silahkan Anda yang ingin ikut bermuamalah di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak pakai, silahkan Anda bisa perpanjang nilai manfaatnya daripada dibiarkan begitu saja, kemudian rusak, tidak dipakai, kemudian mubazir. Sahabat MQ, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya dengan menyalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang ataupun produk yang ingin Anda tawarkan di segmen MQ Berkah pagi hari ini. Kirimkan di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Barangkali Anda juga di edisi Jumat ini mau melakukan decluttering, sahabat MQ. Sudah banyak barang-barang yang menumpuk di rumah, tidak termanfaatkan, beli karena FOMO atau karena diskon, tapi tidak kunjung dipakai. Karena biasanya ketika beli sesuatu dengan niat nanti akan dipakai, belum tentu dipakai, sahabat MQ. Sampai berdebu misalnya, atau bahkan Anda sampai lupa kalau punya barang tersebut. Setiap barang yang kita miliki akan dihisap, sahabat MQ. Jadi silakan bisa diperpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MQ Berkah pagi hari ini. Seperti kita coba sapa, ada sahabat kita yang sudah bergabung ya, Ibu Eni yang menyampaikan penawarannya ini ya sejak tadi pagi. Kali ini Ibu Eni menawarkan rumah, sahabat MQ. Sudah sertifikat hak milik, luas tanahnya sekitar 125 meter persegi, berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung, Bandung. Sudah tersedia di rumah tersebut ada 3 buah kamar tidur, kemudian sudah ada ruang tamu ataupun ruang keluarganya, telepon rumah sudah terkoneksi juga, ada 2 buah kamar mandi, listrik 1300 watt ya, Masya Allah. Ada air PDAM dengan 2 buah toren di dak dan juga 2 buah toren di bawah carport, sahabat MQ. Jadi airnya melimpah. Disediakan juga 2 buah pompa listrik, 1 dapur, ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Tersedia juga carport. Dan ini lokasinya cukup strategis, dekat dengan masjid ya, apalagi Anda yang ingin berdomisili sekitar Masjid Al-Jabar, Masya Allah. Ini dekat juga dengan stasiun Tegaluar. Jadi akses untuk keluar kota seperti WUSH, tol, ini juga sangat terjangkau. Dekat dengan sekolah-sekolah seperti SD Asfia, SMP Alfitra, dan juga tempat jajanan, tempat olahraga, tempat futsal, kolam renang, sahabat MQ. Jadi cukup strategis ya ke berbagai arah. Silakan Anda yang tertarik, bisa langsung kirimkan atensi Anda di WhatsApp MQ FM 0811-224-1027 agar nanti bisa kami sambungkan ketertarikan Anda dengan Ibu Eni yang menawarkan rumah tersebut, sahabat MQ. Dan silakan Anda yang juga mungkin tidak harus rumah ya, Anda mungkin memiliki kendaraan sudah tidak digunakan, sahabat MQ, sepeda misalnya, atau mobil, motor, spare partnya mungkin ya sahabat MQ baru ganti, kemudian yang lama masih bisa digunakan kembali tapi tidak tahu kapan digunakannya, daripada teronggok begitu saja, lebih baik dioptimalkan, dimanfaatkan lebih banyak untuk sahabat MQ yang memang betul-betul membutuhkan. Mudah-mudahan ini jadi ruang dakwah, ruang bisa bermuamalah secara syariah, sahabat MQ, di segmen spesial ya, setiap hari Jumat saja soalnya, sampai jam 9 pagi nanti. Kami nantikan di 0811-224-1027. Kita akan kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, masih di segmen MK Berkah sebagai segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun penawaran terbaiknya di pagi hari ini, Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Anda bisa menawarkan beragam produk ataupun juga barang-barang di rumah yang sudah lama tidak digunakan. Daripada menumpuk ataupun memenuhi gudang-gudang di rumah Anda, storage-nya, sahabat MK, nah ini lebih baik dikeluarkan ya, dimanfaatkan lebih banyak oleh sahabat MK yang memang betul-betul membutuhkan. Atau Anda juga yang sedang mencari sesuatu, silakan Anda bisa sampaikan juga dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Nanti akan kami bantu sambungkan kepada sahabat MK yang mungkin bisa jadi memiliki barang ataupun produk yang sedang Anda cari tersebut. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Seperti kali ini kami coba sapa, ada sahabat Nisa dari Bandung yang menawarkan kamera DSLR. Kamera DSLR sudah lama tidak digunakan, masih berfungsi dengan baik. Ini dulu dibeli karena memang ada tugas kuliah fotografi. Sekarang karena sudah lulus, jadi tidak digunakan lagi ya, Masya Allah. Kamera DSLR mereknya Canon 1100D. Spesifikasinya semua berfungsi normal, minus di bagian slot ataupun soket dari colokannya. Ini yang biasanya tertutup oleh karet, itu sudah lapuk, jadi sudah pada lepas, tapi colokannya masih berfungsi normal semua. Include masih ada gerdusnya, kemudian juga ada tasnya, memori kamera nanti akan dikasih gratis, chargernya sahabat MK masih lengkap juga dengan surat-suratnya. Bagi sahabat MK yang tertarik untuk belajar fotografi dan ingin memulainya dari kamera DSLR, silakan ini ditawarkan sahabat Nisa di Bandung dengan harga sekitar 1 juta rupiah bisa nego, atau COD di sekitar Bandung, Mangga. Silakan Anda yang tertarik bisa hubungi MKFM, nanti akan kami hubungkan dengan sahabat Nisa yang menawarkan kamera, sahabat MK. Atau Anda memiliki produk ataupun barang lain yang ingin di decluttering ya, sahabat MK. Tidak hanya elektronik, mungkin peralatan rumah tangga misalnya. Silakan Anda bisa tawarkan juga dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Yang hadir setiap hanya di hari Jumat ya, sahabat MK, di penutup dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kemudian kami sapa kali ini yang sudah bergabung menyampaikan atensi juga, ada sahabat Lulu yang juga menawarkan kali ini alat pijat untuk leher. Ini sudah pernah dipakai, dulu beri di harga hampir 250.000, tapi sekarang mau dijual sekitar 200.000, masih bisa nego. Karena sudah beli alat pijat yang baru, jadi yang lama mau dijual. Baru dipakai 3 kali, jadi masih berfungsi dengan baik. Yang mau lihat-lihat spesifikasi lengkapnya juga silakan bisa disampaikan ya di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Bisa juga COD area Bandung, nanti bisa disambung ya sahabat MK, nanti yang membutuhkan alat pijat leher. Nah, silakan bisa dimanfaatkan ya untuk peluang-peluangnya. Dari sahabat kita juga kali ini menawarkan sepeda listrik, ada 4 nih di rumah ya. Ada 4 unit, merknya Winfly, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Dan juga ditawarkan sepeda lipat, ada 2 unit, sepeda goes anak balita, ada roda kecilnya juga untuk laki-laki dan perempuan. Harganya bisa nego, silakan bisa menghubungi MKFM, nanti kita sambungkan ya. Barangkali Anda juga sedang mencari sepeda, sahabat MK. Ini lokasi sahabat MK yang menawarkan ada di Banjaran, Kabupaten Bandung. Kalau mau ambil semuanya, ditawarkan 15 juta, bisa nego sampai jadi, Masya Allah. Asalkan diborong semuanya tadi ya,
ada 6 unit sepeda, 7 bahkan, 4 unit sepeda merek Winfly, kemudian ada 2 sepeda lipat dan sepeda goes anak balita. Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi menyapa di pagi hari ini, dan tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Sudah jelang jam 9 pagi hari ini sahabat MK, insya Allah nanti juga masih akan kami temani ruang dengar Anda di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Kita akan membahas berkaitan dengan penerapan green ekonomi sahabat EMQ. Melihat bagaimana masyarakat ekonomi syariah di Indonesia ini semakin menguatkan posisinya ya. Silakan Anda bisa sampaikan dan bisa bergabung kembali nanti di program selanjutnya. Kita sudah di jam 9 pagi sahabat EMQ, saatnya program Inspirasi Pagi undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, sudah 8 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini. Hari yang ke-23 di bulan Safar 1448 Hijriah, atau sudah memasuki di hari yang ke-7 bulan Agustus 2026. Tinggal 10 hari lagi kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, sahabat MK. Dalam program Ruang Inspirasi, alhamdulillah insya Allah kami akan temani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Kita akan sama-sama kembali berbincang, berdiskusi, sahabat MK, berbagi inspirasi berkaitan dengan Green Syariah, menjaga bumi lewat transaksi halal dan juga thayyib. Anda juga silakan bisa ikut bergabung, apakah Anda baru pertama kali mendengar istilah Green Syariah atau sudah pernah sahabat MK dan sudah menerapkannya seperti apa kira-kira. Kalau Anda sahabat MK ketika membeli sesuatu, pernah berpikir tentang barang halal yang kita beli sehari-hari itu sampai ke cara produksinya atau kemasannya sudah aman bagi kelestarian lingkungan atau belum, sahabat MK? Atau biasanya kalau beli ya sudah, yang dibandingkan adalah yang penting ada logo halalnya, kemudian beli yang paling murah, misalnya seperti itu, atau yang lagi diskon ya, sahabat MK, dengan kualitas yang baik. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga pengalaman Anda berkaitan dengan tadi ya, Green Syariah, sahabat MK ini ya, menjaga bumi lewat transaksi halal dan thayyib. Karena kalau kita lihat segala aktivitas ekonomi ini ternyata akan ada dampaknya. Dan salah satu untuk bisa meminimalisasi dampak ke lingkungan khususnya itu adalah dengan menerapkan sistem syariah. Salah satunya sekarang muncul juga istilah green ekonomi syariah misalnya. Dan menurut Anda sahabat MK, apa pertimbangan utama saat membeli produk yang ramah lingkungan? Apakah Anda termasuk tim yang sudah go green, sahabat MK? Jadi kalau beli sesuatu itu pastikan ada logo yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang misalnya. Atau seperti apa ikhtiar Anda? Anda bisa bergabung berbagi dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Di Ruang Inspirasi, insya Allah sahabat MK, kita akan pahami terlebih dahulu ya, bagaimana kemudian kita memahami halal dan juga thayyib. Prinsip halal dan thayyib ini biasanya kita sering temukan dalam hal yang kita makan. Jadi antara makanan, minuman, ini yang kemudian kita usahakan halal dan juga thayyib, sahabat MK. Tapi ternyata halal dan thayyib ini tidak hanya pada konsumsi saja, barang-barang yang kita konsumsi masuk ke perut, sahabat MK, tapi juga sebagai pondasi etika dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip halal dan juga thayyib ini ternyata menjadi pilar utama yang membedakan sistem ini dari sistem ekonomi lainnya. Karena kalau kita ingat ya, ada beragam jenis nama-nama sistem ekonomi, entah itu kapitalis dan lain sebagainya ya, sahabat MK. Dan kalau kita kenal di sistem ekonomi Islam, prinsip halal dan thayyib ini tidak hanya mengatur aspek legalitas saja, tapi juga memastikan adanya keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi kita. Maka syarat halal dan thayyib ini menjadi landasan etika yang memandu umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu dari aspek produksinya, sahabat MK, kemudian distribusinya, maupun juga konsumsinya. Karena kalau kita telaah ya, halal sendiri secara bahasa itu berarti diperbolehkan atau halal menurut syariat. Dan dalam konteks ekonomi, maka halal ini merujuk pada segala sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Seperti tidak melibatkan riba, kemudian horor alias ketidakjelasan, judi, sahabat MK, atau aktivitas haram lainnya. Contohnya, misalnya makanan, minuman, atau produk yang berasal dari bahan-bahan yang halal dan diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat. Inilah yang kemudian baru benar-benar bisa kita konsumsi, sahabat MK. Tidak hanya sekedar halal yang biasanya kalau jenisnya makanan atau minuman itu sudah ada logonya ya di Indonesia. tapi toyib sahabat MK. Nah ini yang kemudian perlu kita tingkatkan levelnya juga, karena kalau toyib itu berarti baik, bersih atau berkualitas. Nah dalam konteks ekonomi, toyib ini lebih fokus pada aspek kualitas, kebersihan dan juga manfaat dari suatu produk atau jasa. Tidak cukup hanya halal saja, tapi produk atau aktivitas ekonomi ini juga harus memberikan manfaat, tidak merugikan dan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak hanya untuk manusia bahayanya, tapi lingkungannya juga harus terjaga sahabat MG. Karena seringkali kita memang manusia sentris ya. Jadi kalau aman untuk manusia, entah itu ada limbah atau kemudian sampah yang menumpuk, ya sudah biarkan saja. Nah ini yang kemudian perlu dibenahi pola pikirnya. Apalagi dalam konsep masyarakat ekonomi syariah, itu harapannya kita bisa menjalankan segala aktivitas, khususnya dari segi aspek ekonomi, sesuai dengan prinsip. Karena Islam ini memang menyeluruh ya sahabat MK. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, ini sudah termaktub juga ya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Daya tersebut sahabat MK tidak hanya halal yang disebutkan, tapi juga baik. Halalan thayyiban, Masya Allah. Menekankan ya pentingnya mengonsumsi makanan tidak hanya halal secara hukum saja, tapi juga baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Larangan mengikuti langkah-langkah setan ini menunjukkan bahwa aktivitas tidak halal dan tidak thayyib itu bisa membawa kerugian baik di dunia maupun akhirat. Seperti sahabat MK, kalau kita tafakuri ya dalam kehidupan sehari-hari, misal mengonsumsi gula. Gula pasir. Nah ini gula pasir, biasanya Anda pagi hari sedang menyeduh teh, Anda yang sedang minum teh misalnya ya sekarang, atau sedang menyeduh kopi pakai gula sahabat MK, atau pakai creamer, itu kan juga gula ya. Nah ini ketika gula itu adalah sesuatu yang halal, boleh sahabat MK kita gunakan. Tapi ketika sudah berlebihan, ini yang tadinya thayyib, baik, tapi kalau sudah berlebihan akan mendatangkan penyakit seperti diabetes atau mungkin juga penyakit-penyakit penambah gula lainnya sahabat MK, obesitas, kegemukan ini ya. Ini menjadi tidak thayyib alias tidak baik. Maka hal-hal yang kemudian halal bisa terus dikontrol asal tidak berlebihan. Tidak hanya di dalam Quran Surah Al-Baqarah aja tentang kasus ataupun juga perkara halal dan thayyib ini sahabat MK, tapi juga dicantumkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di situ juga digarisbawahi ya bahwa rezeki yang dikonsumsi ini juga haruslah halal dan baik, serta dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa prinsip halal dan thayyib adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, prinsip halal dan thayyib tidak hanya berlaku dalam konsumsi makanan atau minuman yang ada logo halalnya saja ya, tapi juga dalam seluruh aspek ekonomi. Kita juga bisa lihat prinsip halal dan thayyib dalam ekonomi Islam, ini implementasinya seperti apa saja sahabat MK. Yang pertama, ini dari segi produksi halal dan thayyib. Kalau dalam produksi, ini biasanya entah itu perusahaan ataupun juga yang membuat produk di rumah. Misal sahabat MK, Anda memiliki warung atau juga memproduksi makanan, memproduksi pakaian misalnya ya. Karena saya ingat ada sahabat MK juga yang berprofesi sebagai penjahit misalnya ya. Masya Allah, ini kan dalam konteks ekonomi ya sahabat MK. Ini memastikan bahwa bahan baku, kemudian proses produksinya, distribusinya sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kalau bisnis makanan yang paling mudah, ini tentu harus menggunakan bahan yang halal, kemudian menjaga kebersihan selama proses produksinya. Atau mungkin Anda yang juga memiliki bisnis, misalnya bisnis perumahan sahabat MK. Nah ini juga asas-asasnya sesuai dengan syariat, cara mengiklankan produk rumahnya sahabat MK, ini juga tidak boleh hiperbolis misalnya sampai mengelabui misalnya. Ini juga sudah ada ya konsep perumahan syariah dengan kemudian pengajuan KPR syariah, ini sudah mulai ada di Indonesia. Itu implementasi dari yang pertama, sahabat MK, dari segi produksi halal dan juga toyib. Kalau Anda seperti apa melihat ekonomi syariah di masa sekarang? Silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi bagaimana kemudian melihat konsep halal dan toyib ini di kehidupan sehari-hari Anda. Apakah Anda sudah menerapkan ya, sahabat MK, senantiasa melihat barang-barang atau produk itu sudah halal kemudian toyib, atau masih bertahan di fase halal? Yang penting halal dulu, Teh Syifa. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan sahabat Raihan bisa mengirimkan atensinya di WhatsApp MKFM. Halal dan juga toyib ini menjadi sebuah syarat mutlak ya, sahabat MK, bagi seorang muslim. Sangat penting agar kita bisa dalam proses ekonomi ini tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, tapi juga berkah. Dan berkah ini juga bisa kita dapatkan dengan menjaga lingkungan kita. Seperti apa kemudian, sahabat MK, kaitannya antara ekonomi syariah dengan kita bisa menjaga lingkungan? Karena sekarang sudah ada ya halal toyib berbasiskan green syariah, sahabat MK. Jadi ada keberlanjutan dalam sistem proses ekonomi yang terjadi. Menjaga bumi lewat transaksi halal dan toyib, seperti apa kah itu? Nah, silakan Anda bisa bagikan juga pandangan Anda, pengalaman Anda di WhatsApp MKFM. Insya Allah kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menekum
2: salaman. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini.

0: sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. RSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah, kita membahas bagaimana kemudian ikhtiar dalam menghadirkan, menghidupkan ekonomi tapi juga bisa menjaga bumi lewat transaksi halal dan juga thayyib. Ada sebuah istilah baru, yakni green syariah, sahabat MK. Apakah Anda termasuk yang kalau membeli sesuatu ini mempertimbangkan produk yang Anda beli adalah ramah lingkungan? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti pagi ini kita sapa ada Ibu Yani dari Tagok Apu. Kalau Ibu Yani ini alhamdulillah sebagai produsen ya Ibu Yani ya, ini produknya halal dan juga thayyib, gula aren rempah-rempah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dijual sudah tersebar luas atau masih produksi rumahan ini Ibu Yani ya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yani sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar bisnisnya ya Ibu Yani. Karena memang sahabat MK ketika berbicara soal ekonomi, perputaran, ini tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang syariah. Karena realitanya di zaman sekarang, industri yang apalagi sudah besar begitu ya sahabat MK, ini banyak yang kemudian ada oknum-oknum tertentu tidak mempedulikan dampak kepada lingkungan. Yang dikejar hanyalah target pendapatan, target ekonomi ataupun pemasukannya saja sahabat MK. Tapi tidak kemudian melihat, mengindahkan bagaimana menjaga lingkungan sekitar, apalagi ketika membuang limbah sahabat MK. Karena ketika industri lalai untuk menjaga lingkungan sekitar, sahabat MK, ini bisa berdampak serius, baik bagi ekosistem maupun kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita seringkali melihat ya, adanya pencemaran air, udara, hingga tanah, ini menjadi bukti nyata bahwa masih kurangnya kepedulian lingkungan dari perusahaan-perusahaan ataupun juga para pengguna aktivitas ekonomi, khususnya produsen sahabat MK yang kemudian bisa menimbulkan

0: masalah yang lebih luas. Maka dari itu perlu sekali kita untuk memahami dan menerapkan perizinan lingkungan secara benar. Karena inilah kemudian Islam hadir, sahabat MK, yang sudah diajarkan juga ya, bahwasannya prinsip tadi ya, ada yang namanya halal dan thayyib, bahkan ini berwawasan lingkungan juga, sahabat MK, dalam proses sistem ekonomi kita. Salah satu dampak paling umum dari kelalaian industri misalnya, ada pencemaran air dan juga tanah. Misal sahabat MK, Anda menemukan sebuah perusahaan yang membuang limbah cair tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Anda akan bisa langsung menemukan faktanya di lapangan, yang ini misalnya industri kertas ya sahabat MK, yang seringkali mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak dikelola terlebih dahulu tapi langsung dibuang ke aliran sungai atau ke aliran danau. Ini ternyata bisa mencemari sumur warga. Bisa bahkan dampaknya ya mengganggu kesehatan seperti gatal-gatal, diare, bahkan dampak jangka panjang yang lebih serius. Tidak hanya pencemaran air dan tanah ketika tidak terkelola dengan baik limbahnya, ada juga pencemaran emisi udara dan perubahan iklim. Kita sudah sering ya mendengar istilah perubahan iklim, sahabat MK, karena selain limbah cair, pencemaran udara dan aktivitas industri, ini juga menjadi masalah utama adalah gas buangan dari cerobong asap pabrik. Yang sebetulnya kalau dari segi aturan harusnya ada filternya terlebih dahulu, sahabat MK, yang biasanya mengandung zat berbahaya, termasuk diantara gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana. Yang kedua, gas tersebut ini berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim dan menyebabkan cuaca ekstrim dan bencana alam semakin sering terjadi. Apalagi kalau sudah membahas kerusakan ekosistem. Industri kayu misalnya, sahabat MK, ini kan sudah ada sebetulnya ya hutan produksi, hutan-hutan yang tidak perlu membabat hutan lindung misalnya, sahabat MK. Karena ketika limbah industri mencemari lingkungan misalnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain, yaitu flora dan fauna. Habitat alami mereka rusak, rantai makanan terganggu, bahkan ada beberapa spesies bahkan ini terancam punah, bahkan sudah punah sekarang. Dan kalau tidak segera ditangani dengan menaati aturan yang sudah Allah tegakkan misalnya, sahabat MK, ya ini juga beraktivitas ekonomi tapi juga melindungi lingkungan sekitar, maka ini akan mempercepat juga kerusakan lingkungan yang semakin parah, bahkan mengganggu adanya keseimbangan ekosistem. Lalu apa yang bisa kita lakukan, sahabat MK? Nah, ini kemudian sebagai masyarakat, kita bisa kemudian mengawasi lingkungan sekitar kita, ikut serta mengawal, melaporkan, ada istilahnya audit lingkungan secara rutin, sahabat MK. Dan menerapkan sistem manajemen lingkungan ini sesuai dengan standar nasional atau internasional sebetulnya sudah ada, namun kepatuhannya yang perlu kita awasi dan kawal bersama. Tentu juga berkolaborasi dengan konsultan lingkungan profesional. Ini apalagi bagi Anda yang memang memiliki perusahaan-perusahaan yang tidak terelakkan ya, pasti akan menghasilkan limbah. Dan memang di tengah krisis iklim global, tekanan terhadap sumber daya alam, menurutnya kualitas lingkungan hidup, dunia usaha ternyata memiliki peranan yang strategis, sahabat MK. Tidak hanya sebagai penggerak ekonomi saja, tapi juga sebagai bagian dari solusi terhadap masalah lingkungan yang terus berkembang. Kita tidak bisa kemudian memisahkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Keduanya ini harus berjalan beriringan. Sebab kalau tidak beriringan, maka resiko lingkungan ini tidak terkendali dan bisa berdampak langsung pada kelangsungan bisnis yang nanti akan jadi bumerang ya, sahabat MK, ketahanan masyarakat, juga generasi masa depan. Jadi isu lingkungan ini memang bukan lagi sekedar wacana. Tidak lagi waktunya kita hanya berfokus pada profit semata, tapi juga bagaimana bisa ikut menjaga, sahabat MK. Dan bagaimana kemudian peran dunia usaha dalam solusi lingkungan ini? Ada sebuah istilah yakni transformasi hijau, sahabat MK. Transformasi menuju praktik bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan ini bukan lagi sekedar pilihan, bukan lagi opsi, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan perusahaan-perusahaan atau Anda yang memiliki usaha, sahabat MK, yang kemudian ini perlu dihadirkan kesadarannya terhadap perlindungan lingkungan, ini Anda bisa kemudian menerapkan mengelola dampak lingkungan secara sistematis. Ada istilahnya AMDAL, sahabat MK, analisis mengenai dampak lingkungan. Menyusun dan melaporkan kinerja lingkungan secara transparan, kemudian melakukan inovasi yang efisien dalam penggunaan energi serta sumber daya yang ada. Berkontribusi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar, ini bisa menjadi ikhtiar daripada mencari tenaga kerja misalnya ya sahabat MK dari luar kota. Ada baiknya Anda kemudian menghadirkan peluang pekerjaan untuk masyarakat sekitar, sehingga ini juga akan lebih efektif, efisien ya, ketika melihat bagaimana pergerakan terjadi sahabat MK. Tapi ternyata tidak semua perusahaan ini memang memiliki kapasitas internal atau usaha yang langsung menjalankan hal-hal tersebut tadi ya, peduli pada lingkungan. Maka disinilah peran penting masyarakat juga, sahabat MK, pendamping profesional, agar bisa hadir mendampingi bahwasannya ekonomi, bisnis, ataupun juga perusahaan, pabrik-pabrik yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat tetap berwawasan lingkungan. Dan memang saatnya kita untuk bergerak bersama ya sahabat MK, antara pemilik usaha dan juga lingkungan. Maka ini penting untuk bisa kepatuhan lagi, ini bukan lagi sesuatu yang cukup, tapi memang sudah dibutuhkan ya sebagai nilai tambah dan dampak nyata. Apakah Anda juga kemudian salah satu konsumen yang ketika membeli sesuatu produk yang Anda butuhkan di rumah, ini Anda melihat bagaimana kemudian latar belakang perusahaannya atau usahanya ini memang sudah menerapkan standar keberlanjutan sahabat MK. Kalau tidak salah sekarang juga sudah ada produk-produk yang memang mengutamakan keberlanjutan dan ada logonya juga ya. Jadi selain ada logo halal, Anda bisa memperhatikan ada logo pohon atau juga logo lingkaran sahabat MK. Jadi itu sudah bisa didaur ulang atau ternyata ini produknya ramah lingkungan. Apakah Anda sudah memperhatikan produk-produk yang begitu ketika sedang membeli kebutuhan di rumah Anda? Silakan Anda bisa bagikan, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita sebagai masyarakat tentu bisa menilai dengan mata terbuka ya, secara objektif. Karena perusahaan ini juga dituntut untuk transparan dan akuntabel. Karena ketika kita sudah melek informasinya, sahabat MK, ini akan saling membantu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah hadirnya green economy sahabat MK ya, sebagai sebuah wujud tanggung jawab tidak hanya terkait dengan mendapatkan profit ekonomi semata, tapi juga sosial dan lingkungan. Masya Allah. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa pertimbangan utama saat membeli produk yang ramah lingkungan? Apakah Anda kemudian sudah berniat ibadah ketika membeli barang tersebut sekaligus menjaga bumi sahabat MK? Atau kemudian Anda melihat pertimbangan utamanya adalah dari kualitas dan manfaat produk? Anda merasa ketika membeli produk yang ramah lingkungan itu kualitasnya lebih bagus, kemudian manfaatnya juga lebih bertahan lama. Nah, seperti apa Anda melihatnya? Atau Anda cenderung melihat dari segi harga dan efisiensinya? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Green economy sahabat MK ini menjadi sesuatu yang diikhtiarkan ya dari para pemelaku usaha, pemilik usaha. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Yani ya, alhamdulillah sebagai pemilik usaha gula aren rempah-rempah ya, Masya Allah, ini masih rumahan dan sedang diikhtiarkan juga untuk bisa masuk ke hotel. Wah, Masya Allah, kemasannya ada dua ternyata. Alhamdulillah, lancar-lancar ya Ibu Yani, Masya Allah. Ini kalau membuat gula aren itu biasanya ada limbahnya gitu tidak ya Bu Yani ya? Masya Allah, ini kalau saya pernah lihat ya sahabat MK, dulu pernah berkunjung juga ke daerah Garut. Ini kan memang salah satu sentra kulit ya kalau tidak salah. Waktu itu ke tempat produsen pabrik kulit. di Garut, sahabat MK. Dan memang ketika membuat produk-produk kulit, entah itu tas, dompet, sepatu, sahabat MK, itu akan menghasilkan limbah dari bahan bakunya. Dan ternyata di tempat produksi di Garut tersebut, yang saya lihat sahabat MK, itu ternyata ada kolam-kolam yang memang akan menampung terlebih dahulu limbah tersebut sebelum nanti dialirkan ke sungai. Artinya ini memang perlu ada penyaringan, pengelolaan terlebih dahulu sahabat MK, tidak langsung membuangnya ke aliran sungai begitu saja. Karena memang dalam produk olahan kulit itu ada menggunakan zat kimia, pewarna misalnya sahabat MK, yang bisa jadi berbahaya dengan lingkungan sekitar. Dan menariknya sahabat MK, di setelah limbah tersebut dibuang ke sungai, nah ini ternyata dari perusahaan tersebut juga memiliki semacam tambak ya. Jadi untuk memastikan bahwasannya limbah tersebut sudah aman untuk dialirkan kembali ke aliran air sungai, yaitu dengan menyimpan ikan-ikan sahabat MK. Jadi memang memastikan kalau ikannya masih hidup berarti itu airnya masih aman dan sudah bersih dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Menarik ya kalau kita lihat sebetulnya ketika para produsen taat untuk bisa sesuai SOP sahabat MK, standar operasional prosedurnya, ini perusahaan-perusahaan yang kemudian kita kenal menghasilkan limbah banyak bisa sebetulnya untuk tetap mempertahankan lingkungan sekitarnya. Dengan menjaga lingkungan, ya ini dengan mengelola limbah. Kalau Anda seperti apa melihat di daerah Anda, apakah ada yang seperti itu sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ada sahabat putra penyapa di pagi hari ini, alhamdulillah menyimak dari Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sahabat putra. Green Syariah sahabat MK, ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa menjaga bumi melalui transaksi halal dan juga thayyib. Karena kalau di ranah internasional itu sudah ada konsep SDGs ya sahabat MK, Sustainable Development. Nah ini kemudian yang sedang diikhtiarkan karena dunia sedang dilanda tadi pemanasan global, atau juga sekarang bahkan juga bukan global warming saja, istilahnya sudah global boiling. Maka kepedulian kita terhadap lingkungan ini perlu semakin ditingkatkan. Pengaruh ekonomi terhadap lingkungan ternyata cukup signifikan sahabat MK. Jangan sampai ketika profit tinggi tapi alamnya rusak, yang alhasil ketika alamnya rusak, profit tadi adalah untuk mengganti kerusakan alam tersebut. Artinya tidak ada gunanya sahabat MK, yang justru biasanya memulihkannya lebih lama. Alangkah lebih baiknya untuk sama-sama menjaga dari awal proses sistem ekonomi ini hadir sahabat MK. Kalau Anda seperti apa ketika memilih barang-barang untuk digunakan sehari-hari, apakah senantiasa melihat juga sahabat MK ada logo bahwasannya barang atau produk tersebut ini ramah lingkungan, atau belum sadar tentang hal itu? Oh, baru tahu ada logonya ternyata yang ramah lingkungan seperti apa. Kalau yang gak ada logonya berarti belum ramah lingkungan. Nah, ikhtiar-ikhtiar tersebut ini bisa jadi hal langkah kecil yang kalau dikonsistensikan ya sahabat MK, ini akan bernilai ibadah untuk menjaga bumi kita. Karena sejauh ini memang hanya planet bumi saja yang bisa dihuni oleh manusia sahabat MK. Silahkan Anda bisa berbagi juga di grup komunitas sahabat MK di 0811-224-1027. Kalau Anda pertimbangan utama ketika membeli produk yang ramah lingkungan itu apa? Apakah diniatkan ibadah dan menjaga bumi? Atau karena mencari kualitasnya sahabat MK? Atau karena harganya? Atau karena ya sudah karena lagi tren saja? Nah silahkan ya Anda bisa bagikan. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi di termin berikutnya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga. Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain Kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
2: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi, kami hadirkan inspirasinya ke ruang dengar Anda berkaitan dengan menjaga bumi lewat transaksi halal dan thayyib. Hadirnya sebuah istilah green syariah. Halal saja tidak cukup ya sahabat MK, tapi juga ada thayyib dalam transaksi ekonomi syariah kita. Kenapa? Karena dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim ini sudah diatur, dan setiap aspeknya ini akan berdampak pada kebaikan. Kalau kita langgar, biasanya akan ada konsekuensi dari aturan yang dilanggar tersebut. Anda juga silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda pernah sahabat MK ketika memberi barang itu tidak hanya mengecek logo halalnya saja, tapi mengecek juga ada logo peduli lingkungannya atau tidak. Biasanya ada logo bisa didaur ulang atau ada label bahwasannya barang tersebut, produk tersebut ini ramah lingkungan sahabat MK. Atau Anda biasanya ya sudah beli saja, sudah biasa pakai yang ini gitu. Silahkan Anda bisa sampaikan atensi pengalaman berbagi Anda, atau Anda yang memiliki produk tertentu ya sahabat MK, Anda juga merupakan produsen, ini sudah menerapkan sistem green ekonomi atau belum? Nah, silakan sahabat MK ya. Anda yang penasaran juga silakan bisa berdiskusi di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027, atau Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Menurut Anda, apa pertimbangan utama saat membeli produk yang ramah lingkungan? Seperti kali ini kita sapa ya, kalau ada Kang Sandi di Banjaran, itu pertimbangannya niat ibadah dan menjaga bumi. Kemudian juga kualitas dan manfaat produknya ini menjadi perhatian. Harga dan efisiensi, serta karena memang gaya hidupnya sudah peduli lingkungan ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sandi sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dan memang sahabat MK, ketika kita berbicara soal gaya hidup, soal ekonomi, ini sekarang juga muncul ya, tidak hanya green ekonomi sahabat MK, tapi juga muncul untuk mendukung green ekonomi ada yang namanya green lifestyle, green syariah, green lifestyle, yang mana ini sudah menjadi pola hidup umat muslim seharusnya. Seperti apa kemudian gaya hidup green lifestyle ini sahabat MK, dan bagaimana cara untuk menerapkannya? Ini sedang tren juga sahabat MK dan banyak diminati terutama oleh generasi muda. Gaya hidup yang menekankan pada kesadaran untuk menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas sehari-hari, termasuk diantaranya dalam aktivitas ekonomi. Ketika mau membeli makanan, misalnya sahabat MK kan lagi tidak bisa masak, tapi membeli makanan jadi pergi ke warung. Nah, pas pergi ke warung, warungnya ini hanya berjarak 500 meter. Anda menggunakan sepeda motor atau jalan kaki, sahabat MK. Ini termasuk bagian dari kehidupan sehari-hari yang sederhana, yang bisa jadi kita terlewat untuk menyadarinya. Memang kenapa Teh Syifa kalau pergi ke warung nasi yang jaraknya 500 meter pakai motor? Apa salahnya? Tentu kalau Anda biasa sahabat MK, ini ada sebuah mindset ya, bahwasannya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor itu akan mengeluarkan emisi. Kita akan menggunakan atau ada bensin yang kemudian keluar sahabat MK, apalagi bensin sekarang lagi naik ya. Maka ketika kita memutuskan untuk berjalan kaki, ini salah satu langkah awal, langkah kecil yang bisa kita ikhtiarkan untuk menjaga bumi, berhemat juga sahabat MK dalam proses transaksi ekonomi, jadi tidak harus mengeluarkan bensin ya. Dan ini juga menjaga lingkungan. Karena tadi, gas-gas emisi yang keluar dari kendaraan bermotor kita ini akan tersebar ke udara, kemudian juga bisa menambah tingkat ke pemanasan global sahabat MK, itu salah satunya kalau ditarik lebih luas begitu ya. Dan bahkan kalau di Indonesia sendiri, ini sudah ada, entah karena di timeline saya ya sahabat MK, itu sudah banyak juga public figure, influencer yang mengkampanyekan green lifestyle. Bahkan sekarang sedang banyak yang bertebaran di timeline sosial media saya adalah mulai bercocok tanam di halaman rumah sendiri. Jadi memastikan karena harga makanan pada naik, misalnya kebutuhan pokok pada naik, mending nanam sendiri. Nah, ini bisa langsung panen, jadi masih segar. Bahkan termasuk juga berternak ayam, sahabat MK. Ini banyak sekarang sudah ada pelatihan-pelatihannya. Gaya hidup ini tentu tidak hanya baik bagi lingkungan ya, tapi juga bagi dompet kita, bahkan juga kesehatan fisik serta mental, sahabat MK. Apakah Anda juga tertarik untuk menghadirkan Green Syariah dengan dorongan Green Lifestyle ini? Silakan Anda juga bisa bagikan pengalaman atensi Anda di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Karena gaya hidup hijau, keberlanjutan ini memang berkaitan erat dengan sustainability ya. Entah itu dengan istilah bebas sampah, zero waste, atau juga ramah lingkungan alias eco-friendly. Praktiknya ini bisa meliputi penggunaan energi terbarukan, sahabat MK. Sekarang juga banyak ya rumah-rumah yang kemudian memasang panel surya untuk pasokan listrik karena khawatir harga listrik PLN naik. Nah, ini salah satunya juga di antaranya. Atau juga dengan pengurangan emisi karbon. Ini seperti contoh yang tadi saya sampaikan ya, sahabat MK, ketika berpergian dengan jarak dekat, alangkah baiknya ini tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Cukup dengan berjalan kaki sambil olahraga, hitung-hitung ya, sahabat MK. Green Lifestyle ini juga mendorong untuk kita bisa menggunakan transportasi yang rendah emisi. Daripada menggunakan sepeda motor, mending menggunakan sepeda. Tapi sepedanya bukan sepeda listrik, sahabat MK. Kenapa? Karena sepeda listrik ini meskipun penggunaannya listrik ini tidak menghasilkan emisi seperti kendaraan bermotor, tapi ketika listriknya habis kan harus dicas. Dicas dengan listrik yang mana kalau di Indonesia sumber energi listrik kita itu masih sebagian besar adalah PLTU, yakni dengan batu bara, menghasilkan karbon juga, sahabat MK, dan ini juga menimbulkan pencemaran. Memang ini kesadaran bisa dimulai dari diri sendiri, dimulai dari langkah kecil, tetapi kebijakan yang lebih luas ini tentu kita harapkan hadir ya dari pemangku kebijakan. Alangkah baiknya, sahabat MK, kalau kita bisa kembali ke alam, mengoptimalkan apa yang alam sudah sediakan, menjaganya, karena ini betapa luar biasanya, sahabat MK, kalau sudah ada praktek-prakteknya. Salah satu suku Baduy misalnya, suku Baduy Dalam. Ini kemarin saya baru lihat juga ya, sahabat MK, fenomenanya, bahwasannya suku Baduy Dalam itu ketika berpergian tidak boleh menggunakan kendaraan. Jadi memang mereka jalan kaki kemanapun itu, sejauh apapun itu, sahabat MK. Ini menjadi sebuah praktek yang berharmoni dengan alam ya. Sebuah komitmen dalam menjaga gaya hidup, melindungi alam, dan hidup berdampingan dengannya. Lalu kalau kita masyarakat modern tidak sanggup teh kalau misalnya harus berjalan kaki sampai 2 hari hanya untuk pergi ke suatu tempat. Masya Allah, memang ya beda-beda setiap orang, sahabat MK. Kita bisa menerapkan gaya hidup halal ataupun green lifestyle ini, gaya hidupnya, untuk mendukung juga tadi dengan hadirnya Green Syariah itu, sahabat MK, yakni dengan cara hemat energi. Anda bisa lihat mungkin di ruangan di rumah Anda ada lampu yang belum dimatikan, tidak dipakai, tidak digunakan, atau masih bisa tersinari dengan cahaya matahari dari jendela misalnya, sahabat MK. Karena alhamdulillah ya, meskipun perkiraan cuaca hari ini di Bandung Raya tadi ada banyak yang berkabut, tapi kalau di Geger Kalong ini sudah mulai cerah, sahabat MK, meskipun masih udara kabur ya, atau cerah tapi masih ada semi-semi berkelabu gitu ya. Nah, ini bisa dengan hemat energi, sahabat MK, salah satunya ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak hanya itu, kurangi juga hasil limbah rumah tangga. Dari konsep Green Syariah, sahabat MK, dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, ini juga kemudian bisa kita ikhtiarkan. Dari bahan-bahan dapur yang tidak terpakai, misalnya kulit-kulit sayuran yang tidak kemudian ikut dimasak, sahabat MK, ini bisa dikompos. Nah, ini juga menghasilkan tanah yang subur. Dan kalau ada seperti apa ikhtiar terbaik untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa berbagi juga inspirasinya dalam program Ruang Inspirasi hari ini. Seperti kali ini Ibu Parilah di GBA 3, kalau ke warung yang jaraknya antara 500 sampai 1 kilo, itu lebih sering pakai sepeda ontel, Masya Allah, alhamdulillah ya. Atau enggak jalan kaki, biar irit BBM juga dan sambil olahraga. Masya Allah, setuju Ibu Parilah. Alhamdulillah, ini jadi inspirasi juga ya untuk sahabat MK. Terima kasih Anda juga sudah menyapa di pagi hari ini. Ada sahabat Raihan Ramadian, ini kompak dengan Kang Sandi ya. Biasanya kalau pertimbangan utama ketika membeli produk yang ramah lingkungan itu niat ibadah dan menjaga bumi, kualitas dan manfaat produknya juga, serta harga dan efisiensi dan gaya hidup yang sudah insya Allah dirutinkan ya sahabat Raihan. Ibu Padilah juga berbagi, ini harga dan efisiensinya, kemudian kualitas dan manfaat produknya, dan niat ibadah menjaga bumi. Sahabat Nisa di Bandung, ini lebih kepada niat ibadah dan menjaga bumi kalau sudah memilih produk yang ramah lingkungan. Bismillah, Masya Allah. Terima kasih Anda yang sudah berbagi inspirasi dalam program Ruang Inspirasi hari ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan ini juga menginspirasi sahabat MK yang sedang menyimak tapi belum bisa bergabung ya melalui atensi. Insya Allah sahabat MK, di program berikutnya kami akan masih temani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Bersama Al-Quran Menguatkan Keluarga, itu yang nanti akan dibahas insya Allah ditemani oleh sahabat siar Raisya, sahabat MK. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Bersama saya, sahabat siar Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK, begitu ya. Sahabat MK, program Inspirasi Keluarga di hari Jumat, di tanggal 7 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Dan insya Allah sahabat MK, tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bersama Al-Quran menguatkan keluarga, sahabat MK. Dan tentu ini keluarga yang kokoh tidak dibangun hanya dengan cinta ya sahabat MK, tetapi juga ini dengan kedekatan kepada Al-Quran. Karena sahabat MK, saat ayat-ayat Al-Quran ini menjadi pedoman dalam setiap langkah, insya Allah akan tumbuh ketenangan, akan tumbuh kasih sayang, dan kekuatan ini menghadapi setiap ujian kehidupan, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Insinyur Rita Sukendar, MH. Ini beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Sebelum itu sahabat MK, silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini telah hadir begitu ya bersama kita ini di studio MKFM Bandung ada Ibu Rita. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, bikhair.
0: Alhamdulillah, senang sekali begitu ya dapat menemani ruang dengar ini sahabat MK pada pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas ini yaitu bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Ibu, ini di awal sekaligus menyapa sahabat MK berbicara tentang tema kita di hari ini begitu ya, bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Tentu Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca begitu ya, tetapi ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun keluarga begitu, Ibu. Dan sebenarnya seperti apa ini peran Al-Quran dalam menguatkan sebuah keluarga? Silahkan, Ibu.
1: Iya, alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran atas kesempatannya Teh Raisya dan keluarga MK dimanapun berada. Berbahagia sekali di pagi hari yang cerah ini ya, kita bisa bermuajahah dalam haflah mubarakah walaupun di dunia maya ya. Insyaallah semoga tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita. Dan sahabat MK ya, jadi benar tadi kata Teh Raisya ya, bahwa Al-Quran itu ya sebagai pedoman hidup itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki nilai ya dalam keluarga. Jadi keluarga itu kan dibentuk ya karakternya itu oleh tiga hal. Yang pertama oleh bi'ah ya, lingkungan di mana keluarga itu berada. Kemudian yang kedua oleh uswah, contoh teladan seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga oleh manhaj ya, jadi pedomannya. Nah, kita akan bicarakan ya ketiga hal ini, di mana ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter pribadi, kemudian membentuk karakter sebuah keluarga gitu ya, dan pada akhirnya membentuk bagaimana karakter sebuah masyarakat gitu ya. Nah, kita awali dari tadi ya, manhaj dulu deh gitu ya, pedoman ya, pedoman. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, bahwa Al-Qur'an ini adalah hudalin nas ya. Jadi sebagai petunjuk ya, dan furqan ya, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Qur'an ini bukan hanya ya sebuah kitab yang kemudian dibaca saat ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit ya, hanya momen-momen tertentu, tapi justru sebagai tazkirah juga, peringatan buat kita. Nah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu sebenarnya menguatkan ya, misalnya nih ya, menguatkan dan bagaimana memberikan sebuah arahan kepada kita dari segala solusi permasalahan yang kita hadapi ya. Misalnya nih, Teresa sedang bete gitu ya, sedang pengennya teh marah pada seseorang gitu kan. Pengennya merilis dengan hal yang sangat-sangat ya, katakannya kalau kata anak muda sekarang mah punya jebret-jebret lah gitu ya. Nah, kemudian kita baca tuh ya Quran surat Ali Imran 133-134 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menasehati kita bahwa gitu ya, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu dia menahan amarah. Ya, barang siapa yang menginginkan surga seluas langit dan bumi, maka di antaranya ciri-ciri orang yang bertakwa itu menahan amarah. Nah, kita yang tadinya mau rilis amarah dengan cara yang barbar gitu ya. Waduh, ini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ya, meminta kita untuk merilis dengan cara yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki dalam Quran surat Ali Imran 133-134 itu ya. Nah, makanya ada istilah kan, kalau di orang-orang psikolog tuh release, forget gitu kan ya, kemudian maafkan gitu kan ya, itu udah 14 abad yang lalu ya Al-Qur'an membicara masalah memaafkan. Kemudian ada konflik dalam keluarga misalnya ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, main deh ke pengadilan agama. Sekarang itu rating tertinggi ya dari perceraian yang terjadi itu, yang pertama tidak ada kecocokan. Artinya berantem terus gitu, padahalnya kecil gitu ya, hal-hal sepele gitu ya. Iya, di sebuah diberikan sebuah kesimpulan tidak ada kecocokan ya. Padahal itu isinya teh berantem terus gitu kan. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Ya karena tadi tidak ada yang berperan sebagai, ketika dua-duanya sebagai gas, nggak ada yang sebagai rem ya. Nah, padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sangat jelas gitu ya, menggambarkan ya dalam An-Nisa itu kan ayat 19 bahwa dalam berkeluarga itu ada yang namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi kita bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, sebagaimana Ar-Rum itu ya, sakinah, mawadah, warohmah gitu kan ya, dengan rohmah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan rasanya kurang banyak diingat gitu kan, sehingga mudah mengatakan cerai, minta talak gitu kan ya, segala macam ya. Nah, hatta ada ayat yang mengatakan bahwa wala taqrabu zina gitu kan ya, jangan dekati zina. Nah, itu bukan hanya sekedar dibaca saja kemudian tanpa ada dampak dan implikasi. Justru ayat-ayat itu kan harusnya menjadi sebuah warning bagi kita. Oh, ketika ada seorang laki-laki yang kemudian akan berbuat yang tidak-tidak dengan seorang perempuan yang belum halal, nah, ayat-ayat ini menjadi tazkirah. Oh, wala taqrabu zina. Udah enggak jadi gitu kan ya. Nah, sepertinya itu semua belum jadi rem buat kita ya, ayat-ayat Allah ini masih sekedar ayat-ayat suci yang dilantunkan di momen-momen tertentu, kemudian kurang mendapatkan perhatian ya dari setiap individu untuk menjadi guidance gitu kan ya. Nah, kita menginginkan bahwa Al-Qur'an sebagai manhaj ya, sudah jelas kalamullah ya, sudah jelas membacanya tuh adalah sebuah ibadah ya, dan diturunkannya secara mutawatir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu kan.
2: Nah, ini selain hal-hal yang kita pahami seperti itu juga sebagai hudan, gitu kan? Sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara Muslim dan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya, untuk diaplikasikan dalam berkeluarga seperti itu ya. Nah, kita akan ambil contoh salah satunya aja Teh ya. Misalnya gini, bagaimana sih cara kita berkomunikasi gitu ya dalam keluarga, baik kepada pasangan ataupun kepada anak. Ternyata udah ada contohnya tuh, guidance-nya tuh di Al-Qur'an Teh gitu ya. Nah, kita spill sedikit aja gitu ya. Nah, kita bisa buka Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu yang memerintahkan kita untuk melaksanakan saum Ramadan ya. Nah, perintah ini Allah firmankan ya, dengan cara pola komunikasi yang tentu harus kita ikuti, bagaimana cara Allah memberikan perintah kepada kita. Nah, jadi di awal ya, Allah telah memberikan perintah dengan memanggil kita dengan panggilan yang membuat kita GR deh gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah memanggil kita, menyamaratakan kita semua dengan panggilan keimanan. Aduh, kita GR banget ya, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat membuat kita tersanjung. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya sebuah pesan untuk kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, baik kepada pasangan ataupun pada anak, coba ya, kenapa mereka belum apa-apa udah reaktif, mereka belum apa-apa sudah menolak. Kita mungkin bisa melihat dulu nih, mereka seneng enggak gitu ya, dipanggil dengan panggilan yang membuat mereka juga merasa tersanjung gitu kan. Orang-orang Sunda tuh Teh ya, itu udah bagus tuh ngasih panggilan kepada anak-anaknya. Asep sana, Teteh Kasep. Uis, gelis itu Teh. Jadi Asep, Uis gitu ya, zaman bahulu lamanya. Jadi mereka tuh seneng gitu, tersanjung gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, di planet lain gitu ya, ada orang tua yang memanggil anaknya itu dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka juga, ih apa sih gitu, saya di branding hal yang buruk gitu kan, dengan oleh orang tuanya sendiri. Ada yang dipanggil apa sih, borokokok gitu ya, hitung cenah hidung gitu tanya artinya ya. Nah, dari panggilan aja itu juga sudah membuat kita respect atau tidak ya. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kutiba alaikumu siam, kata Allah. Nah, ternyata orang-orang yang memahami bahasa Arab ya, ini memaknai kutiba itu kan akar kata dari kataba. Jadi sebenarnya kalau di terjemahan Quran itu kan ditulisnya aku wajibkan gitu ya. Sebenarnya kataba itu aku tuliskan. Nah, jadi walaupun ini pekerjaan yang wajib Allah kehendaki bagi kita, tapi casingnya itu Allah ringankan gitu. Bukan aku wajibkan, sebenarnya bukan begitu, tapi kataba gitu ya, kutiba. Aku tuliskan sesuatu yang hendaknya memang engkau lakukan. Padahal itu sebuah kewajiban. Nah, artinya mungkin nih, kalau kita nyuruh sholat gitu kan ya kepada anak-anak, dan mereka masih asik main game, masih asik apa gitu ya. Nah, coba kita lihat, jangan-jangan ini memang perintahnya langsung togmol gitu kan, nggak di casing dulu dengan sesuatu yang ya seperti Allah, masya Allah indah sekali kalimatnya, kutiba alaikum siyam, kata Allah gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang udah nggak sabar makan, sholat te neraka belum apa-apa udah main neraka, udah main wah gitu ya, punishment ya segala macam ya. Jadi membuat anak-anak juga ya senang gitu ya, perintah agama teh ternyata gitu demikian kejam dan otoriter gitu ya. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, di sini ada sebuah pembanding Teh. Jadi pembandingnya itu adalah sebagaimana kaum sebelumnya puasa, kata Allah. Nah, berarti boleh enggak Teh kita membandingkan anak satu dengan anak yang lain?
0: Ya, enggak boleh ya.
2: Di sini Allah membandingkan kita dengan kaum yang lain. Ya, dengan kaum yang sebelumnya, kata Allah gini. Saum ya, kaum yang terdahulu juga bisa kok. Kamu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya dalam pendidikan Islam tuh enggak letterlek, enggak boleh banget membandingkan tuh, enggak gitu.
0: Oh, ternyata boleh ya.
2: Sebagaimana Allah membandingkan kita dengan kaum yang terdahulu yang bisa saum. Nah, hanya gini. Apa tujuan membandingkannya itu? Untuk berikan support ya, memotivasi gitu. Iya. Bukan untuk membuli, bukan membuat anak semakin gitu kan ya. Emak sih gitu ya kerjaannya banding-bandingin aja, males gitu ya. Enggak, tapi justru gini. Sep-sep gitu ya. Tuh lihat tuhnya tetangga tuh ya, seumur dengan Asep gitu kan. Sama-sama umurnya 8 tahun. Tapi rajin ke masjidnya. Ah, ibu mah percaya Asep lebih pintar, lebih bisa lagi, lebih rajin lagi. Nanti sama ibu ya, Asep dikasih permen misalnya gitu ya. Jadi boleh membandingkan supaya anak juga tahu mana emang orang-orang yang bisa dijadikan contoh gitu kan. Nah, kita kalau nggak boleh sama sekali membandingkan anak satu dengan yang lainnya, mereka nggak bisa punya pembanding yang benar gitu ya. Nah, hanya setelah itu kata Allah apa? La'alakum tattaqun ya. Supaya kalian bertakwa. Nah, ini yang penting goals-nya. Jadi dipanggil dengan cara yang pemanggilan yang baik. Sama sekali membandingkan anak satu dengan yang lainnya, mereka enggak bisa punya pembanding yang benar gitu ya. Nah, hanya setelah itu kata Allah apa? La'alakum tattaqun ya. Supaya kalian bertakwa.

0: perintahkan untuk mereka itu goalsnya apa? Nah, sebagaimana saum itu goalsnya supaya bertakwa kata Allah gitu. Nah, jadi ketika kita minta anak misalnya ya, supaya mereka mengerjakan saum, mengerjakan sholat, apapun diberitakan dulu kepada mereka, kamu tuh ya, kalau kamu saum, selain memang ini perintah Allah, duh hebat deh dari segi kesehatan, yuk kita bedah misalnya gitu kan. Dan ternyata luar biasa orang-orang yang saum itu ya, itu sel-sel darah putihnya ya untuk meningkatkan imunitasnya itu luar biasa. Bahkan ada penelitian gitu ya, tikus putih itu yang satu disuntikan sel kanker, dua-duanya ya disuntikan sel kanker, yang satu disuruh puasa, yang satu enggak. Nah, ternyata sel kanker yang bereaksi itu yang di tikus putih yang tidak puasa. Jadi ternyata puasa itu bisa menahan sel-sel kanker gitu. Oh, banyak hal-hal ya yang bisa diceritakan. Nah, jadi anak-anak semakin hikmahnya gitu ya. Kenapa harus sholat, kenapa harus puasa? Pasti setiap perintah Allah itu ada hikmatu tashri'nya. Ada sesuatu yang bisa digali. Kenapa harus sodako? Kenapa harus qiyamul lail? Kenapa harus tilawah? Itu semua bisa digali yang menghadirkan kecintaan mereka gitu ya kepada perintah-perintah Allah. Nah, jangan-jangan memang kita ya belum pernah menceritakan hal ini kepada anak-anak. Pakai kerudung ya, ini wajib gitu kan. Kalau kamu enggak pakai kerudung nanti kamu menyeret ayah ke neraka. Mereka tidak tahu, tidak paham apa gitu ya esensi dibalik diperintahkannya melakukan penutup aurat seperti itu. Nah, sehingga kan rentan ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat sudah remaja, mereka buka lagi kerudungnya. Nah, hal seperti itu. Jadi, Masya Allah ya, cara berkomunikasi yang Allah perintahkan pun itu sudah menunjukkan betapa, Masya Allah ya, harus dikemas nih ternyata. Gitu ya, cara kita mengkomunikasikannya seperti itu ya. Nah, satu hal lagi teh. Di ayat 184-nya ya, Allah menyeru ayyaman ma'dudat, kata Allah ya. Tenang, kata Allah, hanya beberapa hari aja. Padahal berapa hari teh? Saum teh
1: 30 hari.
0: Coba nih ya, kalau kita langsung jepret gitu ya, saum enggak? Wajib loh gitu ya. 30 hari. Kira-kira gitu ya, yang mau masuk Islam bakal kejadi. Jangankan 30 hari, sehari dua hari juga udah wah lemes gitu ya. Nah, tapi Allah itu mengemasi dengan ayyam ma'dudat gitu ya. Hanya beberapa hari aja. Nah, itu sekali lagi menunjukkan ada apa ya? Frekuensinya disamain deh gitu ya dengan yang kita seru ya. Jadi amanah yang nyampe kepada mereka tuh emang menyenangkan. Nah, itu PR kita. Kemudian kata Allah ya, setelah ayyama ma'dudat famankana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ya, kata Allah, okay, gitu kan ya, mungkin dalam melaksanakan perintah ini ada yang sakit, ada yang dalam perjalanan, intinya tidak bisa melakukan kewajiban itu gitu ya, no problem. Gitu. Jadi Allah aja memahami ketika ada kendala, Allah lihat dulu akar masalahnya apa gitu, kemudian ada solusinya. Okay. Kamu ternyata gak bisa ya karena kamu sakit atau dalam perjalanan, tapi setelah itu tolong ya dibayar misalnya gitu kan ya, dikodok lah, atau yang tidak mampu fidyah gitu kan. Nah, kepada anak pun demikian gitu ya. Jadi banyak nih orang tua yang pokoknya dan pokoknya kalau gak dilaksanakan udah deh punishment gitu kan ya, kalau nggak dilaksanakan udah pokoknya nggak ada tapi, nggak ada nanti. Allah nggak gitu, lihat dulu akar masalahnya apa, yuk cari solusi bersama. Oh, ternyata Allah juga ngasih solusi nih kalau seandainya nggak sanggup, ada kendala misalnya anak nih ya susah bangun subuh untuk sholat. Kita kan enaknya tuh ya, ya mungkin yang bicara koran, yang bicara piring melayang atau apa gitu ya. Tapi ternyata diteliti dulu kenapa ya si dede ini telat wae gitu kan. Bangunnya, oh solusinya mungkin dia terlalu malam tidurnya, dibantulah dengan cara misalnya tidurnya lebih dini gitu ya, supaya enggak bangunnya telat, atau dipasang jam beker atau apa gitu ya. Jadi

0: ada kendala, betul, dan cari solusi yang bisa dilakukan oleh si anak agar amanah yang diberikan tetap dijalankan. Begitu.
1: Masya Allah, menarik sekali Ibu Den. Ini tentu banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama ya sahabat MK. Bahwa Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibaca begitu ya, tetapi juga ini menjadi pedoman yang menguatkan keluarga sahabat MK. Dan insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya ya Ibu.
0: Iya.
1: Untuk juga melengkapi dan melanjutkan ini termasuk juga menyapa sahabat MK. Silakan masih ada kesempatan sahabat MK. Bagi Anda ini yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali ada yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Rita, silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini langsung di kolom komentar ya sahabat MK. Sahabat MK, Giga Indonesia ini telah melakukan berbagai advokasi dan program diantaranya yaitu advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB. Menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Kemudian, manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama sahabat MK. Khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual menyimpang. Sahabat MK, dapatkan info lengkap ini seputar Giga Indonesia di www.penggiatkeluarga.org atau bisa follow Instagram ya di @penggiatkeluargaindonesia. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-35 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Insinyur Rita Sukendar MH. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, sahabat MK, yaitu bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun pollingnya, ini silakan bisa disampaikan melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi ya bersama kami. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa kunci utama begitu ya menguatkan keluarga dengan Al-Quran? Apakah yang pertama, sahabat MK membiasakan membaca Al-Quran bersama keluarga? Ataukah yang kedua, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, ini yang ketiga, sahabat MK, orang tua menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung ya Ibu ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Dan Ibu ini membangun keluarga yang dekat dengan Al-Quran tentu merupakan sebuah ikhtiar yang membutuhkan proses begitu ya. Dan menurut Ibu ini ikhtiar sederhana yang dapat mulai dilakukan oleh orang tua ini agar kecintaan terhadap Al-Quran tumbuh begitu ya di tengah keluarga. Silahkan Ibu.
1: Iya, Masya Allah ya. Kita nyambung ke hal yang kedua ya, dalam pembentukan karakter. Jadi tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana Al-Quran itu sebagai manhaj ya, pedoman hidup ya, sekaligus petunjuk dan pembeda gitu ya, tazkirah juga. Nah itu sebenarnya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang terkait ya tentang keluarga ya, yang dinukil dalam Al-Quran ya, termasuk misalnya teh tentang adab masuk kamar orang tua ya, dalam Quran surat An-Nur ayat 58 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai orang tua di hal-hal ataupun di waktu-waktu tertentu anak-anak memang harus izin gitu ya masuk ke dalam kamar orang tua. Agar apa? Agar di sinilah ya ada pembelajaran ya, bagaimana kemudian tata krama. Selain itu memang di ketiga hal ini agak rawan, orang tua mungkin sedang punten auratnya agak terbuka ya, sehingga anak-anak memang harus izin. Nah sejak kecil itu Masya Allah ya sudah digambarkan sedemikian rupa ya, sehingga tadi ya mudah-mudahan dengan mengaplikasikan apa-apa yang telah diamanahkan dalam Quran untuk pembangunan keluarga, untuk ketahanan keluarga, untuk kekokohan keluarga ya, itu bisa kita sedikit-sedikit ya kita lakukan dari struktur masyarakat yang terkecil yakni keluarga gitu kan ya. Nah makanya ada program Giga kan, diantaranya itu ya tentang manajemen risiko ya, tentang orientasi dan perilaku seksual menyimpang, tadi sudah di spill ya sedikit oleh Teh Reisha ya, itu betul ya, itu semua terjadi karena memang diantaranya banyak keluarga-keluarga yang memang sudah tidak memakai gitu kan ya syariat Islam sebagai petunjuk ya, sebagai pedoman ya, sehingga mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya ya. Betapa banyak keluarga-keluarga yang mungkin hanya sepetak seperti itu, tidak punya ruang privasi gitu ya untuk kedua orang tuanya. Anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga memang terjadilah gitu kan ya yang namanya tutorial-tutorial yang membuat mereka semakin penasaran. Dan sekarang kita lihat kejadian-kejadian gitu ya yang dialami oleh anak-anak masih relatif sangat-sangat muda gitu ya, bahkan bisa dikatakan ya anak-anak di bawah umur, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu karena berbagai hal gitu ya, ya diperparah dengan gadget misalnya ya, itu tutorial apapun bisa didapati di situ gitu ya, sehingga ya terjadilah yang namanya ya na'udzubillah ya anak, kemarin itu ada berita anak 14 tahun teh ya, itu membunuh pacarnya karena mereka sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah berzina lah katakan ya. Kemudian si perempuannya ini mengancam pacarnya untuk melaporkan kepada orang tuanya, dan akhirnya anak 14 tahun ini mengajak pacarnya ke pantai ya. Dan di situ dicekek ya. Kemudian wah udah deh gitu ya, disiksa sampai akhirnya meninggal ya. Nah, kita mengharapkan Indonesia emas ya, alih-alih Indonesia emas menjadi Indonesia cemas gitu kan. Karena memang banyak sekali gitu ya, tadi kalau kata Teteh mah, yang tidak bisa diambil dari orang tua sebagai usuh hasanah gitu ya. Nah, kita masuk ke termin yang kedua ini ya. Dari tadi yang pertama adalah manhaj, yang kedua adalah usuh hasanah. Jadi sesuatu yang hilang sekarang dalam keluarga itu adalah contoh teladan dari orang tua. Ini berat sekali. Tentu contoh teladan ini harus dari kedua belah pihak ya, baik ayah ataupun ibu. Nah, kita sekarang akan sedikit membahas ya. Jadi tidak bisa ada misalnya gini, sekarang karena musim fatherless ya,
0: iya.
1: Seorang ibu menyalahkan ayahnya, tuh kan bapak mah gitu ya, gak bisa jadi contoh gitu ya. Gak gitu gitu ya, bapaknya juga siapa yang paling tanggung jawab terhadap anaknya, ibulah yang di rumah. Nah gitu, jadi artinya kedua-duanya memang harus kerjasama ya, mutlak wajib harus kerjasama ya. Kita lihat bagaimana kisah dari lima ini deh, lima ulul azmi ya, para nabi yang dimuliakan Allah, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini untuk memberikan sebuah argumentasi bahwa contoh teladan itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Kita lihat dari sosok yang namanya mungkin di sini seorang ibu atau seorang istri ya. Maka kita bisa lihat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, Masya Allah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya luar biasa, diangkat khusus ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 33 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah gitu ya mengangkat, memuliakan gitu ya Adam, Nuh, nah, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ya. Nah, jadi di awal Allah berfirman, Allah memuliakan Adam dan Nuh, tapi nggak pakai keluarga ya, karena memang qadarullah ya, mereka mendapat cobaan yang cukup besar ya dari Allah terkait keluarga. Nabi Adam, anak-anaknya ada yang berseteru, bahkan ada yang membunuh gitu ya saudaranya. Nabi Nuh ya, ada yang ya katakanlah qadarullah ya, istri dan anaknya kemudian tidak beriman ya, sehingga yang dispil oleh Allah pribadinya saja yang mulia itu ya, menjadi suri tauladan. Tapi untuk Ibrahim ya, Allah spill ini sebagai keluarga Ibrahim dan keluarga Imran gitu. Nah, kenapa ini keluarga Ibrahim ini ada apa gitu ya, sampai dimuliakan sedemikian rupa melebihi umat-umat yang lainnya kata Allah? Karena ini keluarga yang kompak banget ya. Jadi sahabat MK, bentuk keluarga itu gitu ya, ada empat kan ya yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 ya, ada pasangan yang gitu kan, suaminya salih, istrinya tidak beriman ya. Nah, di situ dikatakan seperti keluarga Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Nah, kemudian di ayat 11-nya itu kebalikannya. Istrinya yang salih, suaminya yang enggak. Keluarga Asiyah dan Firaun gitu ya. Nah, yang ketiga, potret keluarga Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini memang the best couple ya. The best couple-nya itu tapi apa? Dalam keburukan.
0: Dalam keburukan.
1: Bekerja sama dalam keburukan. Quran surat Al-Lahab. Nah, yang terbaik, yang the best gitu ya, yang kompak, ini diantaranya tadi ya, Ali Imran 33, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 juga sama ya, Allah berfirman bahwa Allah memuliakan gitu ya, Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, artinya keluarganya gitu ya. Kenapa? Ternyata potret keluarga Ibrahim ini adalah potret keluarga yang sangat ideal ya, kompak, ayah, ibu, anak beriman gitu kan. Tiga-tiganya, baik ayah, baik ibu maupun anak itu totalitas beriman tanpa tapi, tanpa nanti gitu ya. Masya Allah, mereka ridho dengan keputusan Allah yang padahal berat banget. Kebayang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah lama sekali menginginkan yang namanya anak. Dari Siti Sarah belum dapat, kemudian Siti Sarah mengajurkan supaya Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar ya. Kemudian lahirlah Ismail. Anak yang ditunggu sekian puluh tahun lamanya lahir gitu ya. Kemudian begitu lahir oleh Allah dikasih SK nih, harus apa, pindah ke sebuah tempat yang enggak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kebayang ya, enggak ada air. Air itu kan sebagai salah satu sumber kehidupan. Kalau ada air pasti ada tanaman, ada burung, ada hewan gitu. Kalau enggak ada air, enggak ada tanaman, enggak ada hewan. Kebayang ya, air aja enggak ada. Masya Allah. Nah, kita sekalian ini akan mengangkat ya profil ataupun potret keluarga Ibrahim alaihissalam yang bisa dijadikan sebagai uswah, contoh teladan. Dari siapa? Dari sang ibunya dulu nih, Siti Hajar, ibunya Ismail, dan kemudian istrinya Nabi Ibrahim ya. Siti Hajar begitu mendapatkan kabar dari sang suami bahwa mereka harus ya pindah ke sebuah tempat di antah berantah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu luar biasa ya. Manusiawi sedih, manusiawi banget gitu kan, dan penuh dengan tanda tanya. Tapi inilah Siti Hajar yang luar biasa. Beliau tidak mengedepankan suuzonnya gitu ya, dan nurut dengan istilahnya sami'na wa ato'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa entar dulu gitu ya, tapi sami'na wa ato'na. Nah, Ibrahim alaihissalam dikisahkan itu menyampaikan perintah Allah ini dengan rasa yang sangat sedih, bahkan tidak berani gitu ya untuk menatap wajah istrinya. Saking Nabi Ibrahim pun tak tega gitu kan, masih enak itu kan baru melahirkan tuh dilulur gitu. Ada yang melayani, dikasih makan gitu ya, diratukan lah. Tapi ini Masya Allah, kebayangkan harus ngapain, dan suami gak ada pula di sisinya. Tapi ya, untuk kalau kata orang Sunda mahnya epken kepanasaran, itu Siti Hajar itu hanya satu aja yang ditanyakan kepada Ibrahim alaihissalam ya. Dia tepuk gitu ya pundak Ibrahim ya, yang telah duluan maju dengan tertunduk dan mungkin berkaca-kaca gitu ya. Cuman satu yang dia sebut kepada suaminya, "Bang, apakah ini perintah Allah?" Hanya itu. Ya mungkin teh, mungkin ya, kalau seandainya kita nih ya yang diperintahkan untuk ketika baru melahirkan, pindah ya, mutasi ke negeri antah berantah. Ya mungkin ya, kita tuh nepuk-nepuk suami tuh, "Bang, ATM yang benar aja bang, disimpan di tempat yang nanti jauh dari sekolah anak, gak ada pasar, segala macam gak lacak gitu ya." Tapi enggak, istri ayah hanya satu, "Apakah ini perintah Allah?" Ya, kata Ibrahim alaihissalam, "Ini perintah Allah." Udah, sami'na wa ato'na. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya gitu kan, dengan penuh tekad bulat ya. Mereka dengan bekal keimanan mengikuti perintah Allah. Coba teh, dilihat dari seorang ibu yang ketika dapat perintah hanya mengucapkan, "Apakah ini perintah Allah?" Lahirlah siapa? Ismail alaihissalam, yang kemudian ketika ya ditinggal oleh ayahnya dari bayi merah dan kembali lagi di masa-masa awal remaja untuk apa? Untuk disembelih. Bukan untuk diajak ke mall gitu ya. Ketika ketemu teh, "Ay anakku, yuk kita healing kemana," kayak gitu, bukan. Tapi menyampaikan perintah Allah bahwa aku bermimpi Allah mengamanahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Masya Allah. Dari seorang ibu yang mengatakan sami'na wa ato'na, maka
2: lahirlah Ismail alaihissalam yang dalam pengasuhan ibu yang solihah itu kemudian mengatakan, "Ayahku, jangan khawatir. Sami'na wa ata'na. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar," gitu kan ya. Jadi mungkin nih Teh ya, kalau dalam pengasuhan seorang ibu yang ya katakanlah tidak sepenuh hati ridho dengan segala hal gitu ya, keputusan Allah, mungkin bisa jadi itu melahirkan anak yang sama dengan ibunya ya, yang ketika akan disembelih oleh anaknya gitu ya, oleh orang tuanya, mungkin akan mengatakan, "Lah, kenapa saya Pak yang disembelih? Bapak aja yang udah tua." Saya mah masih depan, masih masa depan masih panjang gitu kan, segala macam ya. Tapi tidak, tentu karena peran siapa? Peran pengasuhan seorang ibu yang seperti itu ya. Nah, yang kedua yang kita lihat profil dari ulul azmi ya, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah keluarga Musa alaihi salam. Di sini yang akan kita potret itu siapa ibundanya Nabi Musa ya. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menyusui Nabi Musa, gitu kan ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam lahir itu di masa pemerintahan Firaun ya, yang saat itu sedang punya kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Dan sudah tahu Teh berapa bayi yang dibunuh? Konon sudah sekitar 600 ribu bayi gitu ya.
0: Bayi.
2: Itu sebanyak penduduk Kota Cimahi itu. 600 ribu ya. Nah, itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata siapa ibunda beliau ya, Sofuro ini? Seorang ibu yang tidak hanya ABS, asal bos senang gitu ya. Tidak, bukan seorang ibu yang kemudian takut ya dengan segala kondisi yang dia hadapi, tapi sebaliknya seorang ibu yang visioner, seorang ibu yang memiliki semangat untuk mengkader anaknya agar bisa melanjutkan pekerjaan mulia para nabi, ya ini mengajarkan tauhid. Ibunya tuh berpikir, kalau anak saya dibunuh, nanti siapa yang akan melanjutkan estafeta dakwah, gitu kan ya. Sehingga ibunya berpikir keras, bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan anak saya dengan ikhtiar saya, gitu kan ya. Dikasih ilham oleh Allah untuk menghanyutkan bayi Musa gitu kan ya, ke dalam sebuah keranjang. Dan karena dia tipu pemikir gitu ya, yang sangat visioner ya, beliau tidak hanya meletakkan Nabi Musa di dalam keranjang kemudian dihanyutkan, tidak, tapi ditutup agar tidak terlihat oleh orang-orang yang selewat ya, bahwa itu adalah bayi gitu ya di dalamnya. Ini menunjukkan beliau seorang pemikir luar biasa yang sangat-sangat menghargai adanya kaderisasi gitu ya, kaderisasi dalam dakwah ini ya. Ikhtiar optimal sudah dilakukan ya, menutup bayi, menghanyutkannya ke mana Teh kira-kira? Ke arah yang mendekati istana atau yang menjauhi istana?
0: Oke, mendekati.
2: Menjauh dong.
0: Oh, menjauh. Iya, ya menjauh dari istana.
2: Karena enggak mungkin dong kita ingin menyelamatkan kemudian nih
0: malah didatangin
2: gitu ya. Nah, tapi ternyata ini satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Ketika ikhtiar kita sudah optimal untuk ya, katakan tadi seperti ibunda Nabi Musa menjauhkan Musa dari istana Fir'aun, apa yang terjadi? Ternyata Allah mengkehendaki Musa bayi itu ya, keranjangnya mendekati istana. Masya Allah ya. Ini kan kalau film memeran nuju apa ya, serem-serem lah gitunya. Yang kalau kata orang-orang mah, wah, kelar hidup lo gitu kan ya. Tapi ibunda Nabi Musa gak tepuk jidat, gak putus asa gitu kan ya. Beliau punya harapan bahwa Allah akan menyelamatkan putranya dengan segala hal yang bisa dilangitkan, doa-doa gitu ya. Dan ternyata benar ya, disitulah pertolongan Allah itu dekat. Ketika keranjang mendekati istana, nah yang namanya Fir'aun yang sangat kejam. Coba bayangkan, kalau kita sudah menyerahkan masalah kepada Allah, Allah yang menyelesaikan. Tiba-tiba hati yang keras itu bisa melunak hanya sekedar gitu ya, dari ungkapan seorang istri yang mengatakan, "Wahai suamiku, aku menemukan keranjang ini dan di dalamnya ada bayi yang sangat lucu. Bagaimana kalau bayi ini kita pelihara?" Gitu kan ya. Coba, itu kalau bukan Allah yang mencet remote kontrol hatinya Fir'aun tuh ya gak mungkin lah. Udah 600 ribu jiwa kok yang dibunuh gitu ya. Masa tiba-tiba dengan kehadiran Musa, tiba-tiba lembut aja hatinya. Kalau bukan peran Allah, siapa lagi gitu ya. Nah ini sebuah itibar juga buat kita ya Teh ya, bahwa ketika masalah itu besar, jangan katakan, "Wahai Allah, aku punya masalah besar." Tapi katakanlah, "Wahai masalah yang besar, aku punya Allah yang maha-maha besar," gitu kan ya. Dan akhirnya dipeliharalah oleh Fir'aun dan istrinya di istana. Nah, bayi Musa ini ternyata tidak ingin menyusu kepada siapapun kecuali nanti ya kepada ibunya lagi, karena akan ada sayembara ya. Bagaimana, siapa yang bisa menyusui Musa bayi ini, kemudian dia akan tinggal di istana gitu kan ya, diberi fasilitas segala macam. Nah ini ternyata babak baru dari skenario yang Allah kehendaki terhadap ibunda Nabi Musa dan Musa. Artinya walaupun dalam lingkungan gitu ya, komunitas yang sangat-sangat tidak kondusif, tapi yang mengasuhnya itu adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang memang seperti tadi ya Musa alaihissalam dalam pengasuhan ibunya langsung, ternyata alhamdulillah Teh, plek ketiplek gitu kan ya. Ideologi ibunya diserap oleh Musa alaihissalam. Nah, ketika ibunya itu adalah seorang yang pandai menjaga amnia, bisa menutupi tadi ya identitas Musa, kemudian punya semangat untuk ya heroik lah ya, menyelamatkan Musa gitu kan, nggak sebagaimana ibu-ibu lainnya yang pasrah, yang ya udah mau gimana lagi nih, kebijakan pemerintah harus membunuh anak laki-laki, mangga saya serahkan anak saya, nggak begitu. Tapi pejuang yang luar biasa, maka jangan heran lahirlah Musa alaihissalam yang dalam pengasuhannya pertama seperti ibunya, visioner, kedua bisa menjaga rahasia.
0: Masya Allah.
2: Jadi orang yang pandai menjaga amnia, sampai Fir'aun tuh nggak tahu, nggak nyadar gitu ya, bahwa musuh utamanya ada di dalam rumahnya. Sebagaimana ibunya mengajarkan mungkin taktik bagaimana beliau menutupi identitasnya, bagaimana beliau menahan nafas yang sangat panjang untuk perjuangan yang sifatnya memang larinya bukan lari sprint gitu ya, tapi estafet gitu kan ya. Jadi harus punya napas panjang nih dalam berdakwah misalnya gitu kan. Lahirlah Musa yang seperti itu. Masya Allah ya. Itu hikmah dari keluarga Musa alaihi salam ya. Nah yang ketiga kita akan spill gitu ya, bagaimana kehidupan dari orang yang terdekat dengan siapa? Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah kalau Nabi Musa ya adalah ibunya, Nabi Ibrahim tadi ya istrinya ya yang bisa menjadikan uswah. Kalau Nabi Nuh alaihissalam yang akan kita spill ini adalah siapa? Sama istrinya juga ya. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 sekali lagi Allah telah menjelaskan ya, memang Nuh dan Lut itu di berikan cobaan yang sangat besar, istri-istri yang tidak sevisi semisi ya. Nah kita lihat teh ya, dari pengasuhan seorang ibu ya, Nabi Lut istrinya tidak mengikuti arahannya ya, kemudian Nabi Nuh juga sama, artinya istrinya tidak beriman ya kepada apa yang dibawa oleh kedua nabi yang mulia ini. Maka kita lihat dalam pengasuhan ibu yang ya katakanlah kafir gitu ya, ibu yang tidak baik, maka akan melahirkan anak yang seperti ayahnya atau seperti ibunya. Tentu yang lebih banyak mengasuh yaitu ibunya. Gitu.
0: Lebih banyak mengasuh ya.
2: Jadi kedua nabi ini ya sudah tidak diragukan memang. Sangat tidak diragukan bagaimana dakwah beliau pasti tidak akan pernah berhenti ya kepada istri dan anaknya. Tapi karena memang cobaan Allah dititipi istri yang tidak beriman, Maka anak yang diasuh 24 jam oleh ibu yang tidak beriman, walaupun ayahnya seorang nabi, akan plek ketiplek dengan ibu dan ya, ibunya.
1: Gitu. Ya. Karena nanti teteh mungkin kalau udah jadi ibu akan merasakan. Ya. Bagaimana yang namanya anak itu teh 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun gak lepas dari gendongan untuk disusui.
2: Masya Allah.
1: Setelah bisa jalan pun setelah disapi, ibunya ke dapur ngikut, ibunya ke kamar mandi ngintil gitu ya, kemana-mana gak lepas dari ibunya gitu kan. Nah ini sebuah pertanda bahwa mungkin cara bicara ibunya, cara ibunya bertindak, cara marah, cara apa itu akan direkam oleh sang anak. Makanya tidak aneh gitu ya, walaupun ayahnya solih gitu kan, tapi dalam pengasuhan orang tua yang tidak baik, maka anak punya peluang yang sangat besar untuk tidak baik juga ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Nah, Nabi Musa sudah ya, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Nuh alaihissalam sudah ya, yang selanjutnya Nabi Isa alaihissalam ya. Siapa nih yang akan kita lihat potret yang ada di sekitar Nabi Isa? Tentu ibundanya, Siti Maryam ya. Dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala itu kita sampai iri sebagai perempuan mengangkat Maryam, kata Allah apa, di atas perempuan yang lain di seluruh dunia. Allah mensucikan Maryam. Nah, sekarang temanya tuh beda teh. Kalau tadi tema dari Nabi Ibrahim adalah sami'na wa ato'na, melahirkan anak yang sami'na wa ato'na. Temanya Nabi Musa, ibu yang visioner, yang bisa menjaga rahasia, ibu yang mengkader anaknya untuk jadi seorang da'i, maka lahirlah Musa yang sama heroiknya seperti ibunya. Kemudian Nabi siapa tadi? Nuh dan Nabi Lut ya. Istri yang tidak beriman, lahirlah anak yang tidak beriman. Nah kalau Nabi Isa alaihissalam ini adalah dilahirkan dari seorang Maryam yang menjaga kesuciannya. Jadi tema dari Maryam ini adalah perempuan suci ya, yang di Al-Quran bahkan dikatakan tidak pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Masya Allah gitu ya. Nah dari sini temanya apa teh? Lahirlah Isa alaihissalam yang saking disucikan oleh umatnya sampai dianggap Tuhan. Jadi temanya suci, kesucian untuk Isa alaihissalam gitu ya. Luar biasa ya. Dan yang terakhir dari ulul azmi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat contoh teladan dari seorang perempuan di sekitar beliau itu adalah siapa? Ibundanya Siti Aminah ya. Siti Aminah sesuai dengan namanya, orang yang sangat-sangat amanah.
2: Masya Allah.
1: Melahirkan siapa?
2: Melahirkan
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Al-Amin. Sama temanya dengan ibundanya Siti Aminah. Masya Allah. Jadi ini merupakan satu potret kepada kita sebagai ibu, sebagai pendidik gitu ya. Betapa ternyata berat ya teh ya tugas kita sebagai ibu, karena kita adalah fotokopi yang akan kemudian nanti ada masa-masa anak tuh, masa-masa imitasi, bagaimana mencontoh mungkin cara ibunya marah, cara ibunya berkata-kata gitu kan ya. Nah disinilah pentingnya mungkin gitu ya, kita memang menjaga segala hal. Kalau memang kita menginginkan anak yang baik ahlul Quran, ya kitanya juga harus ahlul Quran mungkin gitu ya. Kalau kita menginginkan anak A, B, C, kitanya juga harus A, B, C gitu ya. Itu dari segi ibu. Nah kerjasama yang selanjutnya adalah dari segi ayah.
2: Dari segi ayah.
1: Iya. Dari segi ayah, ternyata Masya Allah ya, pembentukan karakter dari segi ayah ini dalam Al-Quran 17 dialog antara orang tua dan anak, 14-nya itu dilakukan oleh seorang ayah.
2: Masya Allah, iya,
1: luar biasa ya. Di antaranya, ya. Dalam Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. Di mana di sini ada dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Gitu kan? Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke perahu menyelamatkan diri, tapi qadarullah ya, anaknya tidak mau mengikuti perintah ayahnya.
2: Kemudian siapa lagi? Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Dalam Quran surat Yusuf ayat 11-14, ayat 81-87, itu diceritakan, dikisahkan bagaimana dialog Ya'qub ya dengan kasih sayang dan nasihat kepada anak-anaknya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan seolah-olah Nabi Ya'qub ini umatnya adalah anak-anaknya. Jadi memang ceritanya dipenuhi dengan bagaimana beliau mengurus anak-anaknya aja gitu, yang sangat banyak itu gitu ya, berdialog dengan anak-anaknya terus gitu kan ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Luqman. Nah ini yang sangat populer ya Teh ya, nasihat Luqman kepada anaknya dalam Quran surat Luqman, tentunya dari ayat 13-19 ya. Di situ kita bisa melihat mulai dari bagaimana mengajarkan keesaan ya, ya bunayya la tusyrik billah, sampai ya bagaimana tata cara bergaul di masyarakat itu dinasehati oleh Luqman kepada anaknya. Kamu jangan sombong, kamu harus melihat bahwa, menyadari bahwa Allah tuh Maha Melihat, masya Allah gitu ya, luar biasa ya. Dan selanjutnya tentu yang tidak asing lagi, nasihat Ibrahim kepada anaknya Ismail ya, dalam As-Saffat ayat 102, itu perintah Allah ya yang disampaikan kepada Ismail dan kepatuhan Ismail. Jadi luar biasa, dari segi uswah ternyata Al-Quran memberikan gambaran bagaimana kerjasama yang baik antara ibu dan ayah sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap untuk jadi model bagi anak-anak ya, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara ibu dan anak, lahirlah anak-anak yang salih-salihah yang siap untuk melanjutkan ya perjuangan orang tuanya.
0: Masya Allah, menarik sekali ini sahabat MK. Dan tentu menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, ini hikmah dari keluarga lima ulul azmi begitu ya.
1: Iya.
0: Dan mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga kita akan menyapa ini sahabat MK yang sudah mulai bergabung, menyampaikan pertanyaannya dan menyampaikan diskusinya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan, ataupun barangkali ada yang perlu di-sharingkan. Ini silakan bisa disampaikan melalui 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda sahabat MK, apa ini kunci utama menguatkan keluarga dengan Al-Quran? Apakah yang pertama membiasakan membaca Al-Quran bersama keluarga? Ataukah yang kedua sahabat MK memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, ini yang ketiga, orang tua ini menjadi teladan dan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran sahabat MK. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun ini akan semakin kuat ya sahabat MK. GIGA Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program sahabat MK ini telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial sahabat MK. Info selengkapnya ini bisa dikunjungi di www.penggiatkeluarga.org, atau sahabat MK ini bisa mengikuti Instagramnya di @penggiatkeluargaindonesia. GIGA Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. Atau Broni meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jangan engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 59 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 59 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: sahabat MK, tepat di menit ke-17 lepas dari jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini saatnya kami akan menyapa begitu ya bagi Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Ada sahabat Holid Akbar, ini beliau menyampaikan, apakah wajar kalau anak yang sejak kecil ini rajin ibadah tiba-tiba menjadi malas saat mulai remaja, katanya Bu, silakan.
1: Oh iya, Masya Allah ya. Ini tentu kejadian yang sangat fenomenal gitu ya. Banyak sekali terutama dikeluhkan oleh orang tua yang pernah memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Keluar dari pesantren merdeka gitu ya. Jadi kembali ke selera asal ya. Yang selama ini mungkin pembiasaan-pembiasaan di pesantren itu tidak berbekas. Nah itu tentu sama-sama menjadi hal yang harus kita muhasabahi gitu ya. Ada apa nih gitu kan. Ya sebagaimana tadi ya, pembentukan karakter itu kan dari tiga hal manhaj ya. Pedomannya apa nih gitu ya. Buku yang menjadi guide kita apa gitu kan. Kita tentu Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua adalah uswah, contoh teladan ya. Itu kalau gak ada contohnya, lost gitu ya. Anak tuh gak bisa gitu. Mereka dari masa-masa bagaimana mengikuti ya, dari pertumbuhan mereka tuh mengikuti cara orang tuanya berinteraksi dan sebagainya tuh akan diserap oleh mereka ya. Nah yang tidak kalah penting tuh yang ketiga ini. Ini yang kerap sekali tadi sesuai dengan pertanyaan sahabat MK ya, lingkungan. Iya. Jadi tiga hal ini yang tidak bisa dipilih salah satu, harus ketiga-tiganya komplit, paket komplit gitu ya. Jadi ketika anak-anak sejak kecil mungkin ya oleh orang tuanya diupayakan supaya dijaga ya dengan segala nasihatnya, dengan secara contoh teladannya, tapi kemudian ketika mereka beralih dewasa ya, mereka remaja dewasa gitu kan, kemudian mereka mendapati gitu ya lingkungan yang kebetulan tidak kondusif. Nah itu masa-masa peralihan dari anak menuju dewasa itu mereka sudah mulai punya peer group gitu kan. Jadi mereka itu lebih mendengar apa yang dikatakan temannya, lebih senang mencontoh apa yang jadi idolanya di luar sana gitu. Makanya ada anak-anak yang di kamarnya itu ada poster misalnya artis yang ngelel-ngelel gitu, Rolling Stone apa gitu ya. Itu akan diikuti caranya berpakaian, caranya dan sebagainya. Jadi memang masa-masa mereka sedang mencari jati diri. Nah ini juga tidak kalah penting gitu ya. Satu hal yang harus dijaga. Ketika lingkungan ini kemudian bisa lebih banyak mempengaruhi sang anak, maka tidak aneh dan tidak heran ya, mereka juga akan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa anak-anak itu tergantung dengan siapa gitu kan ya, di sekelilingnya. Kalau dia bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi. Tapi kalau dia bergaul dengan ya pandai besi, akan kecium juga wangi itunya ya, pandai besinya. Nah artinya lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Bisa jadi lingkungan sekarang di zaman now ini adalah apa, media sosial gitu. Iya, karena betapa banyak ya, mengerikan kasus-kasus kekinian yang dulu tuh nggak ada teh. Dulu itu nakalnya anak-anak tuh paling-paling apa sih gitu ya, nimpokin jambu tetangga gitu. Tapi kalau sekarang ya Allah, kita merasa ya sedih sekali gitu ya, berita-berita yang kita dapati, ada anak yang membunuh orang tuanya gitu kan, anak yang kemudian membakar gitu ya rumah orang tuanya karena nggak dibelikan sepeda motor. Terakhir dulu ya beberapa waktu yang lalu itu ada anak kecil ya belasan tahun yang membunuh ibunya karena aplikasi game di handphonenya itu dihapus oleh ibunya coba ya. Jadi memang sudah luar biasa ya. Nah bisa jadi pengaruh media sosial ini sangat kuat saat ini, apalagi untuk anak-anak Gen Z. Ya, Gen Z itu kan katanya anak kandung internet. Dia lahir internet udah ada, diasuh sama internet, apapun itu ya, tutorial apapun dia ambil dari dunia maya. Dan di sana banyak predator tentu, gitu ya. Atau bisa jadi pengaruh media sosial ini sangat kuat saat ini, apalagi untuk anak-anak Gen Z. Ya, Gen Z itu kan katanya anak kandung internet. Dia lahir internet udah ada, diasuh sama internet, apapun itu ya, tutorial.

0: Barat ya, anak belasan tahun bunuh diri karena disuruh oleh aplikasi AI. Dia anak kesepian,
1: iya.
0: Orang tuanya nggak bisa diajak untuk ngobrol, dia ngobrol kan sama AI.
1: Iya.
0: AI-nya itu kebetulan dalam bentuk perempuan ya, jadi dia anggap pacar ini pacar apa ya di media maya lah gitu ya, di media maya ya, dunia maya. Nah, disuruh gitu kan, saya kesepian bla bla bla, disuruh sama AI itu, coba kalau gitu katanya, kalau kamu ingin bertemu dengan aku, ya ambil gitu kan, yang bisa membuat kamu bertemu dengan aku di dunia sana gitu kan ya. Kebetulan ada pistol ya, orang tuanya punya pistol, diambil pistolnya dan dia membunuh dirinya sendiri dengan pistol itu ya. Dan itu semua terekam dari chatnya gitu kan, jadi orang-orang tahu dia itu ternyata ya bunuh diri karena disuruh gitu kan ya. Masya Allah, itu seperti itu. Ada love scamming ya, love scamming ini juga sama, ini juga adalah jebakan-jebakan gitu kan untuk anak-anak yang kemudian mereka bermain-main di dunia maya dan menemukan gitu kan ya, seolah-olah ada pasangannya, padahal mungkin foto yang ditempel juga foto artis
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Nah, itu kejadian teh. Jadi dulu ketika saya masih DP2 TP2A sebagai konselor di 2014 sampai 2018 itu, ada seorang ayah yang datang ya, melaporkan anak gadisnya udah hilang 3 hari. Karena sebelum pergi bilang, "Ayah, saya mau ketemu dengan someone lah gitu ya, kenalan baru di Facebook. Lihatnya nih ayah ganteng," katanya gitu kan. Nah, yang akhirnya kita bantu untuk melaporkan ke kepolisian gitu ya. Nah, itu seperti itu udah banyak banget kasus-kasus demikian ya. Bahkan kasus-kasus kekinian itu juga ditemukan ya. Ada anak yang sekali lagi ya terpesona dengan foto-foto yang mungkin entahlah dari mana, padahal kenyataannya bukan dia, mungkin di foto media sosialnya itu mereka kemudian ya menjalin hubungan sebagaimana katanya pacaran gitu ya, dan sudah mulai melangkah agak jauh sama pacar mayanya ini, diminta untuk berpose yang tidak senonoh gitu kan ya, dan dia bucin kata anak-anak sekarang ya, dia kirim fotonya difoto oleh video call, difoto oleh laki-lakinya, dan akhirnya jadi mesin ATM ketika laki-lakinya perlu ini perlu itu gitu ya. Kasihan, padahal dia tuh jauh-jauh oleh orang tuanya dari Sumatera dikuliahkan di Bandung, dan akhirnya udah terjerat berapa inilah gitu ya, uang yang mengalir ke laki-laki itu. Akhirnya terus terang si perempuan ini kepada orang tuanya, orang tuanya sampai datang jauh-jauh dari Sumatera. Ya beginilah gitu ya pola apa ya, lingkungan pergaulan kekinian gitu ya. Jadi memang Masya Allah mengerikan ya, dari gadget itu kalau memang tidak sejak awal dipahami manfaat dan mudaratnya, itu semua ada di situ, bisa diakses. Bahkan dulu teh waktu di TP2 itu kita punya klien, Masya Allah, anak umur 7 tahun punten teh ya, sudah bisa melakukan pencabulan kepada anak umur 5 tahun. Itu keluarga di sebuah desa di Jawa Barat. Biasanya tetangganya itu melihat ya, rumah itu terbuka gitu kan, orang tuanya petani ya, dan udah 3 hari ini kok kenapa ketutup aja gitu ya, keluar tetangga-tetangga kemudian ngedobrak, ternyata sedang si anak 7 tahun ini sedang melakukan ya hubungan yang belum semestinya sebagaimana suami istri ya kepada anak umur 5 tahun. Dan ketika ditanya, "Ujang teh kunaon?" gitu ya, tiasa kieu jawabannya, "Da di HP bapak geseer nuki," gitu ya. Jadi ini miris sekali, tutorial apapun kebaikan keburukan bisa diakses oleh anak-anak ya. Tentu pengaruh lingkungan juga sangat sangat mempengaruhi ya. Oleh sebab itu memang kita memang harus waspada ya. Bahkan kalau kita ingat ya, salah satu psikolog itu mengatakan, orang-orang yang ingin menjadi predator anak-anak kita gitu ya, mereka itu katakanlah kayak bandar narkoba. Jangan dikira mereka itu tidak memahami psikologi perkembangan. Mereka ikut parenting teh, ikut talk show-nya sampai berhari-hari hanya untuk sekedar mengamati mana nih anak-anak yang bisa didekati dengan mudah. Anak-anak yang memang sedang blessed gitu ya. mungkin gestur tubuhnya kelihatan.

0: kesehatan, dan mereka punya cara dengan yang sangat sederhana menepuk-nepuk, kalau laki-laki itu kan pundaknya, kamu apa yang kamu rasakan hari ini, yang itu dia tidak pernah dapatkan dari ayahnya misalnya, kalimat itu dia dekati dengan cara yang sesederhana itu, hingga akhirnya dia menganggap bahwa si om-om predator ini adalah penolong dia, sahabat dia, dan akhirnya dijadikan sebagai ya itu tadi gitu ya, untuk jejaring-jejaring mengedarkan narkoba dan sebagainya.
1: Iya, masya Allah. Berarti ini yang menjadi kuncinya, itu pembentukan karakternya ya, sahabat MK. Dan tentu ini menjadi ikhtiar yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga. Dan sahabat MK, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Ibu sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang sedang mendengarkan MKFM. Silahkan Ibu.
0: Iya, mangga insya Allah. Sahabat MK, ya setelah kita memahami ya betapa Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kita ya, tidak hanya sebagai sesuatu yang hanya indah di telinga gitu kan ya, tapi juga kita masukkan ke dalam hati, kemudian hidupkanlah Al-Quran itu untuk menjadi akhlak yang mulia, sebagai pedoman dan panduan bagaimana kita membentuk keluarga yang Allah ridhoi, hingga nanti sekeluarga bersama-sama bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah, amin, Allahumma amin. Ini alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu, terima kasih banyak ya ini atas kebersamaannya, atas ilmu, atas sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MK, insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya. Untuk kita semua, ini sahabat MK tentu menjadi pengingat bersama bahwa menguatkan keluarga ini merupakan sebuah ikhtiar yang perlu terus dijaga, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, hadir segmen penutup sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, di mana sahabat MK kami sudah siapkan, ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilihkan. Salah satu di antaranya ini, insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan kedua, ini Al-Quran Surat Maryam. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Yusuf. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya ya. Ini silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya, kami nantikan sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik.
4: jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
4: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, insya Allah di siang hari ini sahabat MK sampai menjelang azan zuhur begitu ya. Di segmen penutup sahabat MK ya, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan. Ini bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi, alamat, dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini, sahabat MK. Untuk pilihan pertama ini Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian pilihan kedua Al-Quran Surat Maryam, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor ketiga, begitu ya, Al-Quran Surat Yusuf. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Umi Zikri. Umi Zikri ini dari Cianjur yang menyampaikan katanya memilihkan pilihan pollingnya semuanya. Masya Allah, jazakillah Umi Zikri. Salam uhuah ini untuk semuanya, dan untuk keluarga, dan untuk ustazah, untuk sahabat siar, untuk kru, dan juga pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Zikri. Saya sapa ini ada Maidah ya, sahabat MK dari Cianjur, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Cianjur, sahabat MK, kita beralih ke Ranca Ekek ya. Saya sapa ini ada Ibu Ade. Ibu Ade dari Ranca Ekek ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ini dipilihkan oleh sahabat Yani ya, dari Cimahi. Dari Cimahi, sahabat MK, kita beralih ke Cicadas. Saya sapa ini ada Ibu Pujasari yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya. Ini pilihan murotal pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Saya sapa ini ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian dari Jatinangor. Ini ada Umi Seli, kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Ekek, dan ada Ibu Pujasari dari Cicadas ya sahabat MK.

0: pilihan terbanyak ini ada di pilihan murattal pertama ya. Di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan. oleh mata, percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, yang pasti sedang menyaksikan pertemuan ini, yang Maha mendengar, yang Maha tahu siapapun yang hadir, tahu segala masalah, tahu segala pikiran, tahu segala keperluan kita, tahu segala urusan yang kita hadapi, menjadikan ibadah Jumat ini menjadi salah satu pertolongan Allah agar kita bisa menyikapi hidup ini dengan cara yang benar. Hadirin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya selama hidup ini pasti penuh ujian sepanjang hidup, dengan yang tidak cocok atau yang sering kita sebut keburukan, dan dengan yang cocok itu pun dua-duanya adalah ujian dari Allah. Dihina, dipuji, tidak punya uang, banyak uang, PHK, punya jabatan, sakit, sehat, lapang, sempit, semuanya sama. Semuanya adalah ujian dari Allah. Banyak di antara kita menganggap kepahitan adalah ujian, padahal kesenangan lebih bahaya. Koruptor itu sesudah diuji punya jabatan jadi pencuri. Waktu belum punya jabatan tidak mencuri sebanyak itu. Banyak orang yang diberi sehat dan sehatnya digunakan maksiat. Tidak sedikit orang yang sakit dan sakitnya menjadikan taat. Dua-duanya ujian. Wa ilaina turja'un. Nanti kita mati dan barulah kita akan mendapatkan balasan yang sempurna seadil-adilnya dari apapun yang kita lakukan. Kematian bukan akhir, kematian adalah awal kita menuai apa yang kita lakukan. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Semua masalah yang kita hadapi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu persis siapa diri kita, apapun tentang kita. Keilmuan, kekuatan fisik, akal, mental, keimanan, finansial. Allah tahu tentang kita lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Dan ketika Allah menguji kita, apakah dengan perintahnya ataupun dengan berbagai cobaan, sudah diukur. Tapi menjadi berat bagi kita bukan karena cobaan, tapi karena kita salah menyikapi ujian hidup. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal.
Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Dalam Islam kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita diuji tujuannya satu, supaya kita jadi dekat dengan Allah. Nanti Allah lah yang akan menuntun kita menyelesaikan berbagai urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya hanya kepada Allah bersandar, Allah cukupi. Jadi tidak usah takut oleh masalah sehebat sebesar apapun. Takutlah kita tidak ditolong oleh Allah karena kita tidak mendekat kepada Allah. Kita tidak tahu rezeki kita di mana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepulang dari sini. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri dan anak-anak. Ini tubuh tidak dalam kekuasaan kita sepenuhnya. Berapa banyak yang sekarang sehat keluar dari sini bisa sakit seketika. Betapa banyak kejadian yang sama sekali tidak terduga dan terjadi di luar kemampuan kita mencegahnya. Maka hadirin sekalian, yang harus kita takuti dalam hidup bukan persoalan hidup, tapi takut kita tidak disukai Allah pencipta kita. Kalau kita disukai Allah, semua urusan terjadi dengan izin Allah. Simak surat Yunus 107 ini. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu. Artinya apapun kemudaratan yang menimpa kita, izin Allah. Tidak ada kemudaratan sekecil sebesar apapun kecuali biiznillah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain dia. Musibah terjadi dengan izin Allah, hilangnya musibah itu pun dengan pertolongan Allah. Kita sakit dengan izin Allah, sembuh juga hanya dengan karunia Allah. Kita berhutang karena salah niat, izin Allah, lunasnya hutang hanya dilunasi Allah semata. Anak tidak nurut, hanya dengan pertolongan Allah, istri anak jadi orang yang baik, lebih solehah, lebih utama. Hanya dengan pertolongan Allah, kalau kita dibuat sempit, lapang, hanya milik Allah. Rezeki itu cuma satu pemiliknya. Kapan dibuka, kapan ditutup, kapan diberi, kapan ditahan, kapan lapang, kapan sempit, Allah yang mengatur. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Silakan tafakuri. Kalau semua sesuai dengan keinginan kita, hidup ini tidak menarik. Tidak akan jalan kehidupan. Menariknya adalah ujian inilah. Tapi kebanyakan orang lebih sibuk memikirkan masalah, mengatasi sendiri masalah. Tidak akan bisa. Pasti stres. 5 kiat ini mudah-mudahan manfaat. Kalau kita ditimpa masalah, yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah, ini musibah terjadi dengan izin Allah, pasti baik. Pasti membawa hikmah yang besar. Allah akan memberikan karunia besar lewat musibah ini. Kalau yang menimpanya musibah, Allah sudah mengukur musibah ini. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapinya. Allah mudah menolong hambanya. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi.
dan hanya Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Penuhi hati ini dengan husnuzon. Allah tahu isi hati kita. Jawabannya, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ini kuncinya. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah tidak ingat kepada Allah, pasti stres, pasti. Kita tidak disuruh memikul musibah ini sendirian. Kita hanya membawanya kepada Allah. Nanti Allah yang menurunkan ketenangan. Ini otak ciptaan Allah nih. Allah yang memberikan ide, gagasan, ilmu. Allah akan menuntun nanti kita ketemu dengan siapa. Kalau Allah menghendaki kita lewat seseorang, akan datang orang itu. Kalau rezeki itu harus ketemu dengan kita, akan ada jalannya rezeki itu ketemu kita. Jangan takut hadirin, semua makhluk milik Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak illa biiznillah. Dua, kalau kita sedang ditimpa musibah dan ingin ditolong oleh Allah, yang kedua adalah wa'akimus sholah, dirikan sholat. Perbaiki dan perbanyak sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Jangan telat. Telat ini adalah mencegah kita dari pertolongan Allah. Datang ke masjid, cari saf yang paling utama. Sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Sholat tepat waktu, malamnya tahajud. Allah menyaksikan kita bersujud. Tidak ada saat paling dekat kita dengan Allah kecuali sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Fa aksiru du'a, berbanyak doa, dan doalah yang bisa mengubah takdir. Dengan izin Allah, Allah ubah satu takdir ke takdir lain syariatnya lewat doa. La yaruddu qada illa du'a. Jangan dulu sibuk dengan ini itu, sibuk sholat dulu. Sholat tobat, sholat sunnah lainnya. Pusing sholat, punya keinginan sholat, ditipu sholat, sakit sholat, sholat. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berantakan, hidup berantakan. Sholat jelek, pasti nasibnya jelek. Tiga, wa mimma rozaknahum yungfikun. Infakan, nafkahkan sebagian harta yang Allah titipkan. Pasangan dari sholat itu adalah sedekah. Sholat itu kepada Allah khusus, sedekah itu kepada makhluk Allah. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Menolong orang lain itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Maka kalau kita dalam kesulitan, yang dipikir, saya harus sedekah. Keluarkan uang, keluarkan makanan, keluarkan barang, jual ini, jual itu, sedekahkan. Bikin air minum, bikin saluran air, beli beras. Kalau tidak berdaya dengan harta, kata-kata yang baik itu sedekah. Doa yang tulus buat orang lain juga sedekah. Memaafkan itu juga sedekah. Mungut sampah sedekah. Wajah cerah sedekah. Orang yang ingin ditolong Allah, setiap gerak-geriknya diniatkan jadi sedekah. Percayalah hadirin, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Mungkin hanya memindahkan satu duri, tapi itu bisa menyelamatkan kita dari kepahitan yang besar. Allah membalas mudah saja. Mungkin hanya kita menyeberangkan seorang tunanetra dengan ikhlas, mungkin itu yang menyebabkan hutang lunas. Mudah bagi Allah. Kuncinya adalah sedekah dengan aneka bentuk kebaikan. Empat, Al-Quran. Semua nabi yang diberikan mukjizat sesudah nabinya wafat, mukjizatnya selesai, kecuali satu, Al-Quran.
Siapapun yang dekat dengan Al-Quran dimuliakan. Malaikat Jibril yang mengantarkan syariatnya sampainya Al-Quran kepada Rasulullah menjadi malaikat paling mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para Nabi Rasul paling mulia bersama Al-Quran. Ramadan, bulan turunnya Quran, bulan mulia. Maka siapapun di antara kita yang ingin ditolong, dimuliakan, dimudahkan, dekatlah bersama Al-Quran. Dekat Quran bisa dengan belajar Quran, membaca Quran, menghafal Quran, mempelajari tafsir Quran, belajar untuk menyampaikan Quran, dan yang utama mengamalkan Quran. Allah suka. Satu huruf satu kebaikan dikali 10 sepanjang ikhlas. Maka bila merasa hidup ini sempit, serba susah, tertekan terus, sejauh mana kedekatan kita dengan kalamullah? Al-Quran, hadirin. Pusing, baca Quran. Jengkel, baca Quran. Bawa Quran kemana-mana. Sekarang handphone sudah ada Quran. Mau apa kita buang-buang waktu segala kita lihat, kita baca urusan dunia, kalau tidak ditolong Allah tidak beres. Tapi baca Quran dengan ikhlas, disaksikan oleh Allah, itulah yang membuat jalan keluar diberikan oleh Allah. Terakhir, perbanyak tobat. Mengapa? Karena musibah diundang oleh dosa. Surat Asy-Syura ayat 30, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatan dosamu sendiri. Tiap kali kita melakukan maksiat, Allah Maha melihat, malaikat mencatat, pasti kembali kepada kita. Pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu melakukan keburukan, dosa, kemaksiatan, itu pun pasti menimpa dirimu sendiri. Tidak ada orang yang paling merugikan diri kita selain diri sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain diri sendiri. Kitalah yang membuat hidup ini susah, yaitu dengan melakukan dosa dan maksiat. Maka tobat adalah obatnya. Berbanyaklah istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haithu la yahtasib. Barang siapa yang terus, ya Allah, ampun ya Rabb, astagfirullah, astagfirullah, mata saya tidak terjaga, astagfirullah, tadi omongan saya berlebihan, astagfirullah, tadi saya tidak sopan ke orang tua, astagfirullah, tadi ada orang yang mau nyebrang padahal tunanetra tapi saya biarkan, astagfirullah, tadi saya membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun dosa, terus istighfar. Satu, Allah akan menurunkan ketenangan, menggantikan kegelisahan. Dua, Allah akan memberikan, ada orang yang mau nyebrang padahal tunanetra tapi saya biarkan, astagfirullah, tadi saya membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun dosa, terus istighfar. Satu, Allah

kejutan-kejutan rezeki yang tidak diduga-duga. Bertobatlah yang banyak hadirin, di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kamu kerjakan. Semoga Allah menjadikan setiap persoalan membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin menjadi ahli takwa, dan selebihnya Allah lah yang akan membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Tapi masalah bisa membuat kita semakin kuat iman, masalah membuat akhlak kita semakin mulia, makin bagus ibadah, dan membuat kita semakin bersih dari dosa. Itulah sesungguhnya kalau kita benar menyikapi sebuah masalah dengan cara yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Allah yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun hidup kami ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa dan aib kami. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Karuniakan kepada kami ya Allah taubat sebelum ajal tiba. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya husnuzon padamu. Karuniakan lezat dan khusunya sholat. Ya Allah, cukupi kami rejeki dan mampukan kami jadi ahli sadaqah. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Dekatkan kami bersama Al-Quran. Mampukan kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan sepanjang sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kimi salah.

La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilun. Silakan softnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
2: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggemukan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
4: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
5: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
4: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
6: Direktur Beserta Jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
4: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
3: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
7: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
8: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata, yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
7: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
9: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
1: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
9: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
10: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
11: Kasus yang berhasil diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
10: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
14: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
15: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
14: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari mengatakan, saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
2: Saya juga sudah pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
14: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

intim dengan judul Zikir Hati ya sahabat MK. Mengingatkan kita ini tentang tenangi hati adalah dengan zikrullah ya sahabat MK, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya dengan Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allahu Rabbi la syarika lahu. Sahabat MK, ada satu nasihat yang luar biasa. Ketenangan itu diturunkan langsung dari Allah, sahabat MK. Ketenangan tidak bisa kita ciptakan sendiri ya, sahabat MK. Bahagia itu bisa kita upayakan, bisa dengan berbelanja, bisa dengan makan, atau bahkan bisa dengan minum. Namun, ketenangan ini hanya Allah yang bisa menurunkannya, sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari ini ya sahabat MK. Di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026, bertepatan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat siar Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK. Dan di siang hari ini ya sahabat MK, insya Allah kita akan bersama-sama ini belajar mengenai slow living ala Al-Quran sahabat MK. Menemukan ketenangan jiwa di tengah hustle culture, ini berbicara tentang ketenangan ya sahabat MK dan kebahagiaan. Maka ketenangan dan kebahagiaan itu letaknya di hati sahabat MK. Semakin cinta dengan Al-Quran, maka akan semakin tenang dan akan semakin bahagia ya sahabat MK. Sahabat MK, seperti biasa kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, dalam menyikapi rutinitas hidup yang serba cepat ya dan melelahkan, Al-Quran serta Sunnah ini memberikan panduan agar jiwa manusia tidak mudah terombang-ambing oleh kecemasan duniawi, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sifat apakah yang dipicu oleh obsesi instan dan sering diidentikan ini dengan bisikan setan, sementara sifat tenang dan perlahan datangnya dari Allah? Silakan ya sahabat MK, ini bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 di antaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti sahabat MK. Anda juga ini dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani Anda, kami hadirkan kembali ini satu nasyid dari Kang Aba ya, menemani Anda di siang hari ini.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, insyaallah di siang hari ini kita akan membahas tentang slow living ala Al-Quran, menemukan ketenangan jiwa di tengah hustle culture, sahabat MK. Sahabat MK, semakin kita cinta dengan Al-Quran, maka akan semakin bahagia ya, sahabat MK. Sesungguhnya, orang yang sering baca Quran, itu merupakan orang yang bahagia, sahabat MK. Terkadang, banyak orang ini mencari kebahagiaan, dan mereka tidak temukan kebahagiaan itu ya, sahabat MK. Karena semakin kita cinta dengan Al-Quran, maka akan semakin bahagia, sahabat MK. Semakin kita jauh dari Al-Quran, maka semakin gersang hati kita ya, sahabat MK. Karena kata Allah, ini tentang Al-Quran, Al-Quran itu merupakan obat bagi hati manusia. Dan bahagia itu tempatnya di hati

di era yang dipenuhi dengan notifikasi atau bahkan target ya, dan tuntutan produktivitas, seseorang ini didorong untuk terus bergerak, sahabat MK, untuk terus berlari, bahkan berkompetisi ini setiap hari ya, sahabat MK. Dan budaya ini sering disebut dengan hustle culture, sahabat MK, yakni ketika nilai seseorang ini ditentukan dari seberapa sibuk dan sibuknya dia ya, sahabat MK. Sahabat MK, hustle culture ini merupakan pola hidup yang menuntut individu untuk terus bekerja dengan tempo cepat dan intens ya, sahabat MK. Seringkali ini tanpa jeda, bak kerja rodi, sahabat MK. Budaya ini kerap membuat seseorang ini mengesampingkan waktu istirahat dan mengorbankan kehidupan pribadinya demi produktivitas yang berlebihan. Pola hidup seperti ini, sahabat MK, dapat disebabkan oleh berbagai faktor begitu ya. Di antaranya ini adalah tekanan sosial atau bahkan ambisi untuk meraih kesuksesan, sahabat MK. Bahkan pengaruh media sosial yang memamerkan pencapaian ya, seperti yang banyak ini terlihat di Instagram, hingga perubahan dunia digital yang serba cepat dan instan, sahabat MK. Hal tersebut ini dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang ya, jika terjadi secara terus-menerus. Namun, sahabat MK, apakah benar-benar hidup ini harus cepat itu ya? Apakah Islam ini mengajarkan hambanya untuk terlomba-lomba dalam kesibukan? Karena sahabat MK, di era modern saat ini muncul tren gaya hidup baru ya, yakni slow living, sahabat MK. Yang mulainya ini berakar dari gerakan slow food dari Italia ya, sekitar tahun 1980-an. Gerakan ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran restoran cepat saji ya, di kota Roma, sahabat MK. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk kembali menghargai makanan lokal dan menikmati proses makan dengan perlahan. Seiring waktu, gagasan ini berkembang luas dan tidak lagi terbatas pada urusan makanan saja, sahabat MK, melainkan merambah ke berbagai aspek kehidupan yang kemudian dikenal sebagai slow living, sahabat MK. Sahabat MK, slow living ini mengajak manusia untuk lebih hadir ya, dan sadar dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan cara mengurangi kesibukan yang tidak perlu, dan serta menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan sosial ya, sahabat MK. Gaya hidup ini menekankan pentingnya menikmati setiap momen dengan tenang, tanpa terburu-buru, sahabat MK. Fokusnya ini bukan pada kecepatan, melainkan pada kualitas dalam menyelesaikan sesuatu. Dengan begitu, seseorang ini akan lebih bijak ya, dalam memanfaatkan waktu, mengelola stres, dan membuat keputusan, sahabat MK. Dan menariknya lagi, sahabat MK, jauh sebelum munculnya tren tersebut ya, agama Islam ini telah memiliki prinsip yang selaras dengan gaya hidup slow living. Salah satunya ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, sahabat MK. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat tersebut ya, sahabat MK, Allah subhanahu wa ta'ala ini bersumpah dengan menggunakan kata masa atau waktu ya, yang mengandung makna tersirat tentang peringatan betapa pentingnya menghargai waktu agar tidak menjadi orang yang merugi, sahabat MK. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa yang telah diberikannya dan memanfaatkannya dengan baik. Hal tersebut ini sesuai dengan prinsip slow living, yakni menghargai waktu, sahabat MK. Namun, sahabat MK, perlu digarisbawahi ya, bahwa gaya hidup slow living bukan berarti justru bermalas-malasan. Dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ini disebutkan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
urusan yang lain. Ayat tersebut ini mengandung nilai semangat produktivitas ya sahabat MK. Sebagaimana ini Wahbah Az-Zuhali sahabat MK menafsirkan dalam tafsir Al-Wajid, maka ketika kalian lenggang, wahai Rasulullah, setelah melaksanakan dan menyampaikan risalah itu kepada manusia, maka beristirahatlah dengan berdoa dan ibadah, dan tetaplah melakukan keduanya. Hari bersinar lagi. Sahabat MK, dari penjelasan tafsir tersebut ini terlihat ya, bahwasannya ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tetap menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat tanpa mengesampingkan salah satunya, sahabat MK. Karena ketika seseorang ini telah menyelesaikan kewajiban di dunia, maka jangan lupa untuk beristirahat ya, dengan kembali pada Rabb-nya, sahabat MK. Untuk hidup yang singkat ini, maka jangan sampai disia-siakan hanya dengan mengejar kesibukan dunia, mengejar validasi manusia yang tidak pernah ada ujungnya ya, sahabat MK. Maka mari ini sisakan waktu untuk beristirahat sejenak, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Melalui ayat di atas ya sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan hambanya agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, sahabat MK. Hal tersebut ini selaras dengan prinsip gaya hidup slow living ya, yang kini digencari banyak orang, sahabat MK. Terlalu berlebihan dalam urusan dunia juga tidak baik ya sahabat MK, apalagi di tengah kehidupan modern yang serba instan. Justru hal tersebut ini dapat membuat seseorang menjadi lalai dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan gaya hidup slow living ini dapat membantu mengurangi sikap tergesa-gesa, sahabat MK, serta mengajak manusia ini untuk kembali menikmati hidup lebih tenang dengan tetap produktif ya, dan menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, sahabat MK, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'an.

Sahabat MK, seni hidup lambat ya atau slow living belakangan ini menjadi tren gaya hidup modern untuk mengatasi stres dan hiruk pikuknya dunia, sahabat MK. Namun, tahukah kalau konsep ini sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam sejak 14 abad yang lalu, sahabat MK? Bukan berarti bermalas-malasan, slow living versi Islam adalah tentang kesadaran penuh, keberkahan, dan memprioritaskan apa yang benar-benar berharga, sahabat MK. Sahabat MK, slow living ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ini menghargai waktu, bukan mengejar waktu sahabat MK. Banyak orang ini merasa stres karena merasa dikejar waktu. Dalam Islam, waktu ini merupakan amanah, sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr. Dan slow living mengajarkan kita sahabat MK untuk tidak terburu-buru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat tenang, tidak tergesa-gesa datangnya dari Allah, sedangkan sifat tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka intinya ini kerjakan sesuatu dengan kualitas ya sahabat MK, bukan sekedar kecepatan. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil akhir ya sahabat MK. Kemudian yang kedua sahabat MK, ini ada praktik qanaah, merasa cukup ya. Pemicu utama hidup terasa cepat dan melelahkan adalah karena ambisi duniawi, sahabat MK. Ambisi duniawi yang tidak ada habisnya. Terkadang kita selalu ingin lebih ya, lebih kaya, lebih hebat, bahkan lebih viral, sahabat MK. Di dalam Islam menawarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup dan ridho dengan apa yang dimiliki, sahabat MK. Di dalam Al-Quran surat At-Takatsur ya sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bermegah-megahan ini seringkali melalaikan manusia. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah banyaknya harta, melainkan kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, menemukan kedamaian dalam sholat dan zikir ya, ini merupakan slow living yang mengajak kita untuk mengambil jeda, sahabat MK. Karena dalam Islam kita memiliki jeda wajib sebanyak 5 kali sehari melalui sholat, sahabat MK. Sholat ini merupakan momen untuk berhenti sejenak ya sahabat MK, berhenti dari urusan dunia, mengatur nafas dan mengkoneksikan jiwa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah ini malam. Selanjutnya sahabat MK, ini ada cara memperlakukan makanan ya. Gaya hidup ini juga nih mencakup bagaimana kita makan, sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk makan perlahan ya, mengunyah dengan baik dan berhenti sebelum kenyang, sahabat MK. Ini merupakan bentuk sikap sadar dengan sesuatu yang dikonsumsinya. Di dalam Islam ini melarang sikap boros ya, sahabat MK, berlebih-lebihan, karena dengan hidup minimalis dan tidak konsumtif, pikiran kita ini menjadi lebih ringan dan tidak terbebani oleh tumpukan barang yang tidak perlu, sahabat MK. Slow living menurut Islam adalah hidup dengan tumaninah, ketenangan, sahabat MK. Kita tidak perlu berlari mengejar dunia ini seolah-olah akan hidup selamanya, namun kita bekerja ini sebaik mungkin ya, sahabat MK, sambil meyakini bahwa rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinar mentari kian memudar lembayung senja. Sahabat MK, di tengah gempuran hustle culture dan tekanan untuk selalu terlihat sibuk ya, langkah mana sahabat MK yang paling ingin Anda terapkan untuk memulai gaya hidup slow living yang menenangkan? Apakah yang pertama, menghayati sholat dengan lebih khusyuk dan tumaninah ya, sebagai momen jeda harian?
Ataukah yang kedua, sahabat MK, mempraktikkan ini digital detox dari waktu yang tenang tanpa HP di pagi atau malam hari. Kemudian yang ketiga, ini menerapkan sifat qanaah, yaitu merasa cukup agar tidak cemas ini melihat pencapaian orang lain. Yang keempat, sahabat MK, ini belajar menyusun skala prioritas agar tidak multitasking, ya, multitasking berlebihan yang memicu stres. Dan yang terakhir, yang kelima, ini meluangkan waktu untuk bertafakur, menikmati alam, dan berkumpul bersama keluarga.

Sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Pertanyaannya, sahabat MK, dalam menyikapi rutinitas hidup yang serba cepat dan melelahkan, Al-Quran serta Sunnah ini memberikan panduan agar jiwa manusia tidak mudah terombang-ambing oleh kecemasan duniawi. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, sifat apakah yang dipicu oleh obsesi instan dan sering diidentikan dengan bisikan setan, sementara sifat tenang dan perlahan ini datangnya dari Allah? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan ya jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Silahkan jawabannya, ini jawaban dari teka-teki cerdasnya, bisa langsung dituliskan di kolom komentar, sahabat MK. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung ya, ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan menyampaikan pollingnya nih di hari ini, sahabat MK.
1: Karena perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
0: Alhamdulillah sahabat MK, hari ini sudah hadir dari Ciwastra, saya sapa ada Ibu Anggi.
1: Tuhannya.
0: Ibu Anggi ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya, 100 Ibu Anggi.
1: Jadikan panduan, jadi
0: kalau menurut Ibu Anggi,

0: Ibu Anggi ini memilihkan pilihan pollingnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Ibu Anggi juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru MG FM, untuk operator, dan untuk semua sahabat MG dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anggi.
1: Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang Maha Esa.
0: Dari Ciwastra sahabat MG kita beralih ke Garut. Saya sapa. Ini ada Ibu Rus ya. Ibu Rus memilihkan pilihan pollingnya di pilihan ketiga, kemudian di pilihan kelima. Ibu Rus juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya, tepat. Barakallah Ibu Rus. Ibu Rus ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru, penyiar, operator. Semoga sehat selalu. Dan senantiasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Amin, Allahumma amin. Salam untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga semuanya selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus.

14 ya. Saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MG, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata Jalan Cihapit. Selain menyegel videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengelola Videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski begitu, pemerintah kota tetap melakukan pendalaman terhadap pihak pengelola padel untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penebangan pohon tersebut. Selain fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
1: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung padel 69 di jalan RM Marta Dinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk videotron di atas gedung tersebut, itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan videotron tersebut. Dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku dan perusahaan videotronnya disegel total.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
2: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya, jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga, masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan memenuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayangkan di Bojongloa Kidul kan begitu. Nah, kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul.
0: DPRD Kota Bandung siap mengawal proses revitalisasi gedung Inspektorat Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, menegaskan dalam pelaksanaannya, revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya, pembenahan gedung bukan sekedar memperbaiki fasilitas, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski mendukung pembangunan gedung baru, Tony mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi anggaran.
3: Konseptual semata. Kode ini harus menghasilkan matriks pembentangan dari tiga siri sumber dan jelas. Dengan pembentuan peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan untuk memastikan pembangunan gedung inspektorat daerah dan gedung RSUD Kota Bandung berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar.
5: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabar. Penyelenggaraan MTQ kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah-muhibah, kaitannya dengan mundur tuan rumah.
0: Mengantisipasi musim kemarau dan untuk menjaga kesehatan, lebih dari 200 ekor burung yang menjadi koleksi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mendapat vaksinasi. Humas Serikat Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i mengatakan, selain vaksinasi, pembersihan kandang menggunakan disinfektan juga dilakukan di beberapa titik. Menurutnya, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan meski kebun binatang sudah ditutup hampir satu tahun. Saat ini koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih yang meliputi berbagai spesies fauna.
6: Tim keeper burung, tim dokter Bandung Zoo dan Fauna Land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
0: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtibmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong terutama pada malam hari. Karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para Babin Kamtibmas.
7: Melalui Babin Kamtibmas, di mana Babin Kamtibmas door to door datang ke rumah-rumah warga, kemudian menghimbau bagi putra-putrinya yang menggunakan knalpot brong agar diganti. Kemudian kami juga melakukan kegiatan razia dengan objek ataupun sasarannya knalpot brong.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: Hengki FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Hengki FM Live Report. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reporter Muhammad Dafa mengabarkan, alhamdulillah telah terlaksana agenda Public Expos 2026 DT Peduli yang bertempat di Darul Hajj Darut Tauhid Kota Bandung. Agenda tersebut merupakan acara tahunan Darut Tauhid Peduli sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah lembaga kepada publik. Acara tersebut dirancang bukan sekedar sebagai laporan kinerja tahunan, melainkan sebagai sebuah experience event yang memadukan transparansi lembaga, kisah dampak program, apresiasi kepada mitra strategis, dan juga pengalaman reflektif khas Darut Tauhid. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan agenda tersebut, berikut wawancara kami bersama dengan Bapak Jajang Nurjaman, selaku Direktur Utama DT Peduli.
10: Syukur dan terima kasih kepada publik, kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan titipan donasi amanah bantuan baik untuk masyarakat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia khususnya di Gaza Palestina. Alhamdulillah selama tahun 2025 kemarin amanah yang dititipkan senilai 179 miliar dan tersalurkan 181 miliar. Jadi surplus saluran karena ada saldo tahun sebelumnya yang ada gitu. Khususnya saldo untuk kemanusiaan baik di Indonesia, di Sumatera kemarin maupun ke Palestina. Ya, tadi kita sudah menyusun roadmap selama 20 tahun ke depan. DT Peduli rencana tidak hanya memberikan bantuan tapi juga menyiapkan generasi yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa. Tentu kita bayangannya udah merdeka gitu ya, dan bisa makmur seperti Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah gitu. Tapi ingin juga cita-cita seperti itu, sehingga kita nyiapkan program-program yang lebih jangka panjang. Ya, program di Indonesia tuh kita banyaknya di pendidikan, ya, beasiswa, kemudian beasiswa yang formal maupun yang tahfiz juga ada. Kita bangun rumah-rumah tahfiz di tiap-tiap kota yang ada cabangnya. Terus kemudian juga kita ada program pemberdayaan ekonomi. Kita punya program berbasis desa, desa bermartabat atau desa sejahtera. Jadi satu kawasan kita lengkap semua program ada. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, manusia itu ada di situ. Sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang terintegrasi.
9: Demikian sahabat MQ wawancara kami bersama dengan Bapak Jajang Nurjaman selaku Direktur Utama DT Peduli. Adapun tujuan utama dari agenda tersebut adalah untuk menjaga akuntabilitas lembaga kepada publik, memperkuat kepercayaan koordinator, mitra dan juga stakeholder terkait, serta juga menampilkan dampak nyata dari program-program DT Peduli. Adapun DT Peduli sendiri, sahabat MQ tengah menjalankan juga program pemberdayaan berbasis 4 pilar utama, mulai dari pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar sosial kemanusiaan, dan juga pilar dakwah. Demikian laporan berkaitan dengan agenda Public Expos 2026 DT Peduli yang bertempat di Darul Hajj Darut Tauhid Kota Bandung. Kita kembali ke studio. Sahabat reporter Muhammad Dafa mengabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: NGFM Live Report. Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini ya, sahabat MK. Saya sapa ini dari Perum Samolo Cianjur, ada Ibu Sapra yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barakallah Ibu Sapra. Salam silaturahimnya ini dan doa terbaik untuk kru MGFM, untuk sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Sapra. Kemudian dari Halte Selatan, sahabat MG saya, sapa ini ada sahabat Irfan ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barakallah sahabat Irfan. Saya sapa ini ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sahabat MK, yang memilihkan pilihan pollingnya di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Aminah.

Kemudian sahabat yang ini saya sapa, ada Papa Bia ya di Cibubur, Jakarta Timur, yang menyampaikan katanya selama 4-5 tahun kebelakang ini seperti kehilangan rasa tenang dalam hidup dan kurang menikmati ibadah. Alhamdulillah Allah tuntun, 2 hari ini mendengarkan MKFM Bandung, banyak manfaat ilmu dan kebaikan yang dapat, Masya Allah, Alhamdulillah. Salamnya ini untuk tim di Malia Gallery katanya di Cibubur, dan untuk Mulia Garden Cibubur, untuk Asep, untuk Derry, untuk Fajar, untuk Baim, untuk Akila, untuk Lia, untuk Sukma, dan untuk Arin, dan semua tim yang sedang bertugas, Masya Allah. Terima kasih Papa Bia di Cibubur. Saya sapa sahabat MK dari Ranca Ekek, ini ada Ibu Ade yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barokallah Ibu Ade. Pollingnya dipilihkan, ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga. Salam silaturahimnya ini untuk seluruh kru MKFM, untuk sahabat siar, selamat bertugas, dan untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga senantiasa ini semuanya sehat, selalu istiqomah, segala urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.

Sahabat MQ, insyaallah kali ini saatnya memasuki segmen nasyid pilihan ya sahabat MQ. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, yang 3 diantaranya ini bisa dipilihkan sahabat MQ. Untuk nasyid pertamanya ini hadir dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Berikut previewnya untuk Anda.

Doaku dari Alisa Sra, sahabat MK, silahkan bisa Anda pilihkan ya di pilihan pertama. Kemudian kita lanjutkan preview nasyid kedua. Nasyid ini dari Sigma, sahabat MK, dengan judul Istikharah Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

yang tersisa. Kemudian sahabat MG, kita lanjutkan preview nasyid ketiga ya. Nasyidnya dari Edkustik sahabat MG dengan judul Tiada Beban Tanpa Pundak. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, nasyid terakhir ini di nomor kelima ya. Nasyidnya dari Tasiru dengan judul Sepertiga. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Itu dia sahabat MQ5 preview Nasyid pada hari ini. Nasyid pertama ini hadir dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Kemudian nasyid kedua sahabat MQ, nasyidnya dari Sigma dengan judul Istikharah Cinta. Nasyid di pilihan ketiga ini dari Akustik dengan judul Tiada Beban Tanpa Pundak. Kemudian nasyid keempat sahabat MQ ini dari Adam dengan judul La Haula. Dan nasyid terakhir dari Tasiru dengan judul Sepertiga. Silakan sahabat MQ, bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya ini pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MQ, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya, yang sudah menyampaikan atensinya, ini sudah memilihkan pilihan nasyidnya. Saya sapa, ini ada sahabat Hendra ya, dari Cikembang, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Saya sapa juga ini ada Ibu Aminah, dari Cipanas Puncak, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Dari Antapani, sahabat MQ, saya sapa ini ada Ibu Yanti yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Dari Raja Ekek, saya sapa ada Ibu Ade yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Nasyid pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga dipilihkan juga ya sahabat MQ ini oleh Ibu Anggi dari Ciwastra.
1: Kekuatan membakar semangat perjuangan.
0: Saya sapa ini ada Ibu Juwita dari Cimidiraya yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Salam sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan, Masya Allah. Jazakillah Ibu Juwita. Dari Padalarang saya sapa ada sahabat Yudi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Kemudian sahabat MQ saya sapa ini dari Cianjur ya, ada Umi Zikri yang menjawab teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barakallah Umi Zikri. Salam uhuwah untuk semuanya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Zikri. Dari Garut, sahabat MQ, saya sapa ada Ibu Rus yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Dari Majalaya, saya sapa ini ada Ibu Eti Laila ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Sahabat Mahadi juga ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan pilihan pollingnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat. Teka-teki cerdasnya ini disampaikan jawabannya oleh sahabat Mahadi, dan jawabannya tepat ya, barakallah sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Sahabat MQ, tetap bersama kami ya dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-41 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saat-saatnya saya menyapa Anda kembali di siang hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa sahabat MK dari Halte Selatan, ada sahabat Irfan Sugiri yang memilihkan pilihan nasyid ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Menyampaikan ini untuk pendengar MKFM dimanapun berada, dan untuk penyiar ini mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Irfan.
1: Terpendung, ya Allah pertemukan.
0: Saya sapa dari sahabat Anwar ya, ini dari Jakarta Timur, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kesatu. Masya Allah. Terima kasih sahabat Anwar. Dari Pasar Gerlong, sahabat MK, saya sapa ini ada Opah Tar ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya ya. Di pilihan pertama, sahabat MK ini dari Ali Sastra dengan judul Doaku, dipilihkan oleh 8 suara. Kemudian di pilihan kedua dari Sigma dengan judul Istikharah Cinta, dipilihkan oleh 9 suara. Dari Edkustik, sahabat MK dengan judul Tiada Beban Tanpa Pundak, dipilihkan oleh 8 suara. Pilihan nasyid keempat ini dari Adam dengan judul La Haula, dipilihkan oleh 1 suara. Dan yang terakhir dari Tasiru dengan judul Sepertiga, dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya. Ada Pak Sandi ya, ini dari Banjaran. Kemudian ada Umu Afifah. Ada juga ini dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada Ibu Kartini dari Cibereum, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Cuita dari Cimindiraya, kemudian ada Umi Seli dari Jatinangor, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat MK. Kemudian ini ada sahabat Ira ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Nasyidnya ini dari Angga Prayuda ya, dengan judul Merindu Rasul, sahabat Ira.

Sahabat MG, pilihan nasi terbanyak hari ini tercatat di pilihan pertama begitu ya, di pilihan kedua dan juga di pilihan ketiga, sahabat MG. Pilihan pertama ini dari Ali Sastra dengan judul Doaku, kemudian di pilihan kedua dari Sigma dengan judul Istikharah Cinta, dan yang ketiga ini dari Edkustik dengan judul Tiada Beban Tanpa Pundak, sahabat MG. Dan insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya, sahabat MG. Untuk pertanyaannya, sahabat MG, dalam menyikapi rutinitas hidup yang serba cepat dan melelahkan, Al-Quran serta Sunnah ini memberikan panduan agar jiwa manusia tidak mudah terombang-ambing oleh kecemasan duniawi. Sifat apakah yang dipicu oleh obsesi instan dan sering diidentikan dengan bisikan setan, sementara sifat tenang dan perlahan datangnya dari Allah? Jawabannya yaitu terburu-buru ya, sahabat MG, atau tergesa-gesa, al-ajalat, sahabat MG. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan atau tenang ini datangnya dari Allah, sedangkan terburu-buru itu datangnya dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ini pengingat mulia ya, sahabat MG, bahwa slow living atau melambat secara sadar ini adalah jalan menuju kedamaian jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokallah sahabat MG yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga sudah membersamai ya, sahabat MG, dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MG. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MG, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MG FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipersembahkan oleh musikpositif.com.
1: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-72 Al-Jin, Jin 28 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: ada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

0: Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zeni Pauzi bisa kembali bersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A di sore hari ini, sahabat MK. Apa kabar Anda, sahabat MK, di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, sahabat MK, pernahkah tidak membaca Al-Qur'an? Bahkan mungkin setiap hari kita membacanya, tetapi setelah mushaf ditutup rasanya seperti tidak ada yang berubah ya dalam diri kita. Ayat yang kita baca, suara yang kita dengarkan, bahkan mungkin hafalan beberapa surat ini, tetapi apakah pesan dari ayat itu sudah benar-benar sampai kepada adik hati kita, sahabat MK? Ya, karena Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca sampai selesai, sahabat MK, tetapi ini untuk direnungkan, dipahami, lalu dihidupkan dalam keseharian kita, sahabat MK. Insya Allah, pada kesempatan sore hari ini, sahabat MK, di kajian spesial Q&A yang insya Allah ini kita kembali membahas terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran bersama narasumber kita, guru kita, Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid Bandung. Dan sebelum terhubung bersama guru kita, sahabat MK, kami di sore hari ini mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita semua, Ustaz Dadan Hamdani, ini sudah bergabung ya di Tetan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kan? Alhamdulillah, Ustaz. Okay. Betul, Ustaz. Insya Allah dengan sahabat Zaini di sore hari ini. Masya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, di sore hari ini kita kembali menggali ilmu ya. Ini terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran. Ini seperti apa nih Ustaz, kunci-kuncinya nih apa saja nih Ustaz, sebagai di awal, sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan sore hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wahhab. Anzala 'ala 'abdihil kitab wadawwa dzikra liulil albab. ووعد من حفظه وتلاه حق تلاوته وعمل بما فيه جزيل الثواب وتعد من أعرض عنه بشديد العقاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن التالين له حق تلاوته المتخلقين بأخلاقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Baik, alhamdulillah sahabat MK yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan sore ini. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan kunci-kunci tadabur Al-Quran ya. Sebenarnya ini pembahasan yang pernah kita bahas ya pada tahun yang lalu kalau tidak salah ya, terkait dengan kunci-kunci tadabur Al-Quran. Baik, sebelum ke pembahasan mengenai kunci, ya kita bahas dulu sedikit ya terkait dengan makna apa itu tadabur. Jadi ada tadabur, ada memahami Al-Quran. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan ya terkait dengan makna tadabur. Apa itu tadabur? At-tadabur wa tafakkur syamil al-wasilu ila awakhiri dalalatil kalimi wa maramihi al-ba'idah. Ya, jadi tadabur itu adalah perenungan secara menyeluruh yang mengantarkan ke puncak perkataan dan tujuan yang mendalam. Nah, itu makna tadabbur. Atau diartikan juga tafakkur wa ta'ammul fi ayatil Quran. Tadabbur adalah memikir, ya, memikirkan wa ta'ammul dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran min ajli fahmihi wa idraki ma'anihi, ya, dalam rangka mendapatkan ya untuk atau mendapat dapat memahami makna kemudian juga hikmah ataupun maksudnya, yaitu makna makna tadabur. Jadi tadabur ini sering dikaitkan dengan diri kita sendiri ya, dari ayat yang kita baca lalu dikaitkan dengan diri kita ya, diri kita terkait dengan ayat tersebut ya, berbeda dengan pemahaman atau tafsir ya. Kalau tafsir adalah pemahaman terkait maksud ayat yang itu tentu saja mengikuti pendapat yang pakar di bidang di bidang tafsir ya, tidak asal kita mentafsirkan ayat ya padahal tidak punya kompetensi ya. Jadi yang mufassir atau yang pakar dengan tafsir adalah mereka para para ulama yang ahli gitu ya, bukan sembarangan kita ya menafsirkan ayat. Kalau mentadaburi adalah semua kita ya, semua orang-orang yang beriman, maka insya Allah bisa mentadaburi, bahkan ya hal yang mudah sebenarnya ya, tidak sebagaimana persepsi sebagian ya, sebagian manusia, sebagian besar manusia terkait tadabur. Ya. Jadi tadabur ini tadi memikirkan ya, memikirkan merenungkan ayat ya. Kadang juga maknanya adalah seperti yang disampaikan ya oleh yang lainnya ya, oleh ulama yang lainnya bahwa termasuk juga Ali bin Abi Thalib ya, terkait dengan tadabur Al-Qur'an adalah mengamalkan ya, dalam arti tadabur adalah mengamalkan Al-Quran, karena itulah buahnya dari tadabur ya. Dikatakan tadabur itu kalau akhirnya ujungnya buahnya adalah berujung pada pengamalan ya. Sehingga orang yang mentadaburi Al-Quran ya biasanya adalah orang yang setelahnya diikuti dengan pengamalan Al-Quran ya, bukan hanya sekedar berhenti pada paham gitu, tapi ujungnya adalah pemahaman, yaitu tadabur Al-Quran. Nah, Hasan bin Ali berkata ya, baca Al-Quran hingga bisa mencegahmu dari berbuat dosa ya, tapi bila tidak mencegahmu, artinya bacaan itu tidak bisa mencegah dari dari berbuat dosa, maka ya dikatakan tidak dikatakan sebagai membaca, dalam arti ya membaca yang hak tilawah ya, membaca yang sebenar-benarnya membaca, karena membaca yang dimaksud dengan hak tilawah atau sebenarnya membaca bukan hanya memenuhi hak-haknya saja ya, tapi harus memenuhi tiga unsur di dalamnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, bahwa tadabur adalah setidaknya mengandung tiga unsur ya, di dalamnya ada al-ijadah bil qiraah, artinya mentajwidkan, ya, mentajwidkan bacaannya, membaguskan bacaannya, lafadznya, ya, itu baru satu unsur saja. Tapi ada yang kedua dan ketiga itu at-tafahum bil aqli wa tadabbur bil qalbi, memahami dengan akal kita dan juga mentadaburi dengan hati. Jadi hati ini adalah alat, ya, alat itu kita bisa mentadaburi. Tanpa melibatkan hati maka ya tidak bisa tadabur, gitu ya. Hanya melibatkan akal ya berhentinya di pemahaman, tapi merenungkan, memikirkan, ya, sehingga mengaitkan dengan dirinya, gitu ya, itu harus melibatkan hati sehingga nanti ada tanda-tandanya, ya, tadabur itu ada tanda-tanda. Ini seputar, sekilas seputar tadabur. Kemudian ya tadi terkait dengan kekeliruan, ya, kekeliruan seputar tadabur yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam, ya, bahwa memahami, ya, mentadaburi Al-Quran itu adalah suatu hal yang sulit, ya, suatu hal yang sulit. Dan ini kata ulama, ya, ini merupakan kesalahan dalam memahami makna tadabur itu sendiri, ya, karena Al-Quran adalah kitab pendidikan, kitab tarbiyah, ya, dan juga pengajaran, ya, menempa diri manusia, mengajarkan manusia, gitu ya. Kitab Al-Quran ini merupakan petunjuk, ya, dan sekaligus sebagai pengetahuan bagi kita sebagai orang yang beriman atau yang mengimani kitab tersebut, ya. Maka jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait dengan semua interaksi, bukan hanya tilawah, ya, bukan hanya membaca, tapi juga semua interaksi termasuk tadabur ini Allah jamin, ya, Allah jamin kemudahannya, bahkan diulang berapa kali dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh, ya, telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran, ya, atau untuk dipelajari, untuk dijadikan pelajaran. Maka fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut? Ya, masalahnya ada kemauan tidak dalam diri kita mau mentadaburinya, memahaminya, atau menghafalkannya, gitu ya. Ya, disitulah kuncinya. Kalau tidak ada kemauan, ya sudah, kelas tidak bisa tadabur, gitu ya, tidak bisa tadabur. Maka kata Ibu Ibnu Hubairah, ya, salah satu tipu daya setan itu adalah menjauhkan hamba, ya, Allah Subhanahu wa taala dari tadabur Al-Qur'an, ya, karena setan tahu bahwa petunjuk itu akan terwujud dengan tadabur. Jadi munculnya amal itu ya dengan tadabur. Lahirnya amal dari apa? Membaca Al-Qur'an itu kuncinya dengan tadabur, bukan hanya dengan tilawah dalam arti melafalkan saja, ya, melafalkan huruf-hurufnya atau hanya sekedar paham dengan akal saja tanpa melibatkan hati. Ya. Sehingga setan akan terus menggoda kita, ya, atau menghalang-halang kita manusia untuk jauh dari Al-Quran, untuk tidak mentadaburi Al-Quran. Ya. Kemudian Asy-Syatibi berkata, meskipun Al-Quran itu membuat orang-orang fasih tidak berkutik dan melemahkan pada ahli balaghah untuk membuat seperti Al-Quran, ya, ini sebagai bentuk ijaz atau mukjizat Al-Quran, ya, ini tidak mampu, ya. Al-Quran itu bahasanya, ya, yang luar biasa, gitu ya, sehingga tidak bisa orang-orang yang fasih, ya, orang-orang yang fasih atau orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab pun tidak ada seorang pun yang bisa atau yang mampu, ya, menyamai Al-Quran, ya. Maka walaupun demikian, gitu ya, maka ini tidak lantas menjadikan Al-Quran itu keluar dari tata bahasa Arab yang biasa diucapkan, ya, oleh orang Arab, ya, sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami perintah dan larangannya. Ya. Jadi bukan berarti karena bahasanya yang sangat bagus, yang sangat tinggi gitu ya, sehingga ini sulit untuk dipahami atau ditadaburi. Nah ini perkataan Imam Asy-Syatibi. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu memiliki takwil yang tidak bisa dipahami, ya, yang tidak bisa kita pahami atau kita mengerti, ya, kita membacanya untuk beribadah melalui lafadznya saja, ya, maka di dalam hatinya itu ada yang salah, gitu ya. Kalau memahami Al-Quran itu suatu hal yang susah, gitu ya, atau ada hal-hal yang memiliki takwil yang tidak bisa dipahami, ya. Padahal Al-Quran secara keseluruhan itu, ya, insya Allah bisa dipahami, gitu ya. Mungkin hanya beberapa saja yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau terkait hukum, ya sebenarnya kita bisa langsung memahami, oh, ini perintah, ini larangan, gitu ya. Ini suatu pemahaman yang harus kita luruskan, ya, bahwa Al-Quran insya Allah itu hal yang mudah untuk kita tadaburi. Lantas terkait dengan kunci-kunci tadabur, ya, langsung saja. Jadi di sini ada tanda-tanda dan juga kunci-kunci tadabur. Ya. Di sini mungkin akan dibahas secara berseri, ya, terkait dengan kunci-kunci tadabur Al-Quran, ya, dimana dengan kunci-kunci tersebut maka insya Allah akan menghasilkan tadabur yang optimal. Ya, semakin banyak kunci tersebut diterapkan, ya, maka akan semakin maksimal tadabur itu dilakukan, gitu ya. Nah di sini ada 10, ya, di sini ada 10 kunci tadabur ulama, ya. Yang pertama, ya, ini biasanya dibuat singkatan, ya, dibuat singkatan supaya mudah, atau dibuat akronim, ya. Kalau dalam bahasa Arab juga ada akronim. Nah, di sini juga disebutkan 10 kunci tadabbur itu dengan istilah apa, li islahin tartaji, ya. Lamnya itu ada lub, ya. Artinya hati. Ya, maknanya bahwa kunci pertama dari Al-Qur'an itu adalah
0: hati,
1: melibatkan hati, ya, ada kecintaan di dalamnya. Kemudian yang kedua li'i, artinya hamzah atau alif, ya. Hamzah artinya a, ya, berarti ahdaf atau tujuan-tujuan atau hamiyah, urgensinya, gitu. Urgensi dari kita membaca Al-Qur'an, ya. Apa sebenarnya makna atau tujuan dari membaca Al-Quran kita, ya. Ya, apakah misalkan ingin meraih pahala, ya tentu itu yang kita umumnya kita harapkan, ya. Tapi ada tujuan-tujuan yang lain yang bisa kita hadirkan, ya. Bisa kita hadirkan dalam membaca Al-Quran, ya, tidak hanya satu, tapi ada tujuan-tujuan yang baik yang lainnya, yang kalau kita hadirkan semua tujuan tersebut, maka insya Allah akan menghasilkan dampak yang lebih besar, ya, pahala yang lebih banyak. Dari hanya sekedar pahala, tapi juga ada dampak-dampak yang lainnya. Maka ahdaf atau tujuan ini perlu dihadirkan ketika membaca Al-Quran. Kemudian kunci yang ketiga ada sod, ya, ada sholah. Ya, sholah itu berarti sholat. Bagaimana membaca Al-Quran itu, ya, dipraktikkan juga di dalam sholat-sholat yang kita lakukan, ya. Jadi baca Al-Quran di luar sholat, selain itu baca Al-Quran di dalam sholat, ya, baca Al-Quran di dalam sholat, maka akan memberikan dampak, ya, tadabur yang lebih, ya, karena di saat sholat itulah, ya, kondisi terbaik, kondisi dikir terbaik kita adalah ketika sholat, karena semuanya terpusat, gitu ya, semua anggota raga kita, pikiran kita terpusat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tadabur Al-Qur'an juga akan jauh lebih khusyuk, gitu ya. Maka lakukan salat, artinya baca Al-Qur'an di dalam salat, ya, selain di luar salat. Kemudian ada li'is shad, kemudian lam lagi, li'isla. berarti lail, ya, artinya malam. Menggunakan waktu malam, ya, mengefektifkan ya waktu malam ini sebagai waktu yang terbaik untuk kita mentadaburi Al-Quran. Tentu saja semua waktu bisa kita gunakan, ya, gunakan. Hanya saja kalau kita menggunakan waktu malam, apalagi di sepertiga malam, ya, di waktu subuh. Pokoknya sebelum kita beraktivitas bekerja, kita tadabur Al-Quran, kita membaca Al-Quran, ya, baik dalam ataupun di luar sholat, maka itu akan menghasilkan tadabur yang lebih optimal. Ya. Kemudian ada alif berikutnya liislahin, liislah. Kemudian ada huruf alif yaitu usbu, liislah. Ya, ada huruf alif yang berikutnya itu usbu. Usbu itu maknanya adalah pekanan. Ya, pekanan itu maksudnya mengulangi bacaan kita, misalkan setiap pekan. Ya, setiap pekan yang kita tadabburi gitu ya. Kalau hafal semuanya, ya berarti semua itu harus terulang dalam sepekan. Kalau kita mengkonsentrasikan ayat tertentu, ya coba diulang terus setiap pekan supaya dengan pengulangan tersebut lebih berdampak. Ya. Kemudian ada hak islahin yang keenam berarti ya ada hak itu adalah hafal, ya, menghafal. Menghafal juga adalah salah satu kunci menuju tadabur Al-Quran. Dengan menghafal, maka seseorang bisa menghadirkan ayat, ya, menghadirkan ayat kapanpun dia mau, gitu ya. Tidak harus, misalkan dalam kondisi tertentu, ya, tidak mungkin kan melihat mushaf, ya, kita lagi merenung, kita terpikirkan dengan suatu ayat, nah itu karena hafal. Maka menghafal itu sebenarnya adalah jalan untuk menuju tadabur yang lebih optimal. Gambaran. Kemudian ada huruf ta, ya, diislahin ta. Ta-nya adalah tikror, takror atau tikror, mengulang-ulang. Jadi pengulangan baca ini diperlukan ya dalam rangka tadi menghadirkan makna yang mendalam atau perenungan ayat-ayat tersebut. Ya, ayat-ayat akan berdampak ketika itu diulang-ulang, tapi konteksnya nanti pengulangannya bukan pengulangan yang ketika baca sholat, misalkan baca sholat dalam saat fardu, ya, ketika mengimami, nah itu kurang pas nih ya kalau mengulang-ulang terus menerus, tapi mengulang ketika sholat sendiri, ya, dalam rangka mendalami gitu ya, kan mendalami makna ayat tersebut. Ya, karena itu pernah ya, dilakukan oleh beberapa sahabat bahkan Rasulullah ketika membaca satu ayat saja sudah mikir lama ya, bahkan ya sampai dikatakan dalam suatu riwayat satu ayat itu semalam suntuk di tadaburi gitu ya. Nah, ini konteksnya dalam pengulangan tersebut pernah ya, dilakukan oleh beberapa sahabat bahkan Rasulullah ketika membaca satu ayat saja sudah mikir lama ya, bahkan ya sampai dikatakan dalam suatu riwayat satu ayat itu semalam

0: kehidupan sehari-hari, ya. Jadi, apa yang kita baca maka kaitkan dengan realitas, dengan kehidupan kita, ya. Itu sebenarnya sudah tadabur, ya, ketika kita mengaitkan satu ayat dengan kehidupan nyata sehari-hari, itu adalah bentuk tadabur, ya. Kemudian berikutnya baca dengan tartil. Mana tartil ini adalah tidak tergesa-gesa, artinya bacanya tidak ingin cepat-cepat khatam, ya, tapi mengejar tadi memahami, mentadaburi. Memang ada kalanya gitu ya, ada kalanya kita membaca dengan cepat, ya, atau dengan lambat. Ini ketika ingin menghadirkan tadabur yang lebih optimal, maka lakukan dengan tartil atau tidak tergesa-gesa. Atau kita variasikan, ya, bacaan kita variasikan, tidak semuanya dibaca dengan cepat gitu ya, karena mengejar jumlah, tapi juga ada sesi tertentu, ya, kita bacanya perlahan dalam rangka mentadaburinya atau merenungkan makna Al-Quran. Dan yang berikutnya, yang ke-10, itu jahar. Ya, jahat artinya suara yang keras, ya, suara yang keras. Kuncinya kalau mentadaburi Al-Quran adalah bersuara dengan keras, lantang, ya, membacanya dengan keras. Ini juga salah satu ikhtiar kita untuk konsentrasi dalam dalam bacaan kita, gitu ya. Ketika kita lebih keras, ini mengoptimalkan semua indera kita, ya. Ketika kita baca keras, itu pusat pikiran kita, ya, pendengaran kita terpusatkan kepada apa yang kita baca, ya. Itu akan sangat membantu, ya, ketika kita baca dengan jahat atau dengan keras. Itu keras di sini, ya, keras yang normal, ya, bukan dengan teriak-teriak, gitu. Tapi keras yang bisa didengar, disimak oleh sendiri. Nah, itu kurang lebih gambaran 10 cita dahulu, ya. Nanti kita bahas satu persatu gitu, ya.
1: Masya Allah, ini ada 10 kunci sahabat MK yang adalah sudah disampaikan oleh guru kita. Silakan, kami di sore hari ini mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini, dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah ini menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A ya di sore hari ini. Silakan kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa nih sahabat MK yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ini ada dari sahabat Ahwat ini Ustaz, beliau sebagai ibu rumah tangga. Jadi sahabat kita ini Ustaz sering membaca Al-Quran, tetapi jujur ini lebih fokus mengejar target atau target khataman ya Ustaz, karena sahabat kita ini juga ada target harian, yaitu satu hari satu juz. Nah, ini bagaimana Ustaz caranya supaya tidak hanya mengejar jumlah halaman atau target, tetapi juga ini bisa benar-benar mentadaburi ayat yang dibaca untuk kehidupan sehari-hari ini, dari sahabat Ahwat di Bandung, saya sebagai ibu rumah tangga Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Alhamdulillah, itu adalah suatu hal yang bagus ya, sudah punya target yang sifatnya kuantitas ya, karena itu juga termasuk yang diperintahkan ya, supaya kita memperbanyak tilawahnya, ya, memperbanyak membacanya, itu tidak salah ya. Kita memperbanyak, kalau kita ingin meningkat gitu ya interaksinya, ya tentu saja tinggal menambahkan ya, menambahkan porsi. Kalau tadi sudah tilawah, yaitu pertahankan ya, pertahankan, karena tilawah itu atau qiraah itu, kita paham atau tidak paham, ya tetap bernilai pahala. Ya, bernilai pahala. Setiap satu huruf bernilai 10 kali kebaikan gitu ya. Nah, itu sudah bernilai pahala. Jadi lanjutkan, jangan kemudian berhenti.
0: Kendor ya, ya.
1: Tapi kita tambahkan, ya tambahkan, ya kita tambahkan misalkan tadaburnya, ya tadaburnya meskipun hanya satu ayat atau dua ayat gitu ya, atau kita baca terjemahnya meski hanya satu halaman di samping target tadi ya, kemudian kita baca secara perlahan ya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, itu juga salah satu ikhtiar tadabbur Al-Quran ya, di samping menghatamkan target, menghatamkan Al-Quran. Yang tidak boleh itu kita hanya mencukupkan ya. Hanya mencukupkan karena sudah tilawah,
0: udah
1: ya, misalkan satu juz udah merasa sudah selesai gitu ya, tidak begitu. Tapi itu lanjutkan, tapi juga sisihkan waktu untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran gitu ya, meskipun tadi hanya satu ayat gitu, kita pahami, atau 10 ayat misalkan yang biasa dilakukan oleh para sahabat juga tidak banyak-banyak ya. Mereka mengambil 10 ayat lalu dipahami betul-betul, kemudian berusaha diamalkan ya, baru ngambil lagi ayat berikutnya. Wallahu a'lam demikian.
0: Masya Allah. Baik, bisa, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari sahabat Ihwan dari Cimahi. Beliau sebagai ini karyawan ini Ustaz yang bekerja. Jadi sahabat kita ini sering membaca Al-Quran setelah sepulang bekerja Ustaz, dalam kondisi yang sudah sangat lelah. Kadang ketika membaca ini tiba-tiba ketiduran ya Ustaz, bahkan pikiran kemana-mana gitu Ustaz. Ini apakah membaca seperti itu tetap bisa menjadi jalan untuk mentadabri Ustaz, dan ini bagaimana supaya ketika membaca Al-Quran ini lebih fokus dan lebih mantap ini Ustaz untuk mentadabi ya Al-Qur'annya ini Ustaz.
1: Ya, tentu saja kita bisa membaca Al-Qur'an dalam berbagai kesempatan ya. Di saat capek-capeknya pun kita sebenarnya bisa membaca ya. Hanya saja memang kondisi tadi ya tidak maksimal untuk tadabur ya. Makanya di sini disampaikan tadi dalam satu kunci adalah al-lail atau malam. Maksudnya malam itu adalah ketika fokus kita, konsentrasi kita dalam kondisi forceful gitu ya. Ya, apakah malamnya itu ditunda misalkan ketika ya ketika pulang kerja ya mungkin hanya sekedar mengejar kuantitas misalkan ya, atau mengejar tilawah atau qiraah saja gitu. Nanti ketika malam, ketika lagi fresh ya pikirannya, maka baca dengan penuh penghayatan atau tadabur, atau kita baca dalam sambil kita baca dalam sholat ya, dalam sholat gitu ya. Ya bukan berarti tidak boleh membaca ya, saja ketika kita sudah ngantuk, benar-benar ngantuk ya sudah, jangan dipaksakan. Obatnya ngantuk adalah tidur. Jadi tidurkan dulu dengan tujuan nanti bisa bangun lebih awal, kan itu tidur yang bagus gitu ya.
0: Jadi tidurnya berkualitas ya,
1: alam, ya. Karena diniatkan untuk bangun lebih awal untuk bisa fokus gitu ya. Ya, tidurnya itu juga berpahala sambil menunggu waktu yang fresh. Bawaan.
0: Masya Allah, Bapak Ustaz. Dan izin kembali menyapa ini Ustaz. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi. Ini izin bertanya Ustaz, ada yang meminta diajarin atau mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi ketika dilafalkan ini ucapannya kurang sempurna, yaitu makhrajnya, karena faktor umur yang sudah 70 tahun ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz caranya, dan apakah tidak jadi dosa Ustaz ketika salah mengucapkan makhrajnya ini Ustaz?
1: Iya. Baik, tentu membaca Al-Quran dengan tajwid ya, itu adalah suatu perintah ya, atau wajib. Wajibnya itu adalah nanti perincian, dirinci ya, dirinci wajibnya itu misalkan dalam hal makhraj ya, harus sesuai dengan makhraj ya, walaupun tidak sempurna tapi udah makhrajnya sudah kena gitu ya. Nanti ada tingkatan-tingkatan ini, ada yang sempurna makhrajnya, ada yang fasih sahih gitu ya, ada yang pokoknya sudah masuk makhraj tersebut gitu ya, walaupun meskipun belum sempurna. Ini yang wajib. Tentu kalau kayak tadi ya kasusnya orang tua yang sudah apa dan terbatas ya, hanya kita hanya mengikhtiarkan saja ya, mengikhtiarkan semaksimal mungkin mendekati itu ya, kalaupun tadi ada keterbatasan ya tidak dibebani dengan arus gitu ya, tidak dibebani, tapi usaha kita untuk bisa fasih itu suatu keharusan gitu ya. Tapi kalau hasilnya misalkan karena faktor usia atau memang ada faktor lisan kita misalkan ada yang cadel katakanlah ya, atau ada beberapa keterbatasan dan dialek ya dalam bahasa-bahasa tertentu, kurang terbiasa mengucapkan huruf tertentu sehingga agak kesulitan ya untuk melafalkan, itu bukan berarti berdosa ya, tapi dimaafkan ya, dalam arti dimaafkan ya untuk dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jadi imam gitu ya, maka kita lihat baca itu makmumnya gitu ya, kalau makmumnya lebih fasih ya tentu harus dikedepankan yang layak ya. Sekali lagi, bagi yang ada keterbatasan begitu ya tidak sampai dosa gitu ya, ya asalkan dia terus belajar mengantarkan dia untuk bisa fasih ya, sebisa yang dilakukan ya, tidak ada apa kewajiban hasilnya harus ini, tapi prosesnya yang harus ditempuh gitu ya. Jangan sampai kita merasa sudah benar bacaannya ya, padahal masih bisa diusahakan gitu ya. Nah itu yang bikin berdosa ya. Tapi konteksnya dosa itu adalah ketika membaca yang berdampak pada lahan jali atau perubahan makna, merubah makna ya. Kalau bacaan kita merubah makna, maka itu harus berusaha ya, artinya dalam makhraj. Tapi kalau masih seputar memperbagus, memperindah bacaan, nah itu untuk yang awam dimaafkan gitu ya. Tapi kalau mengubah makna, nah semuanya wajib untuk belajar ya, sampai sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing ya. Jangan membiarkan kita terus ya dalam kondisi seperti itu tanpa belajar, nah itu yang dihukumi Berdosa seperti itu ya, kalau Allah.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan silakan sahabat MK, di sore hari ini kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di program Inspirasi Quran di spesial kajian Q&A di sore ini. Silakan Anda bisa sampaikan ya pertanyaan Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 2241027. Izin kembali menyapa Ustaz. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung yang menyampaikan pertanyaannya. Ini izin bertanya Ustaz mengenai tema kunci-kunci tadabbur Al-Qur'an. Di zaman sekarang, di zaman mungkin era globalisasi modern ini dengan teknologi yang serba cepat ini Ustaz, bagaimana untuk generasi Gen Z di Indonesia ini perlu mengenalkan kembali tadabbur Al-Qur'an dan kembali membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang dikarang oleh para ulama terdahulu dan para ulama di zaman sekarang nih Ustaz. Ini apakah boleh Ustaz ketika mentadabur Al-Quran hanya Quran Surat Al-Kahfi ini yang diamalkan setiap malam Jumat ataupun Jumat sore nih Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Apakah itu cukup Ustaz? Atau seperti apa dari sahabat Mahdi di Cemenyan, Kabupaten Bandung Ustaz?
1: Iya. Yeah. Tentu saja tadabbur Al-Quran ya, siapapun bisa melakukannya tadi ya, bisa melakukannya. Dan tentu saja kalau ada ikhtiar-ikhtiar tadi mentadaburi ya secara bertahap ya, dari surat Al-Kahfi dulu terus menerus, berarti kan berulang itu ya, itu suatu hal yang bagus gitu ya. Tapi tentu saja tidak mencukupkan pada surat-surat, dan tentu saja kita beralih lagi ke surat yang lain ya. Apa yang sudah dilakukan mentadaburi misalkan tadi surat tertentu ya, di malam tertentu ya, itu terus dilakukan sambil ya kita juga berusaha beralih pada surat-surat yang lainnya ya. Tentu saja mau Gen Z, mau Gen apa ya, apa atau apa, tadabur itu tadi ya milik semua orang ya, tidak dibatasi oleh generasi ya. Ya, caranya tadi dengan bertahap tentu saja ya. Pintu gerbang untuk interaksi dengan Al-Quran ya dimulai dengan qiraah, membaca ya. Misalkan awali dengan membaca lafadznya dengan benar tadi, ini karena ini pintu gerbang awal ya, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kalau kita bisa melafadzkannya dengan baik, itu akan tumbuh motivasi-motivasi berikutnya setelah qiraahnya baik, tajwid ya, memenuhi standar tajwid, maka rutinkan membacanya. Kemudian secara rutin juga membaca terjemahnya gitu ya. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian setelah membaca terjemahnya ya tadi tadaburi, kemudian bisa membaca juga untuk mendalami maknanya, bisa membaca berbagai referensi tajwid, tafsir ya. Karena tafsir yang dikarang para ulama dengan berbahasa Arab sekarang bisa kita jumpai di dalam terjemahan ya, yang sudah banyak diterjemahkan sehingga memudahkan ya, memudahkan kita untuk memahami. Karena ya tetap ya, tadabur itu juga butuh pemahaman dan atau tafsir gitu ya, jangan sampai kita terjatuh pada pemahaman yang berdasarkan asumsi sendiri gitu ya. Memahami tafsir tentang suatu ayat tapi dengan tafsir versi akal sendiri ya, tidak demikian.
0: Jadi harus ada tuntunannya Ustaz kalau untuk tafsir ya Ustaz.
1: Ada tuntunannya gitu. Tapi yang tadabur ini sekali lagi bisa dilakukan semua orang, karena tadabur beda dengan menafsirkan ya. Kalau tadabur beda dengan menafsirkan. Kalau tadabur itu kaitannya mengaitkan konteks ayat dengan sendiri tadi
0: al-rob.
1: Tadi kunci yang ke-8 Robert ya, mengaitkan apa yang kita baca dengan realitas ya,
0: sehari-hari ya.
1: Kita sehari-hari itu realitas kehidupan.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda, sahabat MQ, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MQ, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

M Ki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Kajian Spesial Q&A. Di sore hari ini kami membahas sahabat MK terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Dan di sore hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, sahabat MK Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini selanjutnya ada Ibu Yanti Ustaz dari Antafani. Ini assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi sahabat kita ini, Ibu Yanti, belajar tahsin seminggu dua kali Ustaz. Langsung dikoreksi oleh guru Ustaz ketika pertemuan. Ini bagaimana kalau sahabat kita ini mengaji sendiri dan salah untuk tajwidnya, apakah ini terkena hukum Ustaz atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya dari Ibu Yanti.
1: Ya, alhamdulillah barakallahu fiik. Ibu Yanti ya, yang terus belajar membaca Al-Qur'an ya. Tentu saja tahapan baca Al-Qur'an itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada tahapan yatata'ata, ada mahir ya, sampai mahir. Walladzi yatata'ata fi wa huwa 'ala syaqqin falahu ajrun. Disebutkan Arabi disebut ada orang yang bacanya masih terbata-bata, dia masih berusaha keras membacanya, artinya boleh jadi ya, berpotensi salah gitu ya ketika dalam proses seperti ini ya, dan itu tidak mengapa kalau kita masih salah-salah ketika tilawah pribadi. Tapi tadi yang Ibu sebutkan tadi sudah betul ya, ada interaksi dengan guru atau talaki dua pekan sekali, minimal satu pekan, itu satu pekan sekali sudah bagus. Kalau dua pekan sekali ya, dua pekan atau dua kali sepekan tadi.
0: Ini seminggu, seminggu dua kali ini Ustaz.
1: Ya, itu lebih bagus lagi ya. Kalau semakin sering interaksinya dengan guru, artinya bacaan kita terus dikoreksi, itu berarti dalam proses belajar ya. Ketika salah-salah ketika baca sendiri ya tidak mengapa ya, namanya juga tidak tahu ya, masih awam. Dan dengan sendirinya kalau kita terus belajar, artinya didampingi oleh seorang guru, nah kita akan tahu gitu ya, kesalahan-kesalahan itu di kemudian hari. Dan sekali lagi, bacaan tadi ya, bacaan pribadi atau membaca terus pribadi itu juga salah satu ikhtiar agar lisan kita terbiasa ya. Karena bisa itu karena kita terbiasa membacanya. Bagaimana kita hanya nunggu pertemuan guru ya, karena takut ini ya, nanti malah prosesnya lama gitu ya. Tetap di samping talaki itu tetap kita baca ya dengan rutin ya, supaya kita terus terbiasa ya melihat huruf-huruf Al-Qur'an ya. Mungkin khatam yang kesekali kita masih banyak terbata-bata ya. Khatam yang kedua boleh jadi lebih sedikit karena kita sudah pernah membaca. Khatam berikutnya lebih sedikit dan seterusnya. Itulah tahapan ya, mau sampai mahir membaca Al-Qur'an. Karena yang mahir juga tahapannya adalah dari terbata-bata. Pasti dari salah-salah dulu gitu ya. Saya juga merasakan ketika terbata-bata ya banyak salah ketika tilawah pribadi. Tapi dengan terus belajar seperti itu, insya Allah terbata-batanya akhirnya hilang. Itu ya Allah alam.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah. Beliau sebagai orang tua Ustaz yang sedang dikaruniakan dua putra ini Ustaz, dan sahabat kita ini menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengajarkan anak sahabat kita ini untuk sama-sama belajar melakukan tadabur Al-Quran ini tanpa membuat anak sahabat kita ini merasa bahwa belajar Al-Quran itu berat ini Ustaz. Bahkan jangan sampai juga yang diharapkan oleh sahabat kita ini anak dekat dengan Al-Quran, bukan dekat dengan handphone ini Ustaz. Mohon pencerahannya dari hamba Allah ini sebagai orang tua Ustaz.
1: Ya, barakallahu fik ya, yang sudah dikarunia putra, kemudian berusaha putranya juga dekat dengan Al-Quran, atau tadi ya didekatkan kepada Al-Quran ya sebisa mungkin mengurangi gadget ya. Ya betul, ini tantangan bagi kita ya, bagi saya pribadi itu sebagai orang tua yang memiliki putra putri ya zaman sekarang ya, luar biasa itu ketika banyak interaksi dengan gadget ini, suatu tantangan gitu ya kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak agar juga ya mau memiliki porsi untuk belajar Al-Quran ya. Tentu saja belajar Al-Quran yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah jangan menjadi beban ya, menjadikan ini suatu beban atau paksaan, tapi harus dimulai dengan rasa senang atau cinta gitu ya. Dengan rasa cinta artinya kita juga memberikan keteladanan atau contoh kepada putra-putri kita ya, kalau ingin putra-putri kita juga membaca Al-Quran atau berusaha mentadaburi Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu ya memberikan contoh ya, kemudian secara perlahan ajak mereka ya, tentu saja tadi dengan tahapan-tahapan ya, dengan tahapan membaca dulu, qiraah dulu, rajin qiraah ya, kemudian tadabur yaitu tahapan selanjutnya gitu ya, itu juga secara bertahap, tidak berat, tidak dibawa dengan hal-hal yang berat gitu ya. Ya dengan diajak ngobrol dengan realitas sehari-hari ya, dikaitkan dengan Al-Quran itu juga bagian dari tadabur ya, ketika membahas sehari-hari kemudian mengambil ayat Al-Quran, nah itu mengaitkan itu adalah bagian dari tadabur gitu ya. Kalau kita mengaitkan suatu peristiwa atau kejadian baik yang terkait dengan dirinya atau terkait dengan di sekitarnya atau fenomena alam, itu bagian dari tadabur ya. Jadi mulai dari yang ringan-ringan dulu, itu juga tahapan tadabur gitu ya. Wallahualam.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih. Dan Masya Allah, ini tidak terasa Ustaz, kita sudah 1 jam ini bersama sahabat MK di sore hari ini. Masya Allah, tadi untuk poin-poinnya tidak sempat terbahas ya Ustaz, ada 10 poin yang insya Allah mungkin dipakamkan selanjutnya akan dibahas sahabat MK di akhir ini Ustaz, sebagai penutup juga closing statement penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, Alhamdulillah sahabat MK, jadi tadabur ini merupakan salah satu bentuk ya interaksi atau ta'amul ma'al Quran yang harus ya harus kita lakukan ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan ya, tabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk ditadabburi ya, untuk direnungkan maknanya, kemudian dari perenungan itu berbuah amal. Maka mari kita luangkan ya waktu kita di samping aktivitas tadi yang sudah dilakukan dengan Al-Quran, itu sudah hal yang positif ya, tilawahnya, kiroahnya ya. Kalau kita ingin menambah, berarti tambah dengan berasi tadabur meskipun hanya beberapa ayat gitu ya, mengaitkan ayat tersebut dengan di atas kehidupan ya. Itu sudah merupakan tadabur Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan dibahas tadi poin-poin yang secara global tadi disampaikan ya, ada diistilahin tartaji ya, akronimnya insyaallah.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga sahabat MK kita semua bisa mengamalkan yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK tadi ya, kebersamaan bersama guru kita Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Kita doakan selalu sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarga ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam segala urusannya, dimudahkan juga dalam segala urusannya sahabat MK, diberkahkan usianya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan kita sahabat MK mudah-mudahan bisa mengamalkan ya, sedikit demi sedikit apa ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan juga bersama keluarga ya sahabat MK, untuk sama-sama mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah sahabat MK, dan masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, yaitu segmen berita dunia Islam. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan ataupun menyimak berita-berita Islam yang insya Allah kami hadirkan sahabat MK di kesempatan sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK bagi Anda yang masih menyimak ya di kebersamaan sore hari ini. Kita telah sama-sama memasuki segmen berita dunia Islam sahabat MK di edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang juga alhamdulillah bertepatan di tanggal 23 Sapar 1448 Hijriah. Silakan kami juga mengundang Anda di sore hari ini sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan beritanya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan alhamdulillah juga sahabat MK di sore hari ini saya tidak sendirian ya, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Lina Padilah yang alhamdulillah ini sudah hadir di studio MKFM Bandung sahabat MK. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini, kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini Fauzi. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Tadi menuju studio, gimana nih sahabat Linda keadaan di sekitaran Gerlong nih? Apakah nampak macet atau seperti apa nih sahabat Linda?
1: Ya, di perjalanan cukup macet dan juga ramai ya sahabat Zaini.
0: Iya, karena mulainya aktivitas semua orang pada keluar ataupun pulang kerja ya sahabat Linda. Dan sahabat MK, apa saja keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini? Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada DWP Kementerian Agama ini dorong perempuan berdaya di era digital.
1: Ya sahabat MK, dengan mendorong keberdayaan wanita di era digital ini merupakan hasil kerjasama antara DWP Kementerian Agama dengan pengelola nama domain internet Indonesia alias Pandi sahabat MK. Transformasi digital ini telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga menjalankan usaha, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu mengubah wanita menjadi paham akan digital.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, DWP Kementerian Agama dorong perempuan berdaya di era digital. Kemudian di pilihan nomor 2, pemerintah Republik Indonesia ini tegaskan kekerasan Israel tak boleh dinormalisasikan.
1: Ya sahabat MK, pemerintahan Indonesia menegaskan bahwa kekerasan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestina tidak boleh dianggap sebagai bagian dari suatu yang lumrah atau dinormalisasi oleh masyarakat internasional sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel tak boleh dinormalisasikan. Di pilihan nomor 3, Muslim Amerika tembus puncak politik nasional.
1: Kehadiran politik Muslim di Amerika Serikat, sahabat MK, mulai memasuki babak baru. Dalam kurun waktu yang kurang dari setahun, seorang Muslim terpilih menjadi wali kota di kota terbesar di Amerika Serikat. Dan menariknya kemenangan tersebut, sahabat MK, tidak dibangun hanya dengan membawa identitas agama, tetapi melalui isu ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Muslim Amerika tembus puncak politik nasional. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Israel bangun pos militer baru di Rafah.
1: Ya, hadirnya rekaman video yang dipublikasikan oleh seorang jurnalis bahwa Zionis Israel telah mengungkap detail pos militer baru yang dibangun tentara Zionis di atas reruntuhan desa Swedia di dekat pantai Rafah, Gaza Selatan, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Israel bangun pos militer baru di Rafah. Di pilihan nomor 5, MUI tegaskan fatwa daerah harus sejalan dengan fatwa pusat.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia sahabat MK bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Muhammad Ansarun Ni'am Soleh menyatakan fatwa yang diterbitkan oleh MUI merupakan fatwa kelembagaan yang bersifat tunggal dan tidak bisa dibedakan sahabat MK.
0: Ya silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, MUI tegaskan fatwa daerah harus sejalan dengan fatwa pusat. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, Basnas luncurkan satu data JISDSKL nasional.
1: Badan Amil Zakat Nasional alias Basnas, sahabat MK, bekerjasama bersama Kementerian Agama dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas untuk meluncurkan satu data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya alias JISDSKL sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola zakat nasional, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Basnas luncurkan satu data JISDSKL nasional. Itu tadi sahabat MK, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyimak 3 pilihan berita favorit Anda, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada DWP Kementerian Agama dorong perempuan berdaya di era digital.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel tak boleh dinormalisasikan.
0: Di pilihan nomor 3, Muslim Amerika tembus puncak politik nasional.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, Israel bangun pos militer baru di Rafah.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, MUI tegaskan fatwa daerah harus sejalan dengan fatwa pusat.
1: Dan di pilihan nomor 6 sahabat MK, Basnas luncurkan satu data berupa JISDSKL nasional.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK ini yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Di awal sudah kami hadirkan sahabat MK ke-6 pilihan judul Berita Dunia Islam. Silakan bagi Anda juga yang ingin menyimak 3 pilihan beritanya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK, kami akan kembali review ya sahabat Linda, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada DWP Kementerian Agama dorong perempuan berdaya di era digital.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel tak boleh dinormalisasikan.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, Muslim Amerika tembus puncak politik nasional.
1: Adapun di pilihan nomor 4 sahabat MK, Israel bangun pos militer baru di Rafah.
0: Di pilihan nomor 5, MUI tegaskan fatwa daerah harus sejalan dengan fatwa pusat.
1: Dan di pilihan nomor ke-6, sahabat MK, Baznas luncurkan satu data JIS-DSKL nasional.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS sahabat MK di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya. Kami mulai menyapa Anda yang sudah bergabung ini. Masya Allah ada Ibu Juwita yang sudah juga menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang dipilihkan oleh Ibu Juwita di pilihan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopal Cilenyi memilih di nomor 1, 3, dan 5. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Dari Padalarang kita beranjak ke Cimahi, ada Ibu Dewi yang menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Kompak ini dengan Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Dari Antapani kita beranjak ke Jelekong ya, di daerah Kabupaten Bandung ini. Ada Ibu Siti ya, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti di Majalaya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat kita, sahabat Elpa Umar dari Ranca Manyar, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat kita di 0814-6092 sekian-sekian, ini menyampaikan, oh sahabat Faisal ini dari Cikajang Garut menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan melalui polling di grup sahabat MK yang sudah kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 8 suara, di pilihan nomor 3 ada 10 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, di pilihan nomor 5 ada 5 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Mamah Ismi dari Cianjur, kemudian ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Juwita dari Ciminiraya, ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung, ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, kemudian ada sahabat Riyadi dari Cimahi, dan ada sahabat kita juga di 0859-6424 sekian-sekian menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Ada yang baru masuk nih sahabat Linda, dari Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ini Ibu Nani yang menyimak dalam keadaan kurang sehat ini. Masya Allah, sebahagialah Ibu Nani, mudah-mudahan ini menjadi penyakitnya menjadi penggugur dosa dan mudah-mudahan disehatkan kembali Ibu Nani. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat Linda, ini pilihan berita mana saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih dan yang terbanyak ada di pilihan nomor 3, yaitu terkait Muslim Amerika tembus puncak politik nasional. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor ke-1, yaitu tentang DWP Kemenag dorong perempuan berdaya di era digital. Dan yang terakhir sahabat MK di pilihan nomor ke-2, pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel tak boleh dinormalisasikan. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 23 Safar 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda. Mungkin kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 23 Safar 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Dharma Wanita Persatuan alias DWP Kementerian Agama mendorong perempuan Indonesia agar menjadi pelaku utama dalam transformasi digital dan mampu meningkatkan kapasitas diri. Mengutip dari laman Kementerian Agama, kegiatan tersebut menekankan pentingnya literasi digital, kewirausahaan, dan pengembangan kompetensi perempuan di era teknologi. Disampaikan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan, mengingat pemanfaatan digital harus disertai tanggung jawab moral. Perempuan didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta peluang di ruang digital. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing perempuan Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak boleh dianggap sebagai hal yang normal. Melansir dari laman Mina News, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan pelanggaran hukum, humaniter, dan melindungi warga sipil. Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penyelesaian konflik sesuai hukum internasional. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Sehingga pemerintah berharap segera tercipta perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Semakin banyak tokoh muslim di Amerika Serikat berhasil menembus jabatan strategis di tingkat pemerintahan dan legislatif. Menyadur dari laman Ar-Rahmah, keberhasilan tersebut terlihat dari terpilihnya tokoh muslim sebagai wali kota New York, serta meningkatnya representasi muslim di lembaga legislatif. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi politik komunitas muslim di Amerika Serikat. Kebangkitan politik muslim Amerika tersebut bukan berarti menjadi satu suara yang seragam, tetapi kehadiran mereka tetap diharapkan mampu memperkuat nilai keberagaman dan demokrasi dalam pemerintahan. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam, edisi Jumat 23 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78 yang artinya, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

0: Sebelum kami lengkapi informasi di akhir ya, sahabat Linda, kami kembali sapa Anda yang baru saja bergabung ini, sahabat Linda. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoning, mau menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Di akhir, sahabat MQ, kami akan lengkapi juga ya, sahabat Linda, terkait informasi MUI. Tegaskan, fatwa daerah harus sejalan dengan fatwa pusat. Sahabat MQ, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang fatwa, ini Profesor Kyai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh menyatakan fatwa yang diterbitkan MUI merupakan fatwa kelembagaan yang bersifat tunggal. Karena itu sahabat MQ, MUI daerah tidak dibenarkan menetapkan fatwa yang bertentangan dengan fatwa MUI pusat.
1: Ya sahabat MQ, disampaikan oleh pihak terkait lebih lanjut bahwa fatwa MUI bukan merupakan fatwa perseorangan, melainkan merupakan keputusan resmi organisasi yang berlaku secara nasional. Dan hal ini adalah fatwa institusi, bukan fatwa fardi atau individu, sahabat MQ.
0: Ya, menurutnya sahabat MQ, karena MUI merupakan satu institusi, maka fatwa yang dihasilkan juga harus satu ya sahabat Linda. Disampaikan lebih lanjut, menurut pihaknya sahabat MQ, fatwa institusi ini dan institusinya itu merupakan tunggal ya sahabat Linda, maka pada hakikatnya fatwa MUI adalah fatwa yang tunggal.
1: Ya sahabat MQ, Guru Besar Win Sarif Hidayatullah menyampaikan dan juga menegaskan bahwa MUI daerah tidak dapat menjadikan perbedaan ijtihad sebagai dasar untuk menetapkan fatwa yang berbeda dengan MUI pusat, sahabat MQ. Menurutnya argumen fikih bahwa satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan alasan bagi MUI daerah untuk mengambil ijtihadnya sendiri. Karena pada prinsipnya, sahabat MQ, MUI adalah organisasi yang fatwanya bersifat tunggal.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya menjelaskan ketentuan tersebut ini juga berlaku terhadap fatwa yang berkaitan dengan produk halal maupun kebijakan organisasi lainnya ya, sahabat Linda.
1: Ya, fatwa-fatwa yang ditetapkan adalah fatwa tunggal, sekalipun mungkin nantinya akan didelegasi ke kewenangannya. Lebih lanjut, disampaikan oleh pihak terkait bahwa dalam peraturan organisasi MUI, kewenangan MUI daerah pada dasarnya hanya sebatas melaksanakan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI pusat, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat Linda, sahabat MQ, pihaknya juga menyampaikan MUI provinsi, kabupaten, kota, dan MUI daerah hanya berhak melaksanakannya ya, sahabat Linda. Karena itu, sahabat MQ, lanjutan MUI daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan fatwa yang berbeda dengan MUI pusat ya, sahabat Linda.
1: Dan juga tidak punya kewenangan secara kelembagaan untuk menetapkan fatwa, apalagi menetapkan fatwa yang berbeda. Meski demikian, sahabat MQ, disampaikan oleh pihak terkait bahwa terdapat pengecualian apabila suatu persoalan belum pernah diputuskan oleh MUI pusat.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya juga menambahkan terhadap masalah yang belum ditetapkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia, maka MUI daerah ini diberikan kewenangan. Namun, sahabat MQ, kewenangan tersebut hanya berlaku untuk persoalan yang memang menjadi kebutuhan dan ruang lingkup di daerah ya, sahabat Linda.
1: Ya, kemudian disampaikan lebih lanjut, sahabat MQ, terhadap masalah-masalah yang memang lingkup dan juga spektrumnya berada di daerah. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga oleh Kiai Ni'am ini, menyinggung kasus fatwa mengenai stunning atau pemingsanan hewan sebelum penyembelihan.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya mengungkapkan pernah terdapat perbedaan penetapan fatwa di salah satu MUI provinsi ya, sahabat Linda, yang saat itu menetapkan bahwa stunning ini hukumnya haram. Bahkan menurut pihaknya, sahabat MQ, setelah dilakukan tabayun, perbedaan tersebut ini secara substansi sebenarnya tidak keliru ya, sahabat Linda, karena penetapan itu berdasarkan pada temuan praktik stunning di lapangan yang memang tidak memenuhi standar fatwa nasional ya, sahabat Linda.
1: Ya, sehingga yang menjadi persoalan bukan pada substansi hukumnya, melainkan pada aspek kewenangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI provinsi tersebut dirumuskan secara umum sehingga berlaku layaknya standar nasional. Padahal, kewenangan menetapkan standar yang bersifat nasional ada di tangan MUI pusat, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya menambahkan kesalahan administratifnya adalah menetapkan fatwa yang bersifat umum ya, sahabat Linda, yang pada hakikatnya ini menjadi standar nasional, kewenangannya adalah tetap di MUI Pusat. Selain itu, sahabat MQ, pihaknya menegaskan bahwa peninjauan kembali terhadap fatwa tetap dimungkinkan apabila terdapat alasan yang kuat ya, sahabat Linda.
1: Sehingga sangat mungkin untuk terjadi kesalahan di dalam istinbat hukum karena penetap fatwa di MUI tidak maksum. Dan disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait bahwa peninjauan juga dapat dilakukan apabila terjadi kekeliruan dan memahami persoalan atau adanya perubahan kondisi yang memengaruhi penetapan hukum, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya kembali menambahkan yaitu salah di dalam membangun tasawur atau deskripsi masalah ya, sahabat Linda. Dan perbedaan ilat hukum ini perbedaan waktu, perbedaan tempat atau perbedaan kondisi memungkinkan terjadinya perubahan hukum ya, sahabat Linda, di suatu daerah. Itu tadi sahabat MQ informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan beritanya, seperti ada Ibu Parilah yang baru bergabung, Umi Zikri juga yang dari Cipayam Cianjur juga baru bergabung di sore ini. Terima kasih. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan oleh sahabat MQ dan pendengar dimanapun berada ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini tidak tersampaikan satu persatu. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-71, Nuh, Nabi Nuh, 28 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Palonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ivan Sapriadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 7 Agustus 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-77. Nah silakan, kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di hari ini atau di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-77. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-77 ini? Silakan kita simak bersama-sama.

صدق الله العظيم. Baik sahabat MP, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-77 ini? Yang pertama, kita bertemu dengan lafaz Allah di kalimat atau di kata walillah. Hati-hati, karena di sini lafaz Allahnya sebelumnya ada harokat kasrah di huruf lamnya, maka dia kita baca dengan huruf atau bacaan yang tipis, yaitu tarkik. Tidak boleh dibaca seperti walilloh, tapi walillahi ghaibus samawati wal arum. Hati-hati ketika membaca wal ardi atau wal ardu dan yang lain-lain ketika kita wakaf, jangan lupa kita harus membawa huruf dot dalam keadaan mati juga. Jangan sampai kita membacanya seperti dotnya tidak ada. Wal ar, jadi samawati wal arm. Hati-hati ketika membaca wal ardi atau wal ardo, wal ardu dan yang lain-lain ketika kita wakaf, jangan lupa kita harus membawa huruf dot dalam

0: silakan untuk mewasalkannya saja. Contoh, Ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ah. Kita ulangi lagi. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Itu boleh foto, silakan ya. Yang terpenting ketika kita membaca Al-Qur'an jangan sampai ada huruf satu huruf pun yang hilang atau mendapatkan huruf yang lain ya. Wal ard tetap harus dibaca dhonnya walaupun dalam keadaan waqaf. Lalu kita bertemu dengan mad jaiz di kalimat wa ma'a, kita harus konsisten membacanya, yaitu dengan membaca 4 atau sampai 5 harokat. Wa ma amrus sa'ati, hati-hati di sini sa'ati ada ain yang bertemu dengan huruf ta ya, tetap harus dibaca ainnya dengan jelas, jangan sa'ati apalagi sa'ah illa kita, walaupun misalkan kita dalam keadaan mau mewasalkannya. Nah ini pak di sini ketika dia diwakafkan, jadi misalkan wa ma amrus sa'ah berhentinya menjadi huruf ha, kalau diwasalkan menjadi ta. Ati inna kalamhil basari au huwa aqrab. Nah di sini kita bertemu dengan qalqala, yaitu qalqala sughra, karena qalqalahnya ada di tengah-tengah kalimat maka dia baca dengan jelas qalqalahnya tetapi kurang sempurna. Aqra, karena kita harus memasukkan huruf ra setelah huruf qaf waqaf ya, qaf yang mati. Aqrab. Nah di sini ada be. Nah di sini kita membacanya dengan qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang dibaca pantulannya dengan sempurna. Aqrab, jelas ya. Inna, di sini pun kita bertemu dengan gunnah, maka kita gunakan huruf tersebut lalu bertemu dengan lafadz Allah lagi atau lam jalalah. Nah ini kita harus membacanya dengan tafhim. Bedanya apa dengan yang awal? Walillah itu ada kasroh, sedangkan di sini innallah, lafadz Allah bertemu atau sebelumnya ada harokat fathah, maka dia dibacanya tebal. Dan kebanyakan tebal ketika membaca lafadz Allah seperti innallah ya, jangan sampai ada huruf waw di pertengahan. Contoh innallah, hati-hati jangan ada huruf waw setelah sebelum huruf atau lafadz Allah. Ala kulli syai'in qa, di sini kita bertemu dengan ikhfa, kita bukan hanya sekedar mensamarkannya tetapi kita pun harus membacanya dengan tahanan. Syai'in qa, nah ini kita membacanya dengan ikhfa. Lalu bertemu dengan yang terakhir qadir, mad arid li sukun, silakan membaca boleh 2 boleh 4 atau 6, yang penting kita membacanya dengan konsisten. Nah, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran

0: Bank Mandiri. 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-na, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MI, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MI, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-77. Nah, silakan Anda yang ingin menyampaikan suara terbaiknya bertilawah bersama, Anda dapat mengirimkan suara terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak empat sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar. Cep Ustad ngaoskeun serat An-Nahl ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ma amrus saati illa ka kalah

0: Allahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nasib Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita akan mendengarkan suara terbaik selanjutnya ada dari Ibu Nenden di Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Eyang Alin di Cimareme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ma amrus saati illa kalamhil mubah. Mubasari awa akrab. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Neni di Margahayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: أقرب. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Di antas koreksi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama ini. Ya, semoga apa yang dibacakan menjadi pahala dan keberkahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan, insya Allah. Mungkin langsung saja koreksi sedikit untuk Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Nah, untuk Nenek Istiqomah, Masya Allah, bacaannya sudah baik, Masya Allah. Semoga bisa dipertahankan. Dan mungkin ada sedikit koreksi ketika membaca kol-kola, hati-hati ya. Terus cara wakaf juga hati-hati, contoh misalkan walillahi ghaib, langsung nggak boleh berhenti, walillahi ghaibus samawat, hati-hati juga ya. Jadi kalimat wal ard itu juga dotnya tetap harus di bawah, jangan jadi wal ard. Dan satu lagi afwan, maaf, yaitu di kalimat atau di kata lafadz Allah ya, dikata Allah, hati-hati. Ini untuk semua mungkin ya, nanti jangan sampai ada huruf waw yang terselip di antara inna dan lafadz Allah. Contoh innallah, jangan sampai innallah ya, bibir kita ikut maju innallah ya. Sedangkan yang di hadapan huruf nun yaitu adalah huruf lam, maka hati-hati. Selebihnya sudah baik, Masya Allah, semoga bisa menjadi ladang pahala bagi Nenek Istiqomah. Selanjutnya ada Ibu Nenden di Batu Jajar. Nah, Ibu Nenden juga Masya Allah hampir sama, bacanya baik Masya Allah. Tinggal cara memantulkannya. Jadi memantulkan huruf kol-kolah itu bukan hanya sekedar dipantulkan. Ternyata ada cara memantul yang berbeda antara huruf tebal dan huruf tipis. Contoh huruf tebal itu seperti apa? Seperti yang belakangnya OO. Contoh di huruf kol-kolah ada dua, to dan ko. Nah, dia memantul berbeda dengan huruf ba, jim, dal. Ketika ba, jim, dal memantul, dia bunyinya seperti ini. Abe, abe, aje, ade. Ya, dia memantul seperti itu. Tetapi untuk huruf kof, nah, dia bukan ake. Ya, tapi aku. To juga sama. Aku. Ya, hati-hati bukan ake. Ake. Ya, terpengaruh oleh ketebalan huruf tersebut. Masya Allah, yang terpenting adalah memantulkannya dengan sempurna. Contoh sukronya sempurna, kubronya sempurna. Mungkin ntar kita bertemu dengan kol-kolah akbar ya, kol-kolah yang di akhir dan bertasydid, itu pun kita harus baca dengan sempurna. Semoga bacaan yang tadi bacakan Ibu Nenden bisa bermanfaat untuk Ibu Nenden, khusus untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya ada dari Eyang Alin. Nah, Eyang Alin juga Masya Allah di Cimareme juga baik Masya Allah bacaannya. Hanya saja tadi kalimat wal arm dotnya hilang ya, harusnya wal ar, jangan sampai wal ar afan, jangan sampai bacanya wal ar tapi harus ada dotnya wal arm ya. Illa, nah, tadi mungkin ada sedikit kekeliruan ketika membaca illa kalam, illa kalam hil basar ya. Selebihnya Masya Allah sudah baik, ketenangannya juga sudah dapat. Semoga menjadi pahala terbaik hari ini untuk Eyang Alin di Cimareme. Lalu selanjutnya yang terakhir di sesi yang pertama ada Ibu Neni di Margahayu. Nah, untuk Ibu Neni, Masya Allah bacaannya sudah baik ya. Setiap berhentinya juga sudah baik, setiap hurufnya pun sudah jelas alhamdulillah. Tinggal wakaf di huruf dotnya, sempurnakan. Tadi wal ar sudah betul, tinggal dotnya dipakai sifat-sifatnya. Contoh dia mempunyai apa, memanjang. Misalkan bacanya memanjang wal arm ya, don tetap harus terdengar memanjang suaranya. Seperti itu, Masya Allah, semoga menjadi pahala terbaik untuk Ibu Neni di Margahayu. Nah, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat. Dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-77. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Yuyun di Bandung.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: والأرض وما أمر الساعة إلا كلام إلى بصر أو هدى إلى كلام إلى بصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum insyaallah. Terima kasih Ibu Yun. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eti di Majalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi. Wa ma amru sa'ati illa kalam hil bashari aw huwa aqrab. Inna allaha ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul adhim. Mungkin koreksi haturun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Mamah Ismi di Cianjur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Mamah Ismi dari Cianjur. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Walillahi ghaibus samawati wal ard. Ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ati illa kalamhil bashari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Atur nuhun Pak Ustadz diantos koreksi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, selanjutnya ada suara terbaik dari Bunda Ratna di Balai Endah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard.

0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang kedua ini, dan kita doakan semoga yang membaca Al-Quran di sesi kedua ini mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, mungkin ada Ibu Yuyun di Bandung. Insya Allah, Ibu Yuyun bacaannya sudah baik, tinggal tadi sedikit saja ya, agak mungkin terlalu buru-buru, terlalu cepat. Nah, insya Allah kalau tadi lebih tenang, insya Allah bacaannya bagus ya. Mungkin tadi di kalimat walillah juga jangan terburu-buru, karena di lafadz Allahnya ada tasydid, maka kita wajib menggandakannya. Contoh yang tadi dibaca walillah, jadi walillah, walillahi ghaibus samawati wal ardh ya. Seperti basor juga ya. Basor harusnya kalam hil basoru, kalam hil basori, jangan kalam hil basori. Nah, nggak boleh dipanjangkan ya, karena di sana tidak ada huruf mad, yaitu untuk memanjangkan huruf sad. Selebihnya contoh misalkan tadi juga di kol-kolahnya juga hati-hati, yaitu di aqrab ya, harus dibaca walaupun qaf ini ada dalam keadaan di tengah kalimat, tapi membacanya tidak sempurna ya, karena ada di tengah kalimat, maka itu disebut dengan kol-kolah sughra. Selebihnya masya Allah sudah baik, semoga bisa menjadi bahan evaluasi dan bisa menjadi perbaikan di hari-hari yang lain insya Allah. Semoga jadi pahala terbaik juga untuk Ibu Yayan dari. Selanjutnya ada Ibu Eti di Majalaya. Masya Allah, Ibu Eti juga sudah baik. Hanya saja tadi mungkin ketika wal ar, hati-hati, ini adalah huruf dad, bukan huruf dal. Jadi ketika dia mati, tidak memantul. Gak seperti wal ar. Nah, hati-hati, karena di sini ada huruf dad, dia tidak berhenti memantul, tetapi berhenti memanjang suaranya. Wal ar, ya, masih terbaca. Dan jangan dipantulkan. Dan ini juga PR juga untuk semua, mungkin di kalimat Allah dalam harokat fathah sebelumnya yaitu tafhim, jangan sampai ada huruf waw juga sama ya. Innau, hati-hati, bukan innau tapi innallaha ya, innallaha. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika telah membaca huruf na, inna, lalu kita masukkan lidah kita ke huruf lam, innal ya, innal. Nah, ditambah dengan ketebalannya, cara menambahkan huruf insya Allah itu tinggal lidah kita terangkat, angkat lidah kita, bagian pangkal lidah kita diangkat, jadi tertutup rongga tenggorokan kita, innallaha ya, diangkat saja lidahnya. Selebihnya masya Allah sudah baik, semoga bisa menjadi pahala terbaik untuk Ibu Eti di Majalaya. Lalu selanjutnya ada Mama Ismin di Cianjur. Masya Allah bacaannya sudah baik ya, setiap hurufnya juga jelas, mungkin beberapa sifat contoh wal arm insya Allah sudah baik, tinggal menambah sifatnya saja. Nah, ini juga PR ketika membaca aqrab ya, di sini adalah qalqalah sughra. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, huruf qalqalah itu tidak semuanya jadi e, contoh be, je, de kalau bahasa kita ya. Nah, qaf dan to itu tidak jadi te dan ke, karena dia mempunyai huruf yang tebal. Aku, aku ya, seperti itu, bukan aku, aku. Jadi au huwa aqrab kurang tepat ya, tapi secara bacaan masya Allah sudah baik, semoga bisa menjadi pahala terbaik untuk Mamah Ismi di Cianjur. Lalu yang terakhir masya Allah ada dari Bunda Ratna di Baleendah. Nah, Bunda Ratna juga sama mungkin ya. Ini tidak beda jauh untuk semuanya. Dari wal-ar, ya, hati-hati. Wal-ar, dotnya harus dibaca dengan jelas. Aqrab, sama. Kol-kolahnya juga harus dibaca walaupun dalam pertengahan. Au huwa aqrab. Masih ada pantulan. Ya. Dan be-nya, nah ini juga be juga sama. aqrab. Nah, ketika dia memantul, jangan sampai ada jeda atau misalkan aqrab. Nah, jangan seperti itu. Itu pengamalan qalqalah akbar, ya, qalqalah yang bertasydid di akhir kalimat. Nah, kalau sedangkan ini tidak bertasydid, maka pantulkan secara sempurna langsung saja. Aqrab. Aqrab. Seperti itu. Selebihnya masya Allah sudah bagus, semoga bisa menjadi contoh terbaik bagi ibu-ibu yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini. Nah, demikian sahabat MI, mungkin kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MI yang sudah menyetorkan dan menyimak ataupun berinteraksi bersama dalam program Maghrib Pengaji ini. Semoga setiap lantunan ayat Al-Quran yang kita baca bisa menjadi wasilah terbaik di akhirat kelak untuk kita, bisa mudah masuk surga. Dan jangan lupa, kami atau saya meminta sahabat MP semua di rumah, para ahli Quran, untuk mendoakan miladnya MPFM Bandung. Semoga semakin berkah, semakin bermanfaat untuk umat, dan insya Allah menjadi wadah kebaikan terbaik untuk kita semua. Saya Ipan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Allah sudah.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, 'alaika salam.
0: Surat ke-68 Al-Qalam, Qalam, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: In-

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fals-

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata,

"Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya innallahu al-khaliqu qabidu." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli,
lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: HMK, bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MD, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, enggak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius itu alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia, gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan semua, kita semua sahabat MK selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan sahabat MK dua pekan sebelumnya ya. Ini terkait mengubah galau menjadi tenang di bagian yang kedua bersama narasumber kita Ustadz Agus Sohendar. Dan di malam hari ini sahabat MK, kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK.

0: Ya, sahabat MK, mungkin kita pernah merasakan ya, terpikirkan sesuatu yang membuat hati ini menjadi galau, sahabat MK. Ketika kita mendengarkan ataupun ada ucapan yang kurang berkenan ya di dalam hati kita terkait ucapan orang lain, tiba-tiba hati kita ini menjadi galau, sahabat MK. Dan apa ini penyebabnya manusia ataupun seseorang ini menjadi galau, sahabat MK? Dan insyaallah di malam hari ini kita akan kembali membahas, sahabat MK, terkait mengubah galau menjadi tenang di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Agus Fenar, yang alhamdulillah, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung di tatan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan ini pembahasan di dua pekan sebelumnya. Ini terkait mengubah galau menjadi tenang di bagian kedua. Ini sempat di bagian pertama ini ada galau, itu ternyata ada singkatannya ya Ustaz ya. Ini di ya, di ataupun ya, di bagian kedua ini. Alhamdulillah di bagian kedua ini di awal nih Ustaz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak, Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa sama-sama ya talabul ilmi, bersama-sama silaturahim, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, setampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang mendengar, siapapun yang menyimak, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dari segala urusannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, para pendengar dimanapun berada, ya, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di acara Inspirasi Malam bersama Radio MIFM, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah ada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan yang sebelumnya ya, bagaimana kita mengubah galau menjadi tenang. Para pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa galau itu ada singkatan ya. Mungkin saya ulang dulu ya. Galau itu ada singkatan, yaitu G-A-L-A-U. G-nya itu adalah gangguan hati seseorang. Artinya memang rasa galau ini adalah memang pusatnya ada di dalam hati. Hatinya yang terganggu. Gitu ya. Dan inilah yang merupakan kalau di dalam Islam ini juga di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya inilah bagian daripada ujian. Ya, bagian daripada ujian yang dihadapi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 di sana jelas Allah menyebutkan bahwa manusia itu akan diuji dengan 5 bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat ya, bahwa hidup ini pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai ujian. Ya. Dan berbagai ujian itu tidak lepas daripada 5 bentuk ujiannya. Apa saja tuh 5 bentuk ujian ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiril shabirin." Ya. Dan pasti kata Allah, Allah pasti akan menguji, ya. Allah akan memberikan sebuah ujian bisyai dengan sesuatu yang sangat sedikit, cuma 5 sedikit sekali. Gitu ya. Dibandingkan dengan kenikmatan yang selama ini diberikan Allah, cuma sedikit, cuma 5 bentuknya kata Allah. Apa saja yang 5 bentuk ini? Yang pertama adalah al-khauf, minal khauf. Ya, minal khauf. Ini adalah pertama adalah ujian hati. Apa yang dirasakan ujian di dalam hati ini? Rasa takut, rasa sedih, rasa gelisah, rasa galau, dan sebagainya. Itu ujian hati. Nah, tentunya bahwa setiap orang juga ini akan senantiasa merasakan hal itu. Ya, rasa sedih, khawatir, cemas, takut, gelisah, galau, dan sebagainya. Karena memang itu juga adalah bagian daripada fitrah manusia. Gitu ya. Dan hal yang memang manusiawi gitu ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga atau dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami yang namanya galau. Ya. Rasulullah pernah mengalami yang namanya gelisah. Sedih gitu ya. Salah satunya misalnya ketika menginjak usia 40 tahun. Nah ya, usia 40 tahun. Kan di mana usia 40 tahun itu adalah puncak kedewasaan seseorang. Ya, usia 40 tahun itu adalah puncak ataupun kematangan kedewasaan seseorang. Maka pada saat itulah Rasul sudah mulai berpikir, memikirkan tentang umatnya. Ya. Dia merasa khawatir, merasa cemas dengan keadaan umatnya, masyarakatnya yang sangat bobrok saat itu. Gitu ya. Sehingga dia memikirkan bagaimana supaya bisa berubah kondisinya. Ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW kadang-kadang menyendiri, melamun gitu ya. Kadang jauh dari keramaian seperti itu. Dilihat oleh istrinya dalam keadaan sedang termenung gitu ya, menyendiri seperti itu. Itu di masa-masa itu ya, bisa sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya bertahanus di Gua Hiro. Itu ya seperti itu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi mengalami kegelisahan, kesedihan, kegalauan ketika wahyu tidak kunjung turun. Nah, ini juga galau gitu kan, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ketika ada masalah-masalah hadir dalam kehidupannya tapi wahyu tidak kunjung turun. Ini juga galau. Atau pada saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, orang yang disayangi. Nah, pasti kita juga akan mengalami gitu ya, suatu saat gitu ya. Nah, ini ujian-ujian yang pasti akan, pertama yang akan dihadapkan manusia adalah ujian hati. Kemudian yang kedua, ujian kedua adalah ujian fisik. Ya. Fisik itu walju, rasa lapar. Ya, fisiknya yang lapar. Lapar berarti kan kekurangan makan. atau juga lapar ini adalah karena memang kita menahan lapar dalam rangka ibadah berpuasa. Atau yang ketiga, rasa lapar ini adalah disebabkan karena faktor tadi, kondisi hatinya yang gelisah. Pada saat hati pikiran kita gelisah, otomatis tuh fisik kita ini akan nyambung akan berdampak gitu kan. Ya, kontraksi lah bahasanya, kontraksi ya. Lambungnya
0: bermasalah.
1: Lambungnya akan ada sinyal gitu ya. Gitu ya, sehingga menimbulkan rasa lapar. Nah, tapi kenyataannya ketika kita merasakan perutnya lapar kan, orang tuh pasti kecenderungannya adalah banyak makan. Orang kecenderungannya adalah ngemil. Gitu ya. Nah, itu kan ngemil gitu ya. Sehingga lah dampaknya nanti ada dua tipe ya. Ada ketika dihadapan dengan kegelisahan, kegalauan itu, orang tuh banyak ngemil, banyak makan. Tapi satu lagi mogok makan.
0: Gak mau makan ya.
1: Ya, tidak nafsu makan gitu ya, sama mogok makan. Tapi dua-duanya punya masalah nantinya gitu ya. Tetap nanti masuknya ke fisik nanti. Ya, artinya lambungnya kena. Ya, lambungnya kena. Ya, akan akibat ke fisik gitu. Maka ujian-ujian ke fisik gitu ya, seperti itu. Ujian yang ketiga adalah ujian harta. Nah, harta pasti setiap orang akan diuji dengan hartanya ya. Tidak mendapatkan pencaharian, bisa jadi tidak dapat pekerjaan, penghidupan gitu ya. Itu ujian gitu ya, kekurangan harta. Atau juga kekurangan harta ini sebabkan ketika tubuh kita sakit kan harus berobat, keluar harta. Nah, gitu ya. Tidak sedikit ada yang sakit banyak mengeluarkan hartanya habis untuk berobat. Nah, itu juga ujian gitu ya. Kemudian yang keempat, ujian anfus. Anfus ini adalah salah satunya adalah hilangnya fungsi tubuh kita, fungsi ya indra kita. Ya. Bisa jadi hilang salah satu pendengaran, penglihatan atau rasa dan sebagainya gitu ya. Ujung-ujungnya bisa jadi kematian puncaknya itu. Anfus ini ya. Ulunam sinda ikotul maut gitu ya. Dan yang kelima, buah-buahan. Buah-buahan ini adalah hasil. Hasil usaha selang kita kumpulkan selama ini, yang kita tabung selama ini, ataupun hasil jerih payah karya kita selama ini, prestasi kita selama ini, boleh jadi bisa hilang. Bisa hilang begitu saja, atau bisa hilangkan ada bencana, atau juga bisa hilang karena memang kita tidak dihargai, tidak diapresiasi sama yang lain, itu juga bisa hilang. Nah, ini lima ujian ya. Nah, ini yang pasti hadir. Nah, kemudian tadi G-nya, A-nya akan masalah yang dihadapinya, gitu ya, akan masalah. Nah, karena memang hidup masalah. Nah, nanti kita akan bahas apa masalah apa saja nih yang menyebabkan manusia itu tadi ya merasakan yang namanya gelisah, galau dan sebagainya contohnya. Ya, kemudian L-nya adalah lalu kepikiran gitu ya, tuh kepikiran, keingetan gitu ya. Larut dalam pikiran ya, sehingga kebawa aja, kebawa tidur, kebawa pola makan, bahwa yang lainnya, akhirnya membuat tubuh A-nya akhirnya membuatnya nggak nyaman ya. Nah, kalau tidak diselesaikan, maka hati-hati U-nya ujung-ujungnya akan menjadi sakit, ujung-ujungnya menjadi stres, ujung-ujungnya menjadi
0: frustasi.
1: Baik, seperti itu dulu ya, kita break dulu, nanti kita setelah ini kita bahas apa yang membuat seseorang itu mengalami galau ya, insyaallah.
0: Masyaallah. Silakan sahabat MG Ini tadi baru diulas kembali sahabat MP di yang di bagian pertama, dan kami pun kembali mengundang sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya sahabat MK. Ataupun juga Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung. Ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Boleh Anda sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan sahabat MK. Dan kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900. Atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan berbuat. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Tema di malam hari ini sahabat 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam.

0: Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Izin Ustaz, kita kembali melanjutkan sambil menanti sahabat MK yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ini tadi terkait apa nih Ustaz, penyebab ini menjadi seseorang galau. Silakan Ustaz.
1: Baik ya, insyaallah. Setidaknya kita akan bahas di sini apa penyebab ya yang membuat kita galau. Ya, ada sekitar 6 ya, 6 poin yang harus kita perhatikan. Ini yang menjadikan seseorang ini akan senantiasa mendapatkan tadi ya masalah kegelisahan, kegalauan ini. Ya, ketika dihadapkan dengan ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita semuanya ataupun tadi ya masalah-masalah yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah sudah pasti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah yang menjadikan seseorang galau ini adalah pertama adalah kurang iman dan kurang ilmu. Nah, ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Boleh jadi ketika seseorang ini imannya kurang, gitu ya, ketika dihadapkan situasi kondisi apapun, maka pasti ia akan mengalami yang namanya gelisah, galau, karena tidak yakin dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kan selama ini kita gelisah itu karena apa? Ya, faktor ekonomi saat ini. Gitu ya. Atau dengan rezeki. Ya, padahal semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki hambanya itu kan sudah diberikan, sudah diatur. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak yakin dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu ala akhirnya ya ini yang menjadi babkan gelisah tadi ya kalau gitu ya tidak yakinan padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semuanya ya di dalam surat Ali Imran ayat 139. Nah, nanti kita bisa cek ya, bisa lihat kembali ya surat Ali Imran ayat 139. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu loyo dan janganlah kamu berlaku lemah dan sedih. Nah, kira-kira kalau kita sedang lemah dan sedih dalam keadaan apa? Pasti sedang diuji gitu ya. Pasti sedang ada masalah.
0: Ada masalah ya.
1: Biasanya kalau ada masalah kita bawaannya tuh kan lemah gitu. Gitu ya. Lemah gitu ya, sedih gitu ya. Cemas, gelisah gitu ya, seperti itu. Kata Allah, janganlah kamu lemah dan bersedih atau galau. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, padahal boleh jadi kata Allah apapun yang sedang menimpamu ya, apapun yang sedang engkau alami, pada intinya Allah ingin a'lamu, ingin menaikkan derajat kamu. Nah, jadi di sini kita yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap ujian apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini, pada intinya adalah Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya, kalau kita tanya, ingin gak dinaikkan derajatnya?
0: Pasti ingin, Ustaz.
1: Pasti ingin. Tapi ingin gak diberikan ujian?
0: Biasanya.
1: Kadang-kadang kita itu tertolak belakang, gitu, yeah, ya, gitu ya. Gitu ya. Padahal boleh jadi. Ya, rasa sakit hati, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ataupun apapun masalah yang hadir dalam kehidupan ini, entah dicaci maki, entah dihina, entah kita menderita

0: sakit, entah kita menderita penderitaan yang lain, itu semua tujuannya adalah Allah ingin mengangkat derajatmu kata Allah. Ya. Tapi jika kata Allah ada syaratnya, kamu ya iman tidak, yakin tidak. Nah kalau tidak yakin, tidak iman kepada Allah, tidak yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya. Nah maka disinilah nanti yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan, T-nya adalah tingkatkan iman kita. Ya. Dengan cara kita menunjukkan takwa dan tawakal kita kepada
1: Allah.
0: Ah gitu ya. Jadi kuncinya supaya tenang, sebagai solusinya maka kita T-nya tingkatkan ya, tingkatkan takwa kita. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan cara kita belajar gitu ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu ya. Karena kalau kita tidak belajar mengenal Allah, kalau kita tidak belajar juga ya, semakin masalah itu hadir dan kita ilmu kita di bawah, pasti kita akan stres, kita akan gelisah, akan galau ya, seperti itu. Ya karena kehidupan ini akan senantiasa bergilir. Ya. Di ayat 140-nya di sana disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah kami akan senantiasa bergilirkan hari-hari di antara kamu sekalian. Bahwa kehidupan ini tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita ini tidak akan dalam keadaan bahagia, pasti akan diuji dengan menderita. Kita ini tidak akan ada dalam keadaan sehat saja, pasti ada ujian yang lain seperti itu. Gitu ya. Nah, cuman kita yang harus kita perhatikan sini adalah kita yakin tidak dengan apapun yang menimpa ini, yakin kepada Allah atau tidak. Karena Allah tidak akan tidak ingin membuat hamba itu menderita. Coba di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Itu kan di ujungnya Allah memberikan wabasyiris sabirin. Allah ingin memberikan sebuah kabar gembira dengan ujian-ujian ini. Sebenarnya Allah ingin memberikan kabar gembira, bukan kabar buruk. Tapi kenyataannya kan ketika diuji kita langsung berduka gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang menyebabkan seseorang ini merasa gelisah, yang kedua adalah dosa dan kemaksiatan. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya. Karena perbuatan dosa, kemaksiatan inilah yang menyebabkan seseorang ini akan senantiasa merasa gelisah. Oh, Ustaz, kok saya tuh sudah ibadah gitu ya? Kok saya tuh sudah berzikir, tapi kok nggak tenang-tenang? Nah, boleh jadi ini salah satunya faktornya. Ya, masih ada dosa yang belum dibersihkan. Ya, maka di dalam surat An-Nisa ayat 79 di sana disebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa kepada kamu sekalian dari setiap hasanah. Nah, hasanah disebut pertama hasanah. Hasanah ini adalah kebaikan ataupun kenikmatan. Apapun yang menimpa kepada kamu baik berupa kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba bin sayyatin fa min nafsik, dan apa saja yang menimpa kepadamu dalam bentuk keburukan, ketidaknyamanan, penderitaan, fa min nafsik, itu disebabkan oleh jiwamu, dirimu. Artinya boleh jadi di hati kita ada yang namanya apa, dosa. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Coba kalau yang mau jujur, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Ya, mulai balik sampai saat ini, ada enggak pernah yang menghitung dosanya? Kadang-kadang kita itu suka melupakan dosa, gitu ya. Dosa orang lain sibuk kita pikirkan, dosa sendiri lupa. Nah ini ya seperti itu. Nah maka gimana solusinya? Maka solusinya ya agar kita tenang, evaluasi diri.
1: Evaluasi diri.
0: Jadi ketika kita gelisah, ketika kita menderita, ketika kita dapat kesulitan, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri. Ya, muhasabah. Ya, muhasabah diri. Coba merenung, merenungkan tentang kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian lakukan pembersihan, taubat. Kuncinya adalah taubat. Ya, taubatan nasuha. Itu kuncinya nanti di sana. Ya. Atau kalau di DT guru kita sering mengajarkan itu PDLT, perbaiki diri,
1: lakukan yang terbaik.
0: Terus aja yang kita lakukan adalah perbaiki diri, lakukan yang terbaik seperti itu. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya faktor ataupun masalah yang hadir yang menyebabkan manusia itu galau adalah karena terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Ini mah sudah pasti ya. Siapapun yang terlalu cinta kepada kehidupan dunia, pasti dia akan dibuat kecewa, gelisah, cemas, khawatir. Bukan tidak boleh cinta, cinta boleh gak? Boleh cinta. Karena memang itu fitrah manusia. Setiap manusia, di dalam Al-Quran disebutkan kan, Juyina linnasi hubbus syahwah, setiap manusia itu dihiasi, diperindah dengan yang namanya cinta. Dengan rasa cinta ini. Tapi kalau rasa cinta ini berubah menjadi terlalu, nah, sesuatu yang menjadi terlalu, maka inilah kan yang akan menjadi masalah dalam kehidupan, hadir dalam kehidupan. Banyak berbagai masalah-masalah hadir itu karena sebabnya terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Nah nanti para pendengar, para hadirin ya semuanya, nanti kita bisa lihat tuh di dalam surat 9 ayat 24. Jadi kalau kita mengalami masalah-masalah apapun, coba cek surat 9 ayat 24. Di situ banyak masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan ini karena di sana. Ya. Sebabnya gitu ya. Kita terlalu cinta terhadap dunia. Nanti ada 8 poin yang harus diperhatikan di sana di ayat surat 9 ayat 24 ini. Ya, nanti bisa dibuka ya, dalam keadaan luang. Maka untuk menghilangkan seperti itu kecintaan kita terhadap dunia ini, maka kita harus merubah haluan kita, ya, mindset kita, pola pikir kita, yaitu lebih kepada bagaimana kita senantiasa menumbuhkan sikap tadi ya, berusaha untuk senantiasa orientasi kepada kehidupan akhirat gitu ya. Jadi lebih kepada nanti kita bagaimana pandai terhadap kenikmatan ke dunia itu, bagaimana kita senantiasa menikmati apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmati apapun yang ditakdirkan Allah. Nikmati apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan syukuri. Nah, gitu ya, nikmati,
1: syukuri.
0: Ya, apapun nikmati syukur pasti, karena pasti akan ada yang terbaik. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada sesuatu yang terbaik. Nah kadang-kadang kita tidak menikmati dan tidak mensyukuri, sehingga berdampaklah yang namanya tadi ya, kita merasa merasa kesulitan gitu ya sebenarnya. Padahal kalau kita selalu bersyukur, menikmati, Allah pasti akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang keempat ya, yang menyebabkan manusia itu galau adalah terlalu berharap kepada makhluk dan sibuk memikirkan sesuatu yang ada di luar kendali diri. Ya, artinya selama ini kalau boleh jadi kita ini banyak berharap. Ya, Kalau tidak terpenuhi harapan kita, keinginan kita, pasti kita akan kecewa. Mm-hmm. Ya, pasti kita akan
1: kecewa,
0: sedih
1: ya. Ya,
0: dan sebagainya. Nah, ya. Atau juga kita terlalu memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Hari kita ini kan ada tiga, ya. Hari yang sudah lalu, hari ini dan hari yang akan datang. Mm-hmm. Ya. Kenyataannya adalah banyak orang yang hari ini menderita karena masa lalunya. Kejadian-kejadian masa lalu masih terbawa saat ini, belum bisa move on, maka ia akan merasa menderita. Maka kita harus berusaha bagaimana berdamai dengan masa lalunya, ya. Atau membersihkan masa lalunya supaya masa ini tidak larut lagi, gitu. Nah, ini yang menjadi harus kita PR kita. Bagaimana setiap orang pasti punya kisah dalam kehidupannya, gitu ya. Tapi bagaimana kisah-kisah yang terjadi di masa lalu itu kita coba usahakan kita lepaskan semuanya, lepaskan sehingga kita bisa menikmati hari ini dengan baik. Dan banyak hari ini yang merasa cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah mencemaskannya. Ya. Untuk masa depan, maka boleh kita itu merencanakan, memikirkan, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah, karena itu mah di luar kendali kita, gitu ya. Dan belum terjadi. Apa yang ada di luar kendali diri kita, maka itu mah jangan terlalu kita pikirkan. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, itu kan di luar kendali kita. Ya, kita tidak bisa menguasainya. Ya, apa yang ada dalam diri kita ini yang harus kita kendalikan. Kan yang namanya masalah itu adalah ketika kita dihadapkan dengan situasi, kondisi. Sekarang situasinya apa, kondisinya apa. Kemudian disertai dengan luapan emosi negatif. Itulah jadi masalah. Gitu ya. Maka setidaknya kalau kita tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Ya, ini ya akan memberikan kebahagiaan nanti, ketenangan seperti itu. Nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kelimanya adalah adanya bisikan setan. Nah, ini ya. Jadi juga gelisah galau itu juga karena adanya bisikan setan. Gitu ya. Di dalam surat An-Nas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan-nas, gitu ya. Mereka yang senantiasa, setan-setan ini yang senantiasa membisikkan sifat was-was, cemas, gelisah ke dalam dada manusia ya. Ya, setan dari kalangan manusia ya, atau setan dari kalangan jin gitu ya. Jadi ada dua nanti. Atau juga ketika di dalam hati kita ada penyakit, nah itu juga menjadi salah satu sasaran gitu ya. Setan akan senantiasa hadir di dalam dirinya. Ketika hati kita ada penyakit, maka nanti akan ditambah penyakitnya. Fi qulubihim maradun, maka ditambah nanti penyakitnya. Nah, nanti kalau hati kita ada penyakit tidak dibersihkan, maka akan ditambah penyakit. Maka jangan sampai nanti tambah penyakit. Jadi parah, jadi kita tidak akan bahagia. Ya. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan nantinya ya. Bagaimana kita senantiasa terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, maka ini kurang zikir dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita ini tidak tenang, tidak merasa nyaman dan sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka siapapun yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati pasti akan tenang gitu. Nah, ini ya, 6 poin yang harus diperhatikan yang menyebabkan ya manusia itu masuk ke dalam tadi ya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, gelisah, galau, cemas, khawatir dan sebagainya ya. Kurang iman dan ilmu, dosa dan kemaksiatan, terlalu cinta kepada kehidupan dunia, terlalu berharap dan sibuk memikirkan sesuatu yang di luar diri, kendali diri kita. Karena memang adanya godaan-godaan setan dan juga ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang keenam adalah
1: kurang zikir,
0: terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya enggak jauh-jauh. Ya, tidak jauh-jauh. Ada dalam kata tenang. Apa?
1: Tenang.
0: Nah, apa T-nya? Tingkatkan iman dan takwa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. E-nya terus evaluasi diri ya dan lakukan yang terbaik ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. N-nya nikmati dan syukuri apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. A-nya amal sempurnakan. Amal apapun ibadah yang kita lakukan sempurnakan. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang. Sempurnakan gitu ya. Ibadahnya, ikhtiarnya sempurnakan dengan baik. Kemudian N-nya niat terus perbaiki. Ya, karena setiap orang akan sangat bergantung kepada niatnya. Ketika niat kita bukan karena Allah, pasti kita akan kecewa, menderita dan sebagainya. Maka niat ini adalah sesuatu hal yang harus terus kita perbaiki, kita perhatikan gitu ya, bersihkan gitu ya. Sampai niat kita adalah lurus ya, bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan G-nya adalah gemar berzikir dan dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulailah kita gemar ya, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan kita membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita curhatkan semuanya kepada Allah, jangan curhat kepada makhluk. Ya, selama ini kan banyak yang curhat kepada makhluk.
1: Dan juga di media sosial
0: nah, biasanya. Makhluk juga sama punya masalah gitu. Yeah. Nah, hati-hati ketika kita bercurhat ini ya, jangan asal curhat ya, tapi yang lebih baik itu adalah curhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melalui doa kita kepada Allah, sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apa yang kita saat ini sedang kita alami, curhatkan semuanya kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus terus kita latih, kita kuatkan di sini gitu ya. Nah, tentunya nanti ada cara-caranya bagaimana ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti Allah akan mengabulkan ya. Akan mengabulkan, akan kalau berkaitan dengan diri kita pasti akan ya, dengan kalau dengan rasa sakit, dengan yang rasa sakit yang ada di badan itu akan bisa ya, bisa diatasi gitu ya, dengan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi ketika babnya nanti bab dengan rezeki, ada usaha lain yang harus kita lakukan seperti itu. Itu dulu mungkin ya. Nah, jadi ini ada 6 poin ya, ya untuk meraih sebuah ketenangan, dari kata tenang, tingkatkan iman atau bertakwa, serta tawakal kita kepada Allah, evaluasi diri, ya, lakukan yang terbaik atau ya, taubat intinya di sana, nikmati, syukuri setiap episode apapun, kemudian amal sempurnakan gitu ya, lahir batinnya, kemudian niat perbaiki ya, bersihkan sehingga kita senantiasa ikhlas menerima apapun karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah gemar
1: berzikir
0: dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat
1: begitu. Silakan.
0: Insyaallah.
1: Baik, Ustaz.
0: Pertanyaan bisa ya disampaikan.
1: Ini ada yang sudah bergabung Ustaz di malam hari ini, ada sahabat Utik, izin menyapa sahabat MQ Ustaz di malam hari ini. Ini sahabat Utik menyampaikan pertanyaan ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kadang ya, yang dirasakan oleh sahabat Utik ini ketika berbuat salah, hati merasa kurang tenang, galau. Tidur juga ini kurang nyaman, tapi bila ada hati yang masalahnya imannya setengah-setengah belum mendapatkan hidayah. Tapi juga ada yang ketika melakukan suatu kesalahan, baik besar atau kecil, itu seperti tidak merasakan rasa salah ataupun rasa galau, seperti tenang-tenang aja ini Ustaz ketika melakukan kesalahan. Ini apakah sama Ustaz, kesalahan yang berulang ini disengaja? Nah ini seperti apa Ustaz, apakah hatinya ini sudah tidak diberikan lagi cahaya hidayah atau seperti apa Ustaz, dari sahabat Lutik dari Jogja?
0: Ya, baik ya. Ya tadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan di sini, pertama tentunya adalah terus ya, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah ya. Karena ketika kita iman kepada Allah, maka disitulah kita akan tumbuh yang namanya rasa takut kepada Allah. Takut kalau kita berbuat buruk, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tumbuh rasa khauf ya, ketakutan di dalam diri kita akan siksaan Allah, akan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menjadi pengerem ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, kemudian juga jangan harus juga kita harus hati-hati juga ya. Karena syaitan ini akan senantiasa menjebak diri kita ya. Dengan boleh tadi-tadi ya, ketika satu saat kita melakukan tapi kita merasa bersalah dan sebagainya, tapi suatu saat kita melakukan sesuatu hal yang besar tapi hati kita tenang-tenang aja, itu juga bisa jadi ada karena jebakan-jebakan setan yang mengeraskan hati kita juga ya. Makanya kita juga dianjurkan untuk senantiasa terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, baik Ustaz. Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini, dan silakan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya pada malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MQ. Dan bagi Anda juga yang menyimak melalui media sosial MQFM Bandung, di malam hari ini ada yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insyaallah nanti kami sampaikan kepada guru kita semua, sahabat MQ. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan kembali untuk Anda.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Silakan, kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Izin kembali menyapa sahabat MK ini, Ustaz, di malam hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada sahabat Mahadi, Ustaz, dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini izin bertanya, Ustaz, terkait mengenai tema mengubah galau menjadi tenang di bagian kedua ini. Yang ditanyakan oleh sahabat Mahadi di malam hari ini, Ustaz, bagaimana caranya ini menyikapi atau mencermati sikap hinaan, hasutan, serta cibiran orang lain yang sering terjadi di media sosial ini, Ustaz, agar mencegah ini melakukan atau tindakan-tindakan tersebut, agar ini menjadi sesuatu yang tidak diulangi oleh siapapun, Ustaz. Karena omongan yang kurang berkenan, ini bagaimana, Ustaz, cara mengendalikan mungkin, Ustaz, hinaan di media sosial ini, Ustaz?
1: Ya, tentunya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus senantiasa menjaga diri kita, ya. Ya, menjaga diri kita ini adalah berarti menjaga pandangan, pendengaran, hati tentunya. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan dengan baik. Makanya tentunya nanti kita juga harus bisa berlaku bijak, ya, terhadap respon atau reaksi apapun yang hadir. Yang harus kita perhatikan bahwa, ingat bahwa apapun yang diucapkan orang lain, apapun yang disampaikan orang lain, itu tidak akan mencelakai diri tanpa ada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak akan celaka dengan perbuatan orang lain. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah kita pasti akan celaka karena boleh jadi ada kesalahan diri. Makanya di sinilah pentingnya bermuhasabah diri, gitu ya. Pentingnya senantiasa evaluasi diri. Karena setiap keburukan apapun itu diundang oleh diri kita sendiri. Bukan karena keburukan orang lain. Ya, kita menderita bukan karena keburukan orang lain, tapi juga karena keburukan yang ada dalam diri kita. Boleh jadi sebabnya orang lain berbuat buruk, pada intinya adalah karena ada keburukan dalam diri kitanya. Sehingga itulah yang menyebabkan kita menjadi sasaran juga dari omongan orang lain, dari perbuatan buruk dari orang lain kepada diri kita. Ya. Maka yang harus kita terus lakukan adalah terus kita harus senantiasa membersihkan hati. Ya. Harus bisa bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita senantiasa bisa ridho menerimanya, bagaimana kita senantiasa bisa ikhlas di dalam menerima, ikhlas gitu ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ikhlas dalam setiap tujuan, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, seperti itu. Selalu kita senantiasa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu senantiasa lapang dada. Memang tidak mudah untuk lapang dada ini. Iya. Harus butuh sebuah latihan gitu ya. Ya, tentunya kita, hati kita akan lapang ketika kita memahami tentang hakikat kehidupan. Ya, hakikat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lebih legowo, kita akan lebih tenang, apa, bisa menerimanya, karena kita yakin gitu, yakin kepada Allah, kemudian kita yakin dengan apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi terus aja kita perbaiki lebih banyak kepada kita perbaiki kepada diri, jangan kita sibuk dengan urusan
0: orang lain.
1: Biarin orang lain mau mengatakan apapun. Yang penting jangan sampai kita terbawa, jangan sampai kita sendiri yang melakukan. Dan jaga tentunya, karena semakin kita melihat, mendengar hal-hal yang serupa seperti itu akan pasti rangsangannya akan ada terus. Pasti kita akan mendapatkan hal yang sama. Contoh misalnya, ketika kita membuka handphone, ya, membuka handphone, dan kita membuka satu tema, ya, setiap tema, maka pasti nanti akan ada notifikasi dengan hal yang serupa, yang sama. Nanti akan berulang terus, informasinya sama seperti itu, hal itu. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita juga. Ketika kita sering bergosip gitu, nanti terus akan terus ada aja gosip-gosip yang lain, gosip yang lain dan sebagainya. Ya, atau ketika kita senantiasa terus mendengarkan informasi tentang berita kriminal, ya ada nanti kriminal lagi, kriminal lagi, kriminal lagi seperti itu. Ya, sekarang memang dampak media itu sangat luar biasa. Ya. Nah, gitu. Jadi sudah random gitu ya. Jadi kalau kita buka itu sudah langsung ada gitu ya, ada yang lain. Sehingga kadang-kadang kita ingin lihat, penasaran. Ya, akhirnya kita kebawa di sana. Nah, seperti itu. Ya itu makanya harus kita sentuh jaga dengan baik seperti itu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Ija dari KBB. Ini sahabat Ija menyampaikan dua pertanyaan ini Ustaz di malam hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, ini bagaimana Ustaz adab berdoa supaya terus terlatih dan mampu dikuatkan untuk mencapai tadi ketenangan yang telah dijelaskan oleh Ustaz ini Ustaz.
1: Ya, baik. Jadi kita ingat ya, doa itu kan di dalam hadis disebutkan doa silatul mukminin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Jadi kita lihat bahwa doa itu adalah senjata. Nah, yang harus kita perhatikan di sini bagaimana perlakuan kita terhadap senjata. Kita ingin menggunakan senjata, kira-kira langkah apa saja yang harus kita lakukan agar senjata itu bisa kita gunakan dengan baik. Ya. Kalaulah kita, senjata yang kita gunakan adalah pistol. Yeah. Bagaimana cara kita menggunakan pistol itu? Ya. Bagaimana cara kita menggunakan pistol itu? Agar pistol yang kita pegang itu bisa kena sasaran. Nah, itu maka yang harus kita perhatikan adalah tentunya kita harus memastikan dulu gitu ya, melatih dulu kan, atau mengenal dulu senjatanya gitu ya, apa senjata yang kita gunakan apa. Kemudian setelah itu juga kita latih ya cara memegangnya gitu ya, gimana gitu ya. Kemudian juga kita latih juga cara menembaknya. Gitu. Kadang enggak sekali dua kali kan. Itu atau kita harus mencoba berkali-kali. Tidak langsung sekali tembak langsung
0: tepat sasaran
1: kena, kan? Enggak. Kena sasaran enggak kan? Tapi harus kita latih. Gitu ya. Kita latih terus ya. Yang selanjutnya kita juga harus mengetahui siapa yang ditembaknya, siapa yang menjadi sasarannya, ya apakah yang diam atau yang bergerak atau siapa, itu juga harus kita pahami. Nah sama halnya dengan doa juga, ya. Doa juga sama, gitu ya. Karena doa itu senjata, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memang juga mempelajari terlebih dengan baik, memahami juga dengan baik senjatanya, gitu ya. Cara-caranya, ya. Kemudian misalnya tempat-tempatnya, waktu-waktunya dan sebagainya, ya. Kemudian kita harus melatih terus berdoa, gitu ya. Latihan, dilatih terus latih, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak sekaligus, tapi yang jelas kita Nanti ya, di dalam berdoa ini kan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Yang penting yang harus kita perhatikan di sini adalah, pertama adalah harus ada kemauan yang kuat. Ini yang harus kita tumbuhkan, kemauan yang kuat. Berarti di sini ada sebuah kesungguhan, ya, bahwa kita tuh memang betul-betul butuh Allah, ya. Kita tuh memang butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya sekedar berdoa, tapi memang kita tuh butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bersungguh-sungguh gitu memohonnya, ya. Yang kedua adalah penuhi apapun perintah Allah. Jadi pada saat kita mau berdoa, penuhi perintah Allah. Apa misalnya? Kita awali dengan sedekah terlebih dahulu. Kita awali dengan kita berbuat amal soleh dulu. Itu ya, lakukan seperti itu. Nah yang ketiga, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah akan mengabulkan, akan menerima doanya. Gitu. Seperti itu. Ini yang harus dilakukan. Walaupun nanti mungkin diawali dengan misalnya bersolawat kepada Nabi, gitu ya. Kemudian juga menyebut apa, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, merayu Allah Subhanahu Wa Taala dengan asma-asma yang indah, yang baik seperti itu. Kemudian juga kita menyadari dulu tentang kelemahan, kesalahan diri kita, gitu ya, seperti itu. Ya, kita mohon ampunan dulu kepada Allah, baru kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, Ustaz. Dan izin menyampaikan pertanyaan yang kedua ini, Ustaz, dari sahabat Ija. Dan pertanyaan kedua ini, bagaimana Ustaz terus menumbuhkan istiqomah ketika kondisi ini belum sesuai harapan di tengah kondisi seperti sekarang ini, Ustaz, banyak godaan ini, Ustaz.
1: Ya, jadi istiqomah ini adalah ketika kita melakukan sebuah amal, ya. Amal yang sangat cinta Allah Subhanahu Wa Taala adalah dua muha, wain kola, ya. Artinya amal yang dicinta Allah adalah istiqomah, tapi walaupun sedikit. Jadi kita latih dengan hal yang kecil aja dulu. Bagaimana kita melatih untuk membiasakan istiqomah. Jangan besar-besar, jadi yang kecil-kecil dulu aja. Sekarang apa? Kita punya target nih. Bagaimana kita punya target? Oh, saya kan untuk bisa istiqomah itu minimal gitu ya, 3 bulan. Ya, kita latihnya. Jadi ada tahapan 40 pertama, 40 kedua, dan 40 ketiga. Hari ketiga. Nah, coba latih bagaimana kita melakukan amal ini, ya. 40 pertama, 40 hari pertama, 40 hari kedua, tidak terus aja istiqomah, tidak putus. Ya, makanya kita luangkan waktunya, paksakan gitu. Apapun kita harus ada kemauan tadi, ya. Kalau enggak ada kemauan enggak bisa. Ya, paksakan, luangkan waktunya, pokoknya harus gitu. Terus aja. Nanti akan terlatih gitu. Kita akan terlatih, akan menjadi istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah, baru lanjut lagi ke yang lainnya, seperti itu. Jadi bertahap saja, bertahap pelan-pelan gitu ya. Ya, seperti itu, untuk mati istiqomah. Ya, tentunya juga dengan kita misalnya memberikan sebuah sanksi untuk kepada diri kita sendiri. Oh, kalau saya misalnya tidak melakukan ini, saya harus sanksi terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga punya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah. Allahumma rizuknal istiqomah, ya Allah, anugerahkan kepada kami ya namanya istiqomah. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Itu Allah alam besok. Itu mungkin ya, karena sudah.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz. Lebih ya. Ya, Masya Allah, tidak terasa ini sudah 1 jam lebih kita bersama sahabat MK di program Inspirasi malam ini. Di akhir, Ustaz, sebagai closing statement, penguatan ya, terkait tema di malam ini,
1: Ustaz. Para pendengar yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ya, ingat kembali bahwa rasa galau, gelisah, dan sama itu adalah merupakan manusiawi dan fitrah manusia. Tapi jangan sampai kita larut dengan masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Segera move on, dan tenangkan diri kita, ya, tenangkan diri kita, diam sejenak, tenangkan diri kita, kita untuk senantiasa kita me time dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan raih dengan cara kita melakukan tahapan-tahapan tadi. Tingkatkan iman, takwa, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus evaluasi diri, muhasabah, terus kita tentang dosa-dosanya. Kemudian ya kita berusaha melatih diri dengan senantiasa nikmati dan syukuri apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian amal terus sempurnakan. Boleh jadi amal kita ini belum sempurna gitu. Kita sempurnakan lagi baik lahir maupun batinnya. Kemudian terus kita juga niat luruskan gitu ya, perbaiki, bersihkan gitu ya. Dan terus yang terakhir gemar untuk senantiasa terus mengingat Allah, ya, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana kita senantiasa melatih untuk membangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa, lewat salat dan yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan sakinah, ketenangan kepada hati orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, mohon maaf ya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan sahabat MQ dimanapun berada. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di malam hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga ini diberikan kesehatan selalu, diberkahkan usianya, dilancarkan juga rezekinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan bersama guru kita Ustaz Agus Suhendar di malam hari ini. Kita doakan selalu mudah-mudahan beliau beserta keluarga ini diberikan kelancaran, dimudahkan dalam segala urusannya sahabat MQ, diberkahkan usianya dan dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di kesempatan malam hari ini. Masya Allah sahabat MQ, masih ada satu segmen ya di malam hari itu, ya itu segmen merotal pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ merotal pilihan yang Anda bisa pilih di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Buruj. Di pilihan pertama sahabat MQ ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Buruj. Sampaikan pilihan murotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya sahabat MQ. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di Inspirasi Malam segmen Murotal Pilihan. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya, sahabat MK, dari 3 murotal pilihan yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Buruj. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Buruj. Langsung sampaikan pilihan murotal Anda yang ingin Anda simak di kesempatan malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya sahabat MK. Kami sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Kompak dengan Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Kami sapa kembali Anda sahabat MK, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileni menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ada juga Mbak Utik dari Jogja menyampaikan pilihannya di nomor 1. Ibu Parilah dari GBA 3 ini juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ada Mamah Ismi dari Cianjur menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ada sahabat Aslam dari Batu Nunggal menyampaikan pilihannya di nomor 1, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Ada sahabat kita, sahabat Syifa, yaitu Nisa dari Permana Kopo, ya ini, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Saba. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Dan alhamdulillah sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih pada kesempatan di malam hari ini, ada juga Bapak Ratno ini dari Jalur Gaza yang kembali bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ya, insya Allah di Quran Surat An-Nahl akan kami hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MK. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sahabat MK tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sohendar. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya tidak sempit. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MK. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sahabat MK tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sohendar. Dan mohon

0: Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci,

0: sama saja, sama-sama ujian dari Allah, dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

nafsuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Sabtu, di tanggal 8 Agustus 2026, yang alhamdulillah juga memasuki hari yang ke-24 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini dipenuhi dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin. Amin.

0: Masya Allah sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Pauzi, kembali membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama menyimak ilmu, menyimak tausiah yang insya Allah pada pagi hari ini sahabat MQ akan dibersamai oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM, yang tema di pagi hari ini sahabat MG, ketika endorfin dosis tinggi ada dalam syukur. Dari sahabat MG juga pendengar seluruh dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Semangatku. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQFM Yogyakarta, 104,5 MQFM Dabo Singkep, 104,9 MQFM Subang, 92,1 MQFM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Fayakumuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Ya Allah. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Wahai Tuhanku yang Esa. Sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat ataupun mengundang Anda di pagi hari ini untuk menyampaikan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan juga melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih program judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Wahai Tuhanku yang Esa. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli Bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: dari
2: sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada telah terhubung dengan Dr. Haji Asep Hermana ya di pagi hari ini terkait endorfin dosis tinggi ada di dalam syukur.
1: Harus ku memohon moga.
2: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin la jadaru imana ma imanihim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang menyimak di MK TV, yang menyimak di MK FM dan yang menyimak di media sosial Agim lainnya, insyaallah kita sedang siaran di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Di mana sekarang kita ditemani oleh banyak jamaah. Tamu kita dari mana Pak, Bu? Cilacap apa Bu? Yang keras bercahayanya. Bercahaya, Masya Allah, alhamdulillah. Jam berapa Bu dari Cilacap Pak? Jam 8? Jam 8 malam, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Wilujeng Sumping di Cilacap. Dan bapak-bapak dari pesantren masa kemasan ya Pak ya? Dari PMK, alhamdulillah. PMK berapa Bapak? Apunten. 7? 73, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba menelusuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata Allah titipkan kebahagiaan itu ada satu tempat Pak. Kita coba lihat rahasianya. Tempat apa itu? Kan orang bekerja siang malam ingin mendapatkan uang, kemudian uang dibelikan sesuatu sesuai dengan yang keinginannya, ujung-ujungnya pengen bahagia. Ibu jalan-jalan ke tempat wisata apa Bu yang paling enak di Cilacap? Tempat wisata apa Pak? Pantai apa? Teluk Penyu. Jauh-jauh Bapak dari rumah pengen lihat penyu. Kenapa? Pengen bahagia. Ketika Bapak menyekolahkan anak tinggi-tinggi, disekolahkan kemana? Ke universitas yang didambakan. Ingin ujungnya ingin apa? Ingin bahagia. Sama Pak, ketika kita ingin mencari sesuatu pekerjaan, ujung-ujungnya apa? Ingin bahagia Pak. Nah gak ada yang ingin ruwet. Pak, kenapa sekarang Bapak kok kayaknya serius banget gitu Pak ya? Kenapa? Saya ingin ruwet Pak Dokter. Gak ada ingin ruwet Pak. Kecuali Bapak yang punya istri namanya ruwet. Ada gak nama orang ruwet Pak? Gak ada ya. Jadi ujung-ujungnya ternyata yang menjadi keinginan kita adalah bahagia Pak. Salah satu tolok ukur pembangunan adalah indeks kebahagiaan Pak. Nah, banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mengorbankan berbagai macam tenaga, pikiran dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita ingin bahagia, gitu kan Pak? Ujung-ujungnya kita ingin senang. Allah titipkan berbagai macam tempat kebahagiaan, di antaranya anak yang soleh, di antaranya istri yang solehah, di antaranya apapun Pak yang ada ATM deh Pak. Saldo Anda 38 miliar 300 juta sekian ya Pak ya. Seneng gak? Bahagia gak? Gak apa-apa bahagia. Allah titipkan di antaranya kebahagiaan itu dalam bentuk nol yang banyak di belakang ya Bu ya. Kalau nol yang banyak di depan bapaknya percuma. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata kebahagiaan itu Pak, secara fisiologi ada perubahan yang ada di dalam otak. Perubahan apa itu? Yaitu perubahan sistem hormon dan neurotransmitter. Nah, biar mudah begini aja. Ibu pernah dengar yang disebut dengan morfin? Pernah dengar morfin gitu ya? Bapak pernah dengar morfin? Nah, kira-kira kalau orang dikasih morfin, kira-kira kayak mana Pak? Seperti apa kalau orang dikasih morfin Pak? Kenapa Pak? Fly gitu. Kira-kira yang di fly, di ketika fly itu mimpi neraka, mimpi surga Pak? mimpi surga. Jadi ketika dikasih morfin itu fly, Pak ya, mimpinya mimpi surga. Terus apalagi ketika dikasih morfin kira-kira, Pak? Senang, bawahnya senyum-senyum melulu, walaupun lagi diem di kolong jembatan, Pak ya. Walaupun dia nggak berbaju, seneng aja lah, pokoknya gua mah udah enak dah, gua ini dunia ini milik gua semua, yang lain store sama gua kontrakan, katanya. Morfin itu adalah salah satu jenis opioid, dan kalau diberikan pada seseorang dia bisa merasa fly, tidur, makanya dream, Pak. Jadi opioid itu adalah salah satu nama dewa Yunani yang artinya dewa kebahagiaan, dewa mimpi kebahagiaan. Ketika diberikan maka seolah-olah kesulitan itu hilang. Ketika diberikan itu morfin maka rasanya senyum aja terus, Pak. Itu efek dari morfin. Ada pernah nyobain? Masa belum, Pak? Ada yang pernah dioperasi? Ada. Mana pernah dioperasi? 1, 2, 3, 4. Nah itu, Pak. Ini para pemakai. Ini pengedar. Oh enggak, punten. Rata-rata orang dioperasi hampir semuanya itu pakai morfin, Pak. Kenapa? Morfin itu efek anti nyeri yang paling hebat. Saya juga dulu pernah, Pak. Ketika nyeri gigi yang luar biasa, waduh, gak bisa mikir, gak bisa bergerak, gak bisa aktivitas. Saya bilang ke teman saya, Kang Taufik, Kang, tolong ini saya nyeri pisan. Suntiklah, Pak, Kang, ketorlak segala macam. Iyalah, tidur aja, Pak Sep, contohnya. Taunya disuntik, Pak, disuntik morfin, Pak. Ngelayang, sambil perjalanan ke dokter gigi. Pas udah bilang, Kang, ya Kang bersuntik morfin, cana. Iya, udah mau bisa, cana, pakai obat biasa, mah. Jadi ibu bapak semua, morfin ternyata ditemukan tahun 1804 dari sebuah bunga mulanya, yaitu bunga popi namanya itu. Kemudian diekstrak dan sebagainya, ketemulah dari buahnya, getah buahnya berupa kristal-kristal putih. Dan itu dipakai, Pak, dulu. Ketika apa? Ketika ada yang patah tulang dipakai morfin supaya apa? Nyerinya itu mereda. Ketika perang saat itu ada yang ketembak, ada 800 satu saat perang, Pak, dikasih morfin ternyata nyerinya itu mereda. Dan itulah morfin yang membuat kadang-kadang disalahgunakan menjadi barang-barang nafza, disuntikan. Orang yang putus asa suntik morfin, asanya enggak jadi putus, Pak. Orang yang membunuh diri, Pak, disuntik morfin, bahagia terus senyum-senyum melulu walaupun rekening di ATM-nya nol. Orang lagi ada di jembatan kereta atau jembatan mobil ataupun jembatan layang, hidup gelandangan, senyum. Kenapa? Karena merasa bahagia. Nah, ibu bapak semua, ternyata morfin itu diciptakan awalnya untuk obat anti nyeri yang sangat luar biasa. Morfin juga diciptakan adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh dengan cara membantu tidur. Nah, ternyata bapak ibu semua, morfin itu diciptakan oleh Allah, ada di dalam tubuh. Masa, Pak Dokter, ada di dalam tubuh? Kok saya tadi malam mimpinya mimpi setan? Masa ada dalam tubuh, Pak Dokter? Tadi saya cenah katanya tijalikeuh apa namanya, terantuk kaki, kok nyeri juga? Pada tahun 1976, Pak, ditemukanlah salah satu jenis morfin yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang disebut dengan morfin endogen, yang disebut dengan endomorfin. Lah, gimana caranya, Pak Dokter? Kok ada morfin di dalam tubuh kita? Kok saya merasa enggak kayak melayang, enggak merasa mimpi yang unik-unik begitu ya? Mimpi yang indah, Pak ya. Misalnya mimpi apa, Pak? Mimpi indah itu, Pak. Pak, mimpi lihat burung cermai gitu ya, Pak ya. Kan indah tuh, Pak, mimpi lihat lautan di Cilacap. Cilacap kan banyak lautnya, Pak ya. minyak laut gitu ya, melihat apa telur penyu apa tadi Pak? Teluk penyu gitu kan, suatu keindahan tuh Pak. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bisa memproduksi morfin endogen itu di dalam tubuh, ternyata itu dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya terhadap apa? Satu, dampaknya terhadap pertahanan tubuh yang diciptakan oleh Allah untuk melindungi berbagai macam zat berbahaya yang bisa masuk ke dalam badan kita. Contoh begini, sebuah penelitian Pak, tapi bukan di Cilacap penelitiannya, penelitian di Singapura. Ada orang yang baru keluar dari supermarket Pak ya. Ibu pernah ke supermarket kan Pak Bu? Pernah ada troli kayak gitu Pak, Pak? Nah, ketika megang troli Pak, begitu keluar, dicek tangannya, ternyata dalam 1 cm persegi itu tidak kurang dari 1 juta kuman berbahaya. Setiap gitu Pak, rata-rata. Padahal Singapura itu negara yang mungkin lebih bersih Pak ya. Bersih mana Singapura dengan saya gak akan nyebut Cilacap nanti. Mabuk orang Cilacap. Jadi padahal negara bersih, ternyata ketika orang keluar dari troli, dari supermarket memegang troli, dicek atas 1 juta kuman berbahaya. Kemudian kalau kita cek lagi, ternyata polusi yang masuk lewat udara Pak, yang masuk lewat hidung, bakteri di sana ketika Bapak bersin Pak, ketika Bapak batuk, di sana itu lebih dari 340 juta bakteri berbahaya dikeluarkan ketika kita bersin. Banyak banget. Pertanyaannya, belum lagi di kulit Pak. Pertanyaannya, kok banyak virus, bakteri, jamur berbahaya? Perasaan saya sehat-sehat aja. Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan angkatan darat, angkatan laut Pak, angkatan udara di dalam tubuh kita. Allah titipkan angkatan udara di mana? Di saluran pernapasan. Wah, begitu ada kuman masuk, ditahan oleh siapa Pak? Oleh bulu hidung. Masih ada bulunya Bu sekarang, yang suka kadang-kadang dicabutin. Ditahan oleh apa? Oleh bulu hidung. Itu sistem pertahanan udara Pak. Ternyata lolos Pak, saking kecilnya itu kuman. Masuk kemana? Ke saluran nafas. Di sana ternyata Allah siapkan jebakan berupa lendir. Jutaan lendir Pak. Menjebak apa? Jutaan bakteri, virus, dan zat-zat yang berbahaya. Dijebak di dalam lendir sehingga dia tidak bisa masuk. Begitu lendir banyak, begitu bakteri banyak, maka timbul mekanisme mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan bersin. Masya Allah. Bersin itu adalah angkatan udara kita Pak. Untuk apa? Untuk membersihkan berbagai macam zat yang sekiranya kalau masuk itu bisa berbahaya. Belum lagi kalau misalnya ibu bapak berinteraksi di kita Pak, salah satu negara yang penderita TB-nya, TBC-nya terbanyak Pak. Coba di sini ada yang TBC? Nggak tahu Pak ya. Kuman TBC itu Pak, ternyata di pasar ada, di minimarket ada, ketika kita ngobrol ada, tapi ternyata kok kita baik-baik aja ya? Ternyata Allah titipkan sistem jebakan yang luar biasa disertai dengan yang disebut dengan silia. Ada yang namanya Lia di sini? Oh, itu Bu Lia ya, benten. Maaf ya Bu ya. Ada yang namanya silia. Silia apa? Berupa bulu-bulu halus sekali. Di mana bulu halus tadi bisa mengusir berbagai macam zat yang sekiranya berbahaya bagi tubuh. Jebakan lendir diusir oleh silia, dijebak di dalam saluran pernapasan, ketika banyak dikeluarkanlah dalam bentuk batuk. Tuh, saking sayangnya Allah kepada kita. Demikian juga Pak Bu, apakah setiap makan Bapak cuci tangan? Apakah setiap makan Ibu cuci tangan? Ah iya, makan nyobain dikit. Jarang Pak ya, ketika ada yang pedagang misalnya di pasar Pak ya, jarang nyari tempat cuci tangan, ah nyobain dikit. Ada yang di supermarket misalnya, ada yang jualan kue-kue, ada tester, diambil dan dimakan dikit. Kan gak cuci tangan dulu Pak ya. Padahal penelitian tadi 1 cm tangan kita Pak, 1 juta bakteri berbahaya. Tapi kok kita sehat-sehat aja ya, gak mencret. Gak diare. Ternyata Pak Bu, Allah titipkan angkatan laut di dalam tubuh kita ini berupa apa? Yang sering dimusuhi oleh ibu-ibu. Siapa itu? Asam lambung. Makanya jangan keras-keras. Ternyata Allah titipkan asam lambung, Pak. Di mana? Di perut kita. Bu, asam lambung hari ini keluar udah berapa cc, Bu ya? Ada ukurannya di sana, tuh. Pak, asam lambung kemarin Bapak udah keluar berapa cc, Pak? Enggak tahu, Pak. Allah turunkan cairan di dalam lambung ini diproduksi sekitar 1.500 cc dalam sehari. Tuh, Pak, Bu. Jadi asam lambung yang sekarang itu sering dimusuhi. Ibu, kenapa dia melulu? Ini nyeri, lakit. Kenapa? Asam lambung lagi naik. Kan kayak gitu ya, Bu ya. Selain emas yang naik, asam lambung juga ikut naik. Ibu, kenapa kok batuk-batuk melulu? Katanya GERD. Kenapa jadi GERD? Asam lambung naik. Ibu, kenapa kok perutnya dipegang terus? Lagi kembung. Kenapa? Asam lambung. Saya mah udah kronis asam lambungnya. Udah dokter habis 3. Dokternya habis 3 katanya, Pak ya. Dokter spesialis udah habis 4. Wah, gaya banget dokter dihabisin, Pak ya. Ternyata gak sembuh-sembuh. Udah semua obat dicoba. Wah, semua katanya, Pak ya. Sampai obat kuat dicoba. Udah semua obat dicoba. Ternyata lambung itu masih. Asam lambung sering menjadi musuh. Bukan hanya di kita, Pak. Padahal kalau kita tahu jutaan bakteri berbahaya, jutaan virus yang masuk lewat makanan dihancurkan 99% oleh siapa? Oleh musuh kita. Asam lambung, Pak. Bagaimana jadinya kalau bakteri masuk ke dalam lambung ternyata asam lambungnya? Ah, saya mah kemarin dibantuin juga ibu itu, mau juteknya bukan main, musuhin saya. Dikatakan saya yang bikin nyeri, dikatakan saya lagi naik, katanya, ah gua mau malas hari ini mah nggak akan keluar, biarin aja ada musuh juga, gua mau santuy aja. Gimana kalau asam lambung demo, ibu? Ada sebuah penelitian di Jepang, Pak, di sebuah panti lansia, diukur, ternyata produksi asam lambung pada lansia itu berkurang, Pak, rata-rata berkurang 40%. Dilakukanlah penelitian, apa dampaknya? Ternyata produksi asam lambung menurun di bawah 20% saja telah menjadikan kejadian diare itu meningkat 2 kali lipat. Tuh. Jadi angkatan laut kita itu selama ini dimusuhi, Pak. Padahal itu adalah pelindung paling sering. Yang melindungi penyakit diare, yang melindungi penyakit sentri, yang melindungi penyakit yang menggerogoti usus menyebabkan usus berdarah, Pak. Siapa itu? Asam lambung, Pak. Jadi Allah titipkan sistem pertahanan angkatan laut di dalam tubuh kita itu berupa asam lambung. Demikian juga di kulit dan sebagainya. Intinya ternyata Allah titipkan pertahanan yang begitu banyak di dalam tubuh kita ini. Nah, ibu bapak semua, salah satu yang memelihara sistem pertahanan tubuh kita ini adalah hormon endorfin. Jadi kalau misalnya, punten ya Pak ya, kadang-kadang kan beberapa kali mungkin kita pernah mengalami 3 hari kurang tidur, lagi ngerjain adik-adik, lagi ngerjain skripsi kurang tidur, ibu lagi acara misal nikahin anaknya 3 hari kurang tidur, apa yang terjadi? Pilek. Ya Pak ya? Flu. Kenapa flu? Artinya flu itu virus influenza menang dibandingkan dengan tentara angkatan udara kita. Daya tahan tubuh menurun. Kurang tidur ternyata menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Makan di jalan, Pak. Kalau misalnya kurang tidur, biasanya makan pecel lele, Pak. Pecel lele Lamongan biasanya. Pecel lele Lamongan, Pak. Pedasnya sekian, enak aja, Pak. Tapi ternyata suatu saat banyak kegiatan, banyak pikiran, cicilan dan lain sebagainya, Pak. Daya tahan tubuh turun, tipes, Pak. Kenapa? tentara kita lagi kalah. Kuman tipes itu ada di mana-mana, di dalam makanan. Ketika tentara kita kuat, seakan-akan kita sehat terus. Padahal ada suatu proses perjuangan bagaimana tubuh kita itu tetap sehat. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, kurang tidur 3 hari 3 malam, tipes. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata ketika kita daya tahan tubuh menurun, dampaknya luar biasa. Salah satu yang mempertahankan daya, ada suatu proses perjuangan bagaimana tubuh kita itu tetap sehat. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, kurang tidur 3 hari 3 malam, tipes. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata ketika

Dok, bagaimana kita caranya mengetahui dan meningkatkan hormon itu agar tidur nyenyak, agar daya tahan tubuh bagus, kemudian juga agar tubuh kita tuh fit? Bapak ibu semua, banyak penelitian yang telah dilakukan dari tahun 1938 sampai 78 gitu ya, kemudian sampai tahun kemarin tuh, tahun 2021 saya baca jurnalnya. Banyak cara meningkatkan hormon endorfin, saking hormon itu pentingnya bagi manusia. Penting untuk pertahanan tubuh, penting untuk kualitas tidur, penting untuk perbaikan sel, penting untuk pengaturan kecerdasan dan sebagainya. Ditelitilah Pak Bu, bagaimana cara meningkatkan hormon endorfin. Di antaranya, tertawa sehari 20 menit maka akan meningkatkan kadar beta endorfin itu kurang lebih 10%. Mata tertawa aja Pak, 20 menit saya liatin sekarang Pak ya. Ternyata Pak, hormon beta endorfin itu bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan interaksi kasih sayang antara suami istri, dengan interaksi kasih sayang antara bapak dan anaknya. Ternyata hormon beta endorfin juga Pak bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan memberi sesuatu dan membahagiakan sesuatu, dengan memberi sesuatu dan membahagiakan orang lain. Tapi Pak, ternyata endorfin itu bisa ditingkatkan dengan satu cara di mana peningkatan ini bisa lebih dahsyat, peningkatan ini bisa lebih lama, dan peningkatan ini sekaligus bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi. Dengan peningkatan ini ternyata Pak, kalau diteliti, bisa meningkatkan regenerasi sel, perbaikan sel, dan memperbaiki hal-hal yang rusak akibat sakit. Dengan cara apa Pak? Ternyata endorfin bisa ditingkatkan kadarnya sampai maksimal dengan cara syukur Pak. Ini penelitian Pak Bu, sudah saya kumpulkan di dalam bukunya Pak. Ternyata syukur itu bisa meningkatkan kadar hormon beta endorfin. Pertanyaannya kembali pada yang tadi, kalau begitu kenapa orang jarang bersyukur? Bagaimana caranya agar kita itu lebih banyak bersyukur Pak? Ibu bapak semua, kalau kita telusuri Pak Bu, banyak Allah memperingatkan kepada kita tentang sedikitnya orang yang bersyukur. Ketika kita banyak diperingatkan, artinya banyak orang yang kejebak untuk tidak syukur. Ya Pak, Bapak perjalanan dari Cilacap ke Bandung pasti lewat belokan Pak ya, kan gak lurus terus Pak ya, ada belokan, pasti ada pudunan, turunan Pak ya, pasti ada tanjakan, ada belokan tajam. Di sana diperingatkan hati-hati tikungan tajam, hati-hati pudunan curam, ada hati-hati rawan kecelakaan. Makin banyak diperingatkan daerah itu hati-hati rawan kecelakaan, berarti angka kecelakaan di sana itu banyak. Ya Pak, kira-kira yang nulis itu siapa Pak? Apakah anak TK, anak SD? Hati-hati rawan kecelakaan, siapa yang nulis kira-kira itu di sana Bu? Dari Dishub ya. Kira-kira Dishub itu ngarang iseng saking gak ada kerjaannya, atau dia itu ingin melindungi? Ingin melindungi. Kenapa? Saking banyaknya kecelakaan di sana, diperingatkan di sana. Kalau kita diingatkan oleh yang berwenang, oleh yang berotoritatif, berarti kemungkinan nilai kebenarannya lebih pasti. Hati-hati rawan kecelakaan, artinya di sana banyak kecelakaan. Kalau kita cuek aja, kan kita udah nyobain sirkuit, kita cobain yuk. Hati-hati gaspol, bangun-bangun di IGD Pak. Demikian juga Pak Bu, salah satu jebakan yang paling banyak adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ternyata melalaikan syukur

0: mendustakan nikmat. Berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, kamu diberi pendengaran, kamu diberi penglihatan. Allah mengakhiri dalam ayatnya, qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara kamu yang bersyukur. Artinya, hati-hati rawan kecelakaan. Hati-hati tikungan tajam. Diingatkan berkali-kali, Pak. Artinya apa? Banyak yang terjebak di dalam ketidaksyukuran. Nah kalau gitu, Pak Dokter, kenapa orang tersebut kok sulit untuk bersyukur? Ada 7 penyebab, Pak Bu. Dikumpulkanlah berbagai macam jurnal-jurnal, dikumpulkanlah berbagai macam buku-buku gitu ya Bu ya. Ternyata ada 7 penyebab kenapa orang itu jarang bersyukur. Yang pertama, yang tadi Pak Bu, kita terjebak oleh kata biasanya. Suatu saat, sekarang udah lewat Pak ya, zaman kampanye. Dulu mah ketika ada zaman kampanye kan sering yang ngasih-ngasih itu Pak ya, ngasih sembako segala macam Pak ya. Sekarang udah pada jadi, dikasih lagi nggak Pak? Udah nggak Pak ya, karena suara bapaknya udah dikasih Pak ya. Jadi suuzon begini deh Pak. Suatu saat Pak, bapak pun tenang, lami teh saha bapak. Pak Mahfud, bapak tenam siapa? Pak Makmur, Pak Pur. Suatu saat Pak Pur itu tinggal di mana Pak, bapak teh? Satu hari pokoknya mah semua orang Cilacap akan ditraktir oleh Pak Haji Udin misalnya. Kenapa Pak Haji Udin ini sudah jadi anggota dewan? Tiap haji Pak Pur dikirim, Bu Pur dikirim, Pak Udin dikirim, Pak Iwan dikirim, apa? Paket sembako. Wah Pak senang, kenapa? Di sembakonya tuh Pak ada tepung, kemudian juga ada terigu, tepung terigu maksudnya, kemudian juga ada minyak, ada kue, ada apalagi sembako teh Bu? Bantuan atau bantuin apalagi di sembako? Ada beras, apalagi Pak? Gula. Setiap hari dapat bantuan sembako, sembakonya itu luar biasa Pak. Hari Senin dapat sembako, terima kasihnya luar biasa Pak. Hari Selasa dikasih sembako, nuhun kena. Kalau berterima kasih apa Pak? Bahasa jawabannya Pak, matur nuhun sangat. Wah, saking bahagianya. Selasa dikasih, Rebo dikasih, Jumat dikasih, terus selama 1 bulan dikasih. Kira-kira nilai terima kasihnya waktu pertama dikasih dengan hari ke-30, mana yang besar rasa terima kasihnya? Hari pertama, hari kedua, hari ke-30. Kenapa? Sudah merasa biasa. Pertanyaannya, ketika sembakonya itu dilihat, sembakonya sama dengan hari pertama, apakah ada penurunan kualitas sembakonya? Enggak. Pertanyaannya, apakah kita udah enggak butuh sembako itu? Masih butuh juga. Kira-kira apa yang menjadikan nilai dikasih pertama kali dengan hari pertama dengan hari ke-30 kok rasa bahagianya beda? Karena sudah merasa biasa. Tiap Senin Ibu misalnya Bu ya, saking Ibu paling sukanya dikasih emas sehari 1 kilo, hari Selasa 1 kilo, hari Rabu 1 kilo, terus sampai hari ke-30. Beda ketika pertama kali dikasih, ya Allah kok dikasihnya 1 kilo. Padahal kemarin nabung untuk 0,5 gram aja susahnya bukan main. Pas mau dibeliin ternyata emasnya keburu naik 2 juta, gak jadi lagi, nabung lagi. Pas mau dibeliin lagi, naik lagi. Akhirnya kebeli 0,5 gram. Ini dikasih 1 kilo. Bahagia Bu. Iya kalau ngelamun jangan tanggung-tanggung Bu ya. Hari pertama dikasih kilo sampai hari ke-30. Kira-kira rasanya itu mana yang berterima kasih banget Pak sama yang ngasih? Hari pertama. Kenapa hari 30 itu padahal emasnya sama 1 kilo? Kenapa kok rasanya beda? Karena sudah dianggap biasa. Pertanyaannya, apakah emas itu jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang murah? Enggak, tetap mahal segitu Pak. Kita Pak Bu, nih dengerin Pak Bu, dikasih jantung oleh Allah, semuanya dikasihkan Pak ya. Bener nih, coba pegang. Siapa tahu gak ada yang jantungnya. Semua dikasih Pak Ibu ya.
1: Coba sekarang semuanya berdenyut jantungnya Pak Bu. Benar. Tadi malam waktu tidur jantungnya ikut santuy enggak? Enggak, berdenyut juga. Allah memberikan kita jantung sejak kita 4 minggu di dalam kandungan, Pak. Jantung itu berdenyut sampai sekarang enggak pernah berhenti, Pak. Ya, walaupun Bapak sedang cuti, jantungnya cuti enggak, Pak? Enggak. Mau banyak tagihan, mau banyak utang, mau banyak uang, tetap aja jantung masuk gitu. Banyak utang, deg-deg-deg-deg-deg. Enggak, Pak. Biasa aja, kecuali ada yang nagih. Jadi kita diberi jantung oleh Allah. Apakah jantung itu sesuatu yang mudah dan murah? Berapa harga jantung, Pak? Sekilo 125, itu mah jantung sapi. Betapa banyak orang menderita, mengeluarkan uang banyak. Kenapa? Jantungnya nyempit, pembuluh darah, Pak. Harus dipasang ring. Kira-kira pasang ring itu berapa, Pak? Cukup 50.000. 150 apa, Pak? 150 juta, 1 apa 2, Pak? Bisa kalilah kita mas satu bonus satu, Pak, ya. Ada diskon. 150 juta dengan perasaan untuk apa? Untuk pasang ring. Pertanyaannya, kenapa kita tidak merasa dikasih padahal jantung kita itu ada? Padahal jantung kita itu tiap hari memompakan darah. Padahal jantung kita itu tidak pernah cuti dan tidak pernah istirahat. Kenapa kita jarang menjawabkan terima kasih adanya jantung dalam diri kita? Karena jebakan biasa, Pak. Ketika kita bisa melihat dengan jelas, Pak, bisa membedakan yang mana istri, yang mana mertua, kan bisa kelihatan, Pak, bedanya. Bisa membedakan, Pak, yang mana yang mau nagih, yang mana mau ngasih duit. Bisa membedakan. Ketika kita bisa membedakan seperti itu, sudahkah kita merasakan itu nikmat yang luar biasa? Nah, jebakan terbanyak, jebakan biasanya. Biasanya juga saya bisa jalan kayak tadi, Pak, ya, jarang berterima kasih. Padahal telah kita bahas, berjalan itu ternyata melibatkan miliaran sel. Dari mulai otot, kemudian juga tulang, kemudian saraf dikendalikan oleh sistem otak, kemudian dipadukan dengan penglihatan, pendengaran. Jalan tuh, Pak. Karena dianggapnya jalan itu suatu hal yang biasa, maka dianggap biasa-biasa saja. Di sanalah jebakan itu kembali kena pada diri kita. Jarang mensyukuri nikmat yang kalau kita nominalkan enggak akan keukur, Pak. Ada di sini yang mau sok dikasih misalnya 300 juta tapi kakinya diambil satu, diganti sama tongkat. Ada yang mau? Berarti 300 juta itu gede, Pak. 1 miliar aja, Pak, satu kaki. Ada yang mau? Enggak ada, Pak. Berarti kalau kita lihat rekening, Pak, rekening Bapak punten berapa, Pak? Masih 38 miliar kurang lebih, Pak, ya. Begitu lihat rekening 38 miliar, mau enggak ditukar, Pak, dengan kaki dua? Enggak mau. Artinya Bapak Ibu semua, dah kita mah kadang-kadang kejebak nikmat itu suka dikonversi dalam bentuk angka. Kalau gaji angkanya gede, tadinya angkanya Bapak misalnya, Bapak udah pensiun, Pak. Sebelum pensiun dinas di mana, Pak? Di pabrik semen. Sebelum pensiun gaji Bapak itu cuma 3,8 miliar per bulan, Pak. Ya. Setelah pensiun, Pak, ternyata gajinya itu 4,8. Artinya naik, Pak, ya. Ya. Dah kadang-kadang kita teh, Pak, kejebak dengan angka. Apalah artinya 4,8 miliar dibandingkan dengan otak Bapak yang cerdas sehingga punya pemikiran. Kan orang stroke enggak bisa mikir, Pak, sebagian. Gak akan bisa ditukar dengan 4,8 miliar. Artinya Bapak Ibu semua, jebakan kata biasanya adalah jebakan terbanyak. Kalau begitu gimana, Dok, biar gak kejebak? Biar jebakan itu bisa lepas. Kan kalau kejebak terus jalan aja gak ada syukurnya. Kalau kejebak terus melihat warna-warni juga gak ada sesuatu yang membedakan ini nikmat atau bukan. Nah, caranya adalah bayangkan jika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut, Pak. Kapan membayangkannya? Ini penelitian, Pak. Dua saat.
0: Satu, ketika bangun tidur. Kedua, saat kita akan tidur.
1: Ternyata Pak, dengan simulasi ini jauh bisa meningkatkan rasa syukur sampai 8 kali lipat.
0: Ketika kita bangun tidur, Pak, simulasi Pak, simulasi. Bangun tidur, Pak, buka mata. Simulasi. Andai kata mata saya ditutup, coba Bapak berdiri. Ketika berdiri, coba Bapak biasanya kemana? Ke kamar mandi. Coba buka itu pintu handle kamar mandi. Buka. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Misalnya, ambil sikat gigi. Ambil itu Pak dengan mata ketutup.
1: Kemudian juga ambil itu odol. Bagaimana cara Bapak membuka tutup odol? Bagaimana caranya memegang sikat gigi? Bagaimana dikeluarkan odolnya itu pas pada sikat giginya? Susah Pak.
0: Jadi ketika kita simulasi, ternyata ya Allah, selama ini Engkau berikan kemudahan, tapi karena kemudahan yang begitu mahal, kemudahan yang begitu dahsyat itu Pak, penglihatan itu, saking seringnya Engkau berikan kepada kami, tiap hari, tiap saat Engkau berikan kepada kami, ampun, ternyata penglihatan itu luar biasa Pak. Itu baru peristiwa mau gosok gigi Pak. Belum lagi kalau Bapak mau keluar rumah, gimana nyari kunci motor, gimana cari nyari kunci mobil, gimana pakai sepatu, di mana nyari kaos kaki, di mana mau ke dapur, mau sarapan, mau ngambil minum, gimana buka pintu, begitu buka pintu bunyi apa ini, mobil apa motor, bunyi apa ini, roda ataukah beca.
1: Sulit Pak.
0: Belum lagi mau nyebrang dan sebagainya, apalagi mau bekerja.
1: Saya pernah mensimulasikan kayak gitu. Ya Allah, selama ini ternyata kita terjebak oleh kata biasanya, menampikan nikmat-nikmat yang sangat besar, dan ternyata ketika kita simulasikan betapa kehilangannya itu luar biasa, kakak di sana ada syukur yang terdalam Pak. Qalilam ma tasykurun, sedikit ternyata manusia yang bersyukur. Allah peringatkan berkali-kali, artinya sering yang terjebak.
0: Itu jebakan cara yang pertama Pak.
1: Cara yang kedua Pak, Bu Punten, andai kata supaya kita diingatkan sebuah nikmat yang katanya biasa-biasa saja, jebakan biasa-biasanya, suatu saat Pak, tadi kan perenungan Pak, perenungan kapan dilakukan? Ketika kita bangun tidur. Satu lagi perenungan ketika kita akan tidur. Di sana Pak, kan gelombang alfa itu dominan, perenungan itu akan lebih bagus.
0: Jadi cara pertama adalah simulasi bagaimana jika nikmat itu dikurangi atau dicabut.
1: Simulasi yang kedua Pak, satu saat tadi kan kita yang membayangkan, kita lihat langsung bagaimana orang yang nikmatnya itu dicabut.
0: Jadi ketika Bapak ke rumah sakit Pak, bukan hanya nengok orang yang Bapak akan kunjungi Pak.
1: Coba kita lihat aktivitas yang ada di rumah sakit.
0: Ada yang masuk ke gawat darurat dengan berdarah-darah Pak. Ada yang masuk ke gawat darurat dengan kakinya patah. Ada yang masuk ke IGD dengan sesak nafas. Ada yang masuk ke IGD dengan kejang-kejang. Ada yang masuk ke IGD dengan santuy. Ya dokternya kan santai, ya, Pak. Nggak ikut kejang kan dokternya.
1: Coba perhatikan Pak, betapa banyak perjalanan saya pulang pergi dari rumah ke kantor, dari rumah ke pabrik, dari rumah ke tempat aktivitas. Allah berikan selamat Pak. Saya lihat itu ada yang patah tulangnya. Kenapa naik motor? Motornya sama dengan saya, Harley Pak ya?
0: Bukan Pak ya, Beat lah.
1: Sama motor dengan saya. Allah berikan selamat. Padahal kalau lihat kilometer, udah 50 ribu kilometer di motor kita Pak. Tanpa satu pun cedera tulang yang menyebabkan saya harus dipasang pen di dalam. Saya lihat, ya Allah, hari ini orang yang patah tuh tulangnya, sampai dia ngaplek tulangnya. Padahal berapa banyak keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, 50 ribu kilometer tuh tanpa satu tulang pun yang patah. Ternyata nikmat luar biasa. Ya Allah, di sana ada perenungan Pak. Sambil gitu doakan juga Pak yang patahnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang patah Engkau uji ini sebagai pengukur dosa. Ya Allah, kesembuhan sesungguhnya hanya pada Engkau. Sembuhkan ya Allah, tolong keluarganya, muliakan akhlaknya. Mudah-mudahan dengan patahnya ini bisa menjadi pengangkat derajatnya. Ketika lihat orang yang kejang-kejang Pak, kenapa? Kena gigitan anjing. Ya Allah, anjing itu selama saya anak-anak sampai sekarang sudah mungkin lihat lebih dari ratusan anjing Pak. Bapak kira-kira dari lahir sampai sekarang udah melihat anjing berapa Pak? 3, 10, 20. Ternyata gak ada satupun yang ditakdirkan menggigit saya Pak. Itu kan simpel Pak, cuma lihat gigitan anjing. Ternyata gigitan anjing bisa menyebabkan orang kejang-kejang. Ya Allah, terima kasih, selama ini kami tidak tahu betapa menderitanya ketika anjing itu digigit, menggigit dan menyebabkan rabies. Ketika datang lagi Pak, ada seorang anak dibopong oleh bapaknya. Kenapa? Ketika dilihat anak itu ternyata ada luka di mana? Di dahi. Kenapa? Lagi main jatuh.

demikian sahabat MQ dan seluruh pendengar dimanapun berada yang menyimak program manajemen Konbo pagi hari ini, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan di pagi hari ini sahabat MQ oleh Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM terkait endorfin dosis tinggi ada di dalam rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua sahabat MQ untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan kesehatan selalu dimudahkan segala urusannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran dan doa terbaiknya, kami akan juga kembali sampaikan informasi di pagi hari ini sahabat MQ. Menekan di jiwa. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dalam mendidih jiwaku ini. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk konfirmasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Kenangkan qaharmu. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada yang telah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Cerita di Ciamis, kemudian ada Ibu Saprah di Perum Samola Cianjur menyampaikan suaranya terbaik, tersimak dengan baik. Ada sahabat Mandi di Cemilan Kabupaten Bandung, ada Bapak Ujang dari Cianjur, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya, Yang Alin dari Cimareme, ada Ibu Eti di Balai Endah, kemudian ada sahabat Ican Amin di Gandrung Mangu Cilacap, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari, Ibu Is di Banjaran, ada Ibu Yanti dari Antapani, kemudian ada Ibu Eni Nur Aini dari Riung Bandung, Abah Akbar dari Ciranjang, kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Parilah dari GB3 yang juga menyimak terdengar dengan jernih di pagi hari ini. Ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang menyampaikan kualitas siaran MQ pagi di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk
beberapa radio yang merilai ya program manajemen kolbu pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf tidak tersampaikan ya pesannya satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Juga terima kasih untuk Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta yang menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, qadarullah kita bisa bertemu kembali di udara. Berarti di udara mau tipe Gatot Kaca ya.
1: Terbang ya.
0: Terbang. Dan kembali kita akan mengupas dengan memohon pertolongan Allah, diberikan kelancaran, inspirasi, kemudahan tentang bagaimana agar hidup semangat terus. Baterai nate palek full.
1: Full bed ya.
0: Oh, jadi full bed, full baterai. Kalau low bed, kedek nelfon ge mikir heula. Dek muka aplikasi mikir tuh takut
1: tiba-tiba mati.
0: Dan qadarullah, Bapak Ibu, di samping saya Pak Alek, petinggi di Darut Tauhid, kan ada pembesar, ada pengurus, ada pembesar, ada petinggi. Kalau Pak Alek benar-benar petinggi, petingginya berapa Pak Alek?
2: Alhamdulillah masih 187.
1: Itu tuh masih ya, berarti ada potensi lagi ya.
0: Jadi kalau dulu masih kecil menang layangan, orang yang pakai gantar, balik mah gak usah pakai gantar ya.
1: Paling banyak diiriin berarti ya.
0: Ya waktu hajian barengan qadarullah. Kan Rizy, jadi kalau saya nyari Alek mudah. Gimana Pak Alek, gimana Pak Alek? Tuh itu dari jauh-jauh kelihatan. Nah Pak Alek cari saya, susahnya minta ampun. Karena saya 163. Alhamdulillah.
2: Sebuah kenangan. Tepat janjian Azik. Patokan sebagai penjuru kalau baris ya, masya Allah.
1: Bisa ditempatkan di penjuru gitu Pak Alek.
2: Betul. Kalau janjian di tengah kerumunan patokan.
0: Pokoknya janjiannya sederhana, bukan di pintu, pokoknya ada Pak Alek di sana, janjian di sana. Tapi ingat sekali Pak Alek sedikit. Yeah. Ini menarik ya, saya teringat waktu zaman Pak Alek tahun 2009 paling kita berangkat haji ya barengnya.
1: Oh, masya Allah, 2009.
0: Duhur teh di ada jamaah kan pakai syal. Di pintu keluar Marwah. Tempat sa'i Marwah. Sekitar jam satuan panas. Bapak sedang apa di sini? Ke jamaah teh. Sedang nunggu ibu Arida. Janjiannya di mana? Di sana. Oh. Kenapa enggak di sana? Panas. Jadi saya tuh ingin ketawa tapi nahan balik sian maliknya. Nahan bisa panas, saya dalam pikiran saya teh. Nabi cacing buluan ge mau ketemu aduh.
2: Benar tempat.
0: Benar tempat. Pada saat ketemu di kanubur. Ibu teh ke mana? Bapak ke mana? Saya teh serius.
2: Tahu. Tahu ini ya, tahu background.
0: Tahu latar belakang, nak. Tapi Bapak Ibu yang baik, teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita teh, karena waktu kita terbatas, balik ya, sehari 24 jam kemarin teh, dalam berapa detik balik, masih ingat nggak kemarin kan, ngitung, lupa lagi ya.
2: Lupa lagi, jumlahnya.
0: Aki-aki mabir merdeka. Jadi, kita memanfaatkan sekali setiap detiknya. Kebayang kalau lemah, malas, jadi tidak semangat. Jadi karena ibadah ge akan berdampak besar. Akibat buat sendiri kemarin sudah dikupas, stres, cemas, kemudian produktivitas amblok, anjlok, kemudian badan teh mudah sekali sakit.
2: Itu pengaruh nggak ya? Jadi kalau tidak kurang jadi, semangat jadi segala kerasa. Kalau lagi kurang semangat begitu,
1: semuanya badan.
2: Mohon jangan cok paraos ya, cekot-cekot, jantung berdebar, kulit kadang alergi ya. Kalau lagi kurang semangat,
0: jalan tidak laju,
2: badan gerges-gerges,
0: badan gerges-gerges,
1: garnier door begitu ya.
2: 5L lagi.
0: 5L teh nanukul balik.
2: Lemah, lemas, letoy ya. terus apalagi dua lagi?
0: Lunglai.
2: Lunglai.
1: Lunglai.
0: Loyo.
2: Loyo, iya.
1: Lungse.
0: Lungse.
2: Oh, jadi lebih dari lima tuh.
1: Di banyak ya, Masya Allah.
0: Kemudian akibat ibadah, ibadah juga amburadul balik.
2: Iya.
0: Bangun tidur teh malas, ke masjid malas. Wudu malas.
2: Apalagi kemarin di kita 17 derajat. Di atas 13 di Eko.
0: Ya, di Eko 13 derajat.
2: Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau enggak semangat atau setan.
1: Tidur.
2: Selimut mendadak ini kalau sih mendadak berat. Saya 2 kilo selimutnya. Jadi 2 ton.
1: Jadi susah ya kalau keluar gitu.
0: Ya ibadah hidup hilang keberkahan. Dengan yang jadi masalah besar dengan Allah tamat jauh.
2: Ah, itu.
0: Jadi itu masalah terbesar ibadah berkurang akibat tidak semangat.
2: Ke diri tidak semangat, ke Allah makin jauh, ke sesama jadi seperti
0: ya,
2: apa?
0: Iya, belum minanas sama jauh. Karena ayeuna ngobrol dengan orang yang leuleus.
2: Ini tetap terpengaruh ya.
0: Berpengaruh. Ayeuna pingpong, badminton yang lawan nanti gitu ya. Kalah kok teh dicemes kalau bukan ditahan tapi ditingali.
1: Malah jadi penonton gitu.
0: Ya jadi kehul itu kayak main catur tidur. Ya gitu Bapak Ibu yang baik. Apa penyebabnya? Banyak hal berkaitan dengan yang inti napisan mah karena Allah tidak nolong balik.
2: Karena Allah tidak nolong.
0: Ya Allah tidak nolong. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi taufik. Kemudian fisiknya juga kondisi fisik melemah mah segala karasa yang tadi Pak Alek sampaikan. Wadah kekenyangan.
2: Oh iya.
0: Kekenyangan waduh alasan warag teuing.
2: Nguap jadinya.
0: Nguap.
2: Oh yang baringan orang rebahan.
1: Kau berbahan.
2: Iya, itu karena kebanyakan makan.
0: Show. Kemudian overthinking, jadi kebanyakan mikir segala di pikiran. Urusan RW.
2: Dari mulai tingkat RT sampai tingkat negara, dunia di kemutan aja.
0: Ya kan ada seorang ibu Palek punya anak. Anaknya teh dua, yang satu tukang cendol, yang satu tukang bajigur. Jadi si ibu teh stres pada saat hari nanti panas, musim panas.
1: Kenapa tuh? Eh?
0: Stres ke tukang bajigur mikiran terus ya.
2: Nah, anaknya tukang bajigur.
0: Pada saat musim dingin kasihan tukang cendol. Padahal pikirannya musimnya dibalik ya. Pada saat musim dingin ingat tukang bajigur. Pada saat musim panas ingat tukang cendol. Itu teh diputar sedikit tapi jadi masalah.
1: Jadi pikiran ya.
0: Jadi overthinking. Overthinking.
1: Gak enakan.
0: Gak enakan. Mudah tersinggung. Oh itu mudah tersinggung balik. Padahal ngobrol ke batu itu cuma digenut pisannya mana tersinggung. Kayak ucing cuma dibadak mana tersinggung.
2: Ya segala jadi persoalan ya bagi yang overthinking ya.
0: Iya.
2: Apapun jadi persoalan, hujan persoalan, panas persoalan begitu ya.
0: Iya.
1: Serba gelisah.
2: Bahkan kenikmatan jadi persoalan.
0: Jadi hilang paling.
2: Kan wujud tuang sedang makan dengan kepuk hilang tuh. Kenapa? Karena yang dipikirin kok gak ada kerupuk.
0: Jadi
2: jelas dengan
1: meskipun sederhana.
0: Pada di depan mata gupuknya gupuk yang hargana berkali lipat ya,
1: tapi tidak kerupuk. Ada kerupuk.
2: Serba salah.
1: Serba salah ya Masya Allah.
0: Lagi jalan dekat tol, ada yang lewat, lewat sudah semantri balik, yang satu lewat cari jadi. Terus kejebak macet, coba melewat sari jadi. Akhirnya mempersulit diri.
1: Andai-andai ya.
0: Coba. Kita mah gue bangetnya.
2: Senyum-senyum kita jadinya.
0: Termasuk lingkungan, Pak Alek. Lingkungan berantakan. Kotor, macet. Itu teh menyebabkan jadi tidak semangat. Kecuali orang yang punya motivasi besar paling, karena semangat ada tiga, ada yang mampu memotivasi diri, mampu memotivasi orang lain dengan dirinya dan mampu memotivasi orang lain tapi mana nanti. Contohnya non, ini calo
2: Wow. Kira motivasinya ya?
0: Motivasi Jakarta, Jakarta, Jakarta. Mana mana ayahnya di stasiun.
2: Kemana-mana.
0: Di kemana-mana.
1: Bagian pemasaran ya.
2: Motivasi orang lain dirinya tidak berangkat, dia tidak beranjak ya.
0: Nah gitu Pak Bu. Balik kita kupas dan supaya tidak berulang lagi materi yang akan datang.
2: Yeah.
0: Kita kupas tentang bagaimana tips-tipsnya Pak Alek nih.
2: Jadi setelah tahu akibat penyebabnya, kita sekarang ke tipsnya ya, bagaimana kita hidup selalu full semangat,
1: full baterai.
0: Ya, siapkan hati, pikiran, namun harus ada yang kita lewatkan dulu ya.
1: Masya Allah.
3: Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti ada Ibu Nisa dari Parken ini. Alhamdulillah menyimak Adida, mudah-mudahan tadi Adida dan juga Ustaz Alek senantiasa dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah ini luar biasa bisa adangu Adida katanya ini dari Parken, jadi lebih semangat ini, masya Allah. Terima kasih Ibu Nisa dari Parken.
1: Parken teh Parakan Kencana.
0: Parakan Kencana mungkin ya, masya Allah. Boleh mungkin disampaikan ya Ibu Anisa Parakan di bagian mana. Kemudian juga Pak Yandi dari Buah Batu juga menyimak sambil ngegoes katanya Adeda dan Ustaz Ale. Sambil senyum-senyum dan ketika ingat Adeda katanya dan juga Ustaz Ale, ingat Adeda satu goes satu istighfar katanya.
1: Pak Yandi,
0: terima kasih Pak Yandi. Kemudian alhamdulillah, masya Allah. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah juga bisa ikut menyimak tips agar hidup lebih semangat. Semoga Adeda dan Ustaz Ale selalu dalam keadaan sehat dan berkah ilmu-ilmunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kemudian Ibu Parila juga dari GBA 3 menyimak Adeda dan juga Ustaz Ale. Dan alhamdulillah mudah-mudahan doa terbaiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kebahagiaan untuk Adeda dan juga Ustaz Ale.
1: Amin.
0: Amin. Allah, termasuk Ibu Kartini dari Cibereum juga menyapa.
1: Ibu kita Kartini.
0: Insyaallah. Ibu Kartini dari Cibereum.
1: Namanya siapa coba?
0: Siapa?
1: Harum.
2: Aslinya Rizky.
0: Oh, iya.
1: Kemarin mah cucu gitu pas nyanyi teh ini lagu teh kurang sopan ya.
0: Kenapa tuh?
1: Itu lagu pada hari Minggu. Ku duduk samping Pak Kusir, ku duduk di muka.
0: Dia sopan ya.
1: Dia maunya duduk di wajahnya.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Kartini ya dari Cibereum juga alhamdulillah mendengarkan ilmu-ilmu disampaikan di Senin pagi hari ini ya dari Adit dan juga Ustaz Alek. Dan dimana menurut Ibu Kartini ini menjadi suatu charger juga ini, menjalankan aktivitas yang tadinya sepaneng katanya, tapi bisa rileks sambil juga senyum-senyum. Matur nuhun Adit dan juga Ustaz Alek. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kartini dari Cibereum, termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, termasuk kita sapa juga yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung. Ini ada sahabat kita Ibu Dewiani, alhamdulillah menyimak radio favorit di rumah katanya, alhamdulillah.
1: Favorit ya, bukan kaporit ya.
0: Apalagi Sunda ya, PF susah ya.
1: Ternyata di Lampung juga pakai P, per servis gitu ya.
0: Oh.
1: Pas ditanya orang mana, orang Sunda juga sih yang ada di Lampung.
0: Ternyata merantau.
2: Dekatnya kayak merantau.
0: Insyaallah. Terima kasih ya Ibu Dewiani, termasuk Bapak Deni Jelani ini menyimak juga dari Bogor katanya.
1: Pak Jelani atur nuwun, masyaallah barakallahu fikum.
0: Masih ada kesempatan nih, Anda ingin menyampaikan atensinya sahabat MP, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun tulis atensinya langsung di live kolom komentar media sosial MKFM Bandung. Baik, Adeda, Ustaz Ale, kita sambung untuk juga melengkapi berkaitan dengan tipsnya ini. Seperti apa saja begitu Adeda dan Ustaz Alex.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak dengan izin Allah, yang pertama harus memiliki tujuan jelas balik atau tujuan. Ingat kepada tujuan.
0: Iya.
1: Ingat pada tujuan. Yang lari maraton coba melupakan tujuan.
0: Salah jalur ya.
1: Oh, jauh ke warung ngalotek.
2: Ya di jalan ah, malas ah, kita
1: belok. Belok, gue lupa kalau tujuan.
2: Sedang maraton.
1: Sedang maraton.
2: Karena udah lihat tukang kelapa muda.
0: Aduh,
1: mampir. Ayah pasar mengkola, beli kerupuk. Belanja, kena lupa tujuan.
2: Padahal 10K tujuannya 10 km.
0: 10 kilo. Keburu-buru ya 10 kilo.
2: Tiap-tiap belokan mampir.
1: Pas ingat sampai rumah, belanjaan dibawa kantong keresek genep. Pakai baju maraton. Olah mama, kan ada tiket maraton, lupa.
0: Lupa tujuan berarti ya.
3: Lupa tujuan.
0: Insyaallah.
2: Sama bayangan ya.
1: Halo. Gimana Pak Alek, ada yang bisa menambahkan?
2: Ya paling tidak kan kita sebagai kaum muslimin sudah punya tujuan dalam hidup ya.
1: Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa
2: mamati alamin. Jadi dengan terus memperbaharui iman istilahnya ya. Dengan la ilaha illallah, bahwa kembali lagi ke Allah, maka kita akan senantiasa diingatkan mana kita sedang lap maut tadi ya.
1: Iya
2: benar lo be. Ya langsung nah itu yang kelihatan ulama ya, para ulama seperti itu. Kenapa konsisten gitu beribadah ya? Karena memang senantiasa terhubung ah.
1: Terhubung dengan, terus ya
2: dengan Allah, dengan niat, dengan tujuan tadi begitu.
1: Dan kunci istiqomah kan tujuannya jelas sebenarnya. Ya model maraton tadi. Kalau ada target, namanya yang sering disebutkan di sini Pak Alek adalah NTT.
2: NTT.
1: Niat, tekad, dan target.
2: Niat, tekad, dan target.
1: Niat, tekad, dan target. Jadi niat bagus. Biasanya kalau dalam ceramah atau training, siapa yang berniat umroh? Cuma jelas Pak Alek. Ya model maraton tadi. Kalau ada target, namanya yang sering disebutkan di sini Pak Alek adalah NTT.
2: NTT.
1: Niat, tekad, dan target.
2: Niat, tekad, dan target.
1: Niat, tekad, dan target.

0: Tekad dan target.
1: Niat, tekad, target.
2: Niat, tekad, target, NTT.
0: Termasuk diantaranya Pak Alek baca Quran. Baca Quran adalah untuk ingat kepada tujuan kita. Tujuan kita, Masya Allah. Ada ulama yang menyampaikan gimana ulama dulu tentang berkaitan dengan Quran. Sebagaimana kita sekarang pegang HP, dulu mah ulama-ulama itu adalah pegang
1: Quran.
0: Nah sekarang kita juga sebenarnya pegang Quran juga ada di dalam HP. Hanya seakan-akan waktu sisa baca Quran teh bukan waktu prioritas. Padahal Quran petunjuk hidup dan yang penting pisan itu adalah mujizat Rasulullah SAW yang masih ada dipegang oleh kita.
1: Iya. Satu-satunya itu.
0: Satu-satunya mujizat yang bisa dipegang oleh kita sangat mulia. Apapun yang dekat Al-Quran bahkan dimuliakan. Malam nuzul Quran mulia.
1: Karena diturunkan di Al-Quran.
0: Tempat Mekah Madinah mulia.
1: Karena tempat
0: diturunkan. Jibril sangat mulia. Termasuk Rasulullah
2: yang
0: mulia. Waktunya mulia. Tempatnya orangnya pun
2: terbawa mulia.
0: Terbawa mulia. Termasuk kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah. Hal dekat-dekat dengan Al-Quran.
1: Karena itu menghasilkan energi yang besar.
0: Iya.
1: Kalau kita memulai misalnya ya hidup tiap hari dengan Al-Quran, itu energi beda ya.
0: Sehari.
1: Karena dalam setiap hurufnya ada 10 kebaikan.
0: 10 kebaikan. Dan benar. Yang paling penting mah turunnya rahmat Allah balik.
2: Rahmat Allah.
0: Iya. Karena tadi di awal disampaikan kenapa orang lemas, tidak semangat karena jauh daripada Allah. Nah, penyambung yang terdekat tolnya adalah Al-Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian adalah ini yang sering Agim sampaikan, taubat.
2: Taubat
0: karena kecenderungan bermasalah dalam hidup, karena bermasalah dalam ibadah, nah, dalam kewajibannya. Makanya taubatnya dua, Pak Alek. Taubat karena berbuat dosa dan satu lagi taubat karena kewajiban belum terpenuhi.
1: Ya. Dan juga taubat itu artinya berupaya menghapus dosa dan dosa itulah yang menjadi tabir ya,
0: tabir.
1: Menjadi penghalang pertolongan Allah. Penghalang termasuknya pertolongan Allah kan ketika kita motivasi beribadah ya. Ketika tidak punya motivasi, pertolongan Allah diberikan hidayah tadi ya.
0: Iya.
1: Penghalang sama dosa.
0: Saat pertolongan Allah terhambat, terhijab, masuk iblis, masuk setan, panik yang menunggang hawa nafsu kita. Jadi double tuh. Makanya istighfar bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi orang yang mau ingin semangat setiap saat, setiap detiknya.
2: Ya, Masya Allah.
1: Iya.
2: Taubat ya.
1: Penghalang besar. Betul.
0: Termasuk sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya.
1: Memperbaiki sholat, memperbaiki hidup.
0: Orang bermasalah dalam hidupnya karena bermasalah dalam sholatnya. Jelas inna sholata tanha anil fahsya. Jadi gitu Pak Ibu. Kenapa sholat begitu penting? Ulama menyampaikan Pak, karena di dalam sholat ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi dapat petunjuk Allah, termasuk di dalam petunjuk tersebut adalah semangat. Semangat yang sangat kuat.
1: Termasuk sering disampaikan AA diantaranya sering menyetir AA. Jadi bahwa hidup kita itu kan rezeki ya. Dari sholat ke sholat, dari sholat menunggu sholat berikutnya.
0: Iya,
1: nah diantara sholat, kedua sholat tadi atau sholat berikutnya tadi, kita mengisi sesuatu yang manfaat gitu AA. Dan selalu akan termotivasi besar manakala kita selesai sholat.
0: Iya.
1: Dicas lagi gitu.
0: Dan saat menunggu sholat itu untuk mengasah kemampuan sholat kita lebih baik lagi Pak Alek. Bukan waktu menunggu sholat tersebut untuk melemahkan sholat berikutnya.
1: Iya.
0: Kan tidak sedikit yang gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati.
1: Masjid 5 meter
2: dari
1: tidak
2: rumah
1: kuat ya, 10 meter tidak kuat, jadi maraton
2: 10 kilo kuat kawarung dia.
1: Nah, yang lemah apanya kan itu pertanyaannya. Baterai mananya yang lemah gitu ya, baterai ruhaninya yang lemah ya.
0: Baterai ruhaninya benar Pak, ini ada kalimat baru nih, alhamdulillah. Baterai ruhani.
2: Masya Allah.
0: Pak Alek juga baru kepikiran dia.
2: Ini tanpa direncanakan gitu Pak.
1: Dan itu sesungguhnya baterai yang real baterai, baterai yang terkuat itu kan.
2: Betul.
1: Ada orang yang fisiknya lemah, bahkan sakit keras.
0: Yeah.
1: Ya, buat ke cerita Agun ya.
0: Iya, benar.
1: Keterbatasan

0: tidak menghalangi kiprahnya, belajarnya,
1: belajarnya ke masjid walaupun digendong di
0: Allah. Itu yang kuat adalah baterai rohaninya tadi.
1: Kan ada baterai buat otak. Ya, kecerdasan, belajar ilmu. Ada baterai buat fisik, olahraga, makanan,
2: stamina,
1: stamina, multivitamin. Ada baterai buat rohani ini. Terima kasih Pak Alek.
2: Masyaallah. Ada tiga baterai yang harus dicas berarti ya.
1: Iya, iya. Dan berikutnya Bapak Ibu yang baik, di samping ada kalimat yang menarik Pak Alek. Ada kan suka ada yang nanya, Adela gimana caranya supaya khusyuk dalam sholat? Jadi khusyuk dalam sholatnya ada lima.
2: Lima apa aja itu?
1: Pertama khusyuk dalam persiapan.
2: Persiapan.
1: Jadi kalau sudah di dari awal sebelum adzan sudah mikirin terus ya tentang sholat. Berwudu lebih awal, pakai pakaian yang
2: terbaik,
1: terbaik, termasuk bersiwak.
0: Bersiwak itu bagian dari persiapan.
1: Persiapan karena disunahkan. Nah, ini juga kemarin kepikiran apakah pakai odol atau enggak pakai odol. Termasuk makanya kalau saya ayah jadi pakai odol itu lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Jadi ibu-ibu yang kau undangan mau odol dan ujung sikat gigi.
2: Sepakat.
0: Persiapan lah ya.
2: Persiapan.
1: Iya kan kalau di undangan kemudian sholat duhur sebelah masjid ada daging nyelap di gigi kan jadi masalah besar.
2: Kepikiran gitu ya.
0: Itu kurang persiapan.
1: Persiapan, persiapan. Bersihkan. Jadi berangkat ke mall nanti sholatnya di mana?
2: Sudah memikirkan dari, tempatnya juga ya.
1: Wudu dari rumah.
0: Itu mah sudah menjadi lifestyle ya, bahwa pergi kemanapun disiapkan, dipikirkan, iya, direncanakan.
1: Termasuk mau ke Jakarta nanti sholatnya di rest area berapa? Mau jamaat tahir atau jamaat takdim itu teh dipersiapkan terus.
0: Iya, ya, karena faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sholatnya itu sendiri adalah kondisi persiapan tadi.
1: Iya, dan persiapan. Iya benar Pak Alek. Intinya kesungguhan.
2: Kesungguhan.
1: 5 menit sebelum adzan kalau sudah siap jauh lebih mendatangkan pertolongan Allah dalam sholatnya gitu Pak Alek.
0: Pada rusuhan mengejar lompat.
1: Rusuh kan ibu-ibu gitu nonton drakor. Adzan maghrib berbuat wudu. Sugan teh dek sholat heula.
0: Nunggu iklan.
1: Gek di depan TV pas iklan nu TV langsung sholat.
0: Yes. Ya. Sesat. Gimana sholat itu bisa usul?
1: Jadi hanya sekedar gugur kewajiban.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik, khususnya persiapan uka dua, khususnya dalam gerakan. Jadi tumanina ada harus ada jeda. Harus ada jeda tiap kalimat. Yang ketiga khususnya bacaan.
2: Bacaan.
1: Kemarin membaca ini jadi salah satu langkah untuk bisa khusyuk teh kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita mikirin yang lain-lain di dunia, urusan dunia, berarti mengecilkan peran Allah. Jadi Allahu Akbarnya tidak berperan di sana. Seakan-akan urusan dunia lebih besar daripada Allahu Akbar gitu.
0: Itu diantara tolak ukur kesyusuan. Khusyuk paling minimal adalah saat kita takbir atau imam syafi'i.
1: Iya, gitu. Ingat-ingat takbir Allahu Akbar. Kemudian khusyuk dalam dari teh khusyuk persiapan
2: bacaan,
1: gerakan, bacaan khusyuk dan penghayatan.
2: Penghayatan kemana? Seperti apa tuh?
1: Jadi itu teh pada saat kita berwudu teh kita mau bertemu siapa?
0: Oh, pantesan Ali bin Abi Thalib karramahullah wajhah terkabarkan itu gemetar pucat saat wudu itu. Karena sedang akan bertemu siapa di sana mungkin.
1: Iya, Rizki ke masjid ke rumah Agim mau bertemu rumahnya atau ketemu Agimna?
2: Ketemu Agim.
1: Justru itu ke masjid juga orang lupa. Padahal dia teh akan bertemu Allah,
2: bukan sekedar ke masjid saja.
1: Bukan gitu. Sekedar tujuan ke tempat masjid tapi bertemu dengan Allah.
0: Allahumma
2: shalli. Masyaallah.
1: Yang kelima, khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Di berwudu teh esensinya teh bersih terus.
0: Hikmah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Tertib, disiplin, kemudian fokus.
2: Fokus.
1: Dan tawadu, taat pada pimpinan karena imam kan ngikuti imam.
0: Betul. Oh iya betul.
1: Dulu saya beli modul masih SMP masih belum paham agama berlama. siapa yang jadi imam? Adeda cenah kata Agim jadi makmum, Agung adik makmum, Tenggen makmum oge di belakang. Allahu Akbar. Pada saat itu teh pada saat ruku Allahu Akbar kok sepi. Ke ruku teh kita onggam lewat. Nanti lewat kaki tongku enggak ada.
3: Apakah terlalu lama?
0: Jadi jalan. Ada ya.
1: Saya pernah ke beres kan beres sekolah teh dulu mah ke rumah teman baliknya. Eh ikut sholat wudu, sholat duhur mangga. Yuri kan bilang teh Yuri. Arah kiblat ke mana kali itu? Ya. Pas beres dua rakaat teh, iya ida kali itu.
3: Otomatis langsung belok atau gimana?
1: Aduh memperbaikan orang sholat. Tiba lama kurang paham agama dia.
2: Betul, Masya Allah.
0: Lima ya tadi ya.
1: Khusus persiapan, khusus gerakan,
2: bacaan
1: dan bacaan juga khususnya kalau ngerti
0: Pak. Kalau paham, nah itu kunci khususnya.
1: Kunci Bapak Ibu yang baik tidak salah kalau dilihat detail setiap kalimat yang dalam sholat kita. Khusus bacaan dan khusus penghayatan pada saat sujud, ruku, tahiyat itu teh sesudah.
0: Kalau paham maknanya tadi ya, ada penghayatan.
1: Model sujud Pak Alek. Ada kenapa sujud ada saat yang dijawab oleh Allah doanya karena saat terdekat dengan Allah pada saat sujud ada kalimat begini rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya.
2: Masya Allah.
1: Dan banyak Allah sangat murka bagi orang yang sombong. Dan orang yang ahli sujud kalau benar kalau dirahmati oleh Allah dia dalam kehidupan sehari-harinya pun
0: pasti ahli tawadu ya.
1: Ahli tawadu. Dia rendah hati. Apa rendah hati tidak merendahkan orang lain. Kita mah merendah hati itu kalau para pimpinan. Hari ke yang maaf sekali ke yang pegawai misalnya tukang sampah. Seakan-akan kita lebih mulia itu teknologinya
2: mendah. Kesombongan berarti itu ya, bentuk kesombongan. Ya,
1: iya. Makanya waktu sholat, waktu ihram, tawaf, haji, gak ada yang pakai pangkat.
2: Semua sama.
0: Termasuk
1: di hadapan
0: dalam,
1: Allah.
0: Termasuk dalam sab, kita kan diajarkan secara syariah, tidak ada istilahnya siapa yang di depan, di belakang.
3: Sab pertama siapa?
0: Berdasarkan kelompok atau kasta tadi ya, siapapun yang datang duluan berhak di depan. Tapi artinya kita di hadapan Allah sama seperti
2: sama itu. Saja, Masya Allah.
1: Yang ketiga, Palik apa Palik? Yang ketiga teh?
0: Zikir. Jadi zikir. Setelah tadi tahu tujuan, kemudian memperbaiki kualitas sholat ya, perbanyak zikir saat kita pagi dan petang itu.
1: Iya, iya. Tadi pagi ada quote Palik juga sudah.
0: Iya.
1: Yaitu zikir adalah jalan terdekat menuju Allah.
0: Jalan terdekat.
2: Allah. Jalan.
1: Ya karena sholat ada waktunya, ada tempatnya. Ihram, haji, umroh ada waktu tempatnya. Puasa, baca Quran. Tapi zikir dimanapun bisa.
2: Insya Allah.
1: Zikirnya ada tiga: zikir hati, zikir lisan, zikir hati dan lisan. Yang disunahkan zikir ada bergumam.
2: Seperti
1: tapi
2: apa
1: ada
2: tuh?
1: Adabnya bergumam. Model sholat kan nggak boleh dalam beri sedekah kembali malu
3: enggak dalam hati
1: ya tapi digumamkan ya. Supaya terdengar oleh diri sendiri.
0: Iya.
2: Kayak berbisik gitu ya.
1: Iya.
2: Dikit.
0: Ada tambahan bahwa kalau ibadah lain itu kan ada tempat, ada waktu, ada ukurannya.
1: Iya.
0: Tapi untuk zikir ini kan satu-satunya ibadah mungkin ya yang kita pahami zikron katsir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikron katsir.
1: Iya sebanyak-banyaknya.
0: Kalau yang lain kan kita gak bisa sholat sebanyak-banyaknya. Subuh tadi mumpung jag-jag, mumpung senang.
1: Biar 20 rakaat.
0: Dibatasi gitu. Ada waktunya, ada tepatnya.
3: Iya betul. Ya,
0: tapi zikir Masya Allah. Ini ketika zikir itu mungkin ketika kita di pembicaraan sebelumnya tentang lepas colokan itu.
1: Iya benar.
0: Lepas connect dengan Allah.
1: Benar. Enggak ada
0: zikir ini adalah penghubung itu ya. Selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Insyaallah dan ini tidak ada batasnya ya. Bahkan sebanyak-banyaknya kalau berzikir ya Ustaz Alek ya.
0: Iya begitu dan ini kan zikir ya. Kita kan diajarin ada zikir pagi dan petang.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita lihat zikir-zikir yang maksur atau biasa disebut amal surat ya. Itu zikir-zikirnya penyemangat di antaranya.
1: Iya, benar.
0: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Itu kan luar biasa.
1: Masyaallah.
0: Bahwa lemah tadi, sedih tadi. Ini kan masalah manusia itu hariwang ya. Khawatir terhadap masa depan,
1: sedih dengan masa lalu,
0: sedih dengan masa lalu, riuh dengan masa kini, ya. Gitu kan? Tiga penyakit, tiga tempat penyakit kita. Betul. Ada doa yang luar biasa tadi, ya. Dan itu ditambah minal ajzi wal kasal,
1: ya.
0: Itu rasa malas kan lemot tadi.
3: Ya, betul.
0: Jadi berlindung dari lemahnya motivasi, ya, dari rasa malas. Itu luar biasa pagi-pagi kalau kita bisa mendawamkan. Pantasan ada diri menempatkan zikir pagi dan petang menjadi sebuah upaya ya, tips bagaimana kita hidup
3: semangat. Masya Allah.
1: Tapi harus ada yang lewat dulu ya.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertama ingat pada tujuan hidup, ingat tujuan hidup dan orientasi akhirat. Karena apa yang membedakan amal dunia amal akhirat, Malik? Kalau amal dunia inginnya diberi,
1: ingin diberi.
0: Kalau amal akhirat orientasinya memberi
1: kebaliknya.
0: Memberi. Jadi sederhana sekali, karena bekal kita amal jariah, anak yang mendoakan dan ilmu yang
1: bermanfaat.
0: Itu kecenderungannya memberi. Yang kedua, perbaiki tobat, kualitas sholat. Yang ketiga adalah zikir doa pagi petang, supaya sekuat tenaga ada ilmu terkuat balik zikir pagi petang teh.
1: Iya.
0: Banyak urusan we kita teh, padahal justru dengan zikir pagi petang urusan dimudahkan oleh Allah.
1: Oleh Allah subhanahu wa
0: ta'ala. Yang mestinya urusan teh samingguan.
1: Benar.
0: Dibimbing oleh Allah jadi 3 hari gitu. Ini pola pikir persepsi yang harus kita rubah. Yang keempat, nah ini penting pisan, yaitu senantiasa bersyukur dan
1: sabar.
0: Satu paket
1: seperti roda, dua roda ya, ya.
0: Imam Al-Ghazali menyampaikan syukur dan sabar itu ibarat sayap, sebelah syukur, sebelah sabar. Tapi ada juga yang paling, mana yang lebih utama, syukur atau sabar? Katanya yang lebih utama adalah syukur.
1: Syukur, betul.
0: Dengan bersyukur bisa bersabar.
1: Dengan bersyukur bisa dengan bersabar.
2: Syukur, iya, bisa bersabar.
0: Jadi model nikmat pada saat macet. Mm-mm. Macet, kenapa macet? Alhamdulillah kita, berarti kita punya kendaraan.
2: Oh iya.
0: Iya,
2: karena ada di jalan ya.
0: Kendaraan tak mungkin di jalan tol, jalan kaki.
1: Begitupun dalam berkendaraan ya.
0: Iya.
1: Ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan kalian lihat di atasmu, karena itu lebih pantas agar engkau tidak meremehkan
2: nikmat Allah.
0: Iya, jadi pada saat dapat masalahnya dengan yang punya mobil titik-titik kijang. Salah.
2: salah sensor ya.
0: Salah.
2: Titik-titik gitu ya.
0: Mobil titik-titik.
2: Insyaallah.
0: Nah, ini membuktikan kalau saya kayak banyak jalan apa lagi.
2: Insyaallah.
0: Tahun 90 alhamdulillah lihat yang pakai motor.
1: Iya.
0: Yang pakai motor ge.
1: Lihat ya.
0: Alhamdulillah lihat yang pakai sepeda.
2: Sepeda.
0: Yang pakai sepeda kekejet kayak itu kah dia.
1: Toto jir.
0: Toto jir. Kayak gitu jadi lihat ke bawah. Lihat rumah. Rumahnya besar kecil. Besar bandingkan yang di pinggir
2: sungai.
0: Pinggir sungai. Pinggir sungai bukan pinggir jalan. Oh. Pinggir jalan baradag bisa.
1: Jadi strategis ketika, ya. Ketika kita mensyukuri motor kita ya, maka timbul bersabar. Manakala melihat yang punya mobil begitu lah.
0: Iya. Ya.
1: Yang bersepeda bersabar.
2: Berarti tidak bisa dipisahkan ya, Pak. Iya. Ya.
0: Jadi nanti paket. Ngomong lagi lihat rumah gede teh iraha batur siga urang. Eta mah dengki.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.